Raka dan Rai, menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar mempercepat pelaksanaan operasi pasar murah di Pasar Badung dan Pasar Krenang. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Unit Bina Usaha Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar, Nimadi Sartini, mengatakan jadwal operasi pasar murah pada pekan kedua Juni 2026 mengalami penyesuaian. Jika biasanya digelar setiap Senin, Kamis, dan Jumat, kali ini kegiatan dilaksanakan pada Senin, Selasa, dan Rabu menjelang perayaan Hari Raya. Menurutnya, pada operasi pasar kali ini, subsidi diberikan untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan RRI, harga bawang merah saat ini mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp36.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit berada di kisaran Rp75.000 per kilogram, meski sempat mendekati Rp100.000 per kilogram. Meski terjadi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok, Sartini memastikan distribusi dan pasokan barang di pasar tradisional Kota Denpasar masih dalam kondisi aman. Masyarakat pun diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Inggih Ratu Ida dan Rekel Andrai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai Rekel Andrai, ngereng sesi kapinguntat acara Rahajeng Bali, kantas puput nih jam sia sembuh Bali jebos, kesarengi di tiang Agung Krisna, nggih mau sanggeninin indik sayur kangkung. Nah, pikir ide nane nanin membudidayakan sayur kangkung puniki ring pekarangan rumah, nggih biasane diolah dados napi kemantan sayur kangkung puniki nggih. Ringlan telepon 0361223361 nggih. Sanggre titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Nggih, selamat pagi Mbak Indira.
1: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi pagi ini geset napi kengkene.
1: Biasa-biasa aja.
0: Oh, nggih duane sampun boleh jalan-jalan menawi nggih.
1: Iki sambil mererek di Merajan nggih pagi. Ngabombah radio menek kenten.
0: Oh, kenten. Menek dijen e, menek punyan sotong. Tapi kenten.
1: Nek di Benataran.
0: Oh, kenten nggih.
1: Tapi pirang kayak rame mobil mesruat-ruat nggih.
0: Oh, nggih.
1: Gunggak Krisna pasti kompon kena rahayu nge.
0: Astung kareng nge.
1: Nah sampun jar pirang mah topik uling duni mesamilan kenten pirang topik nge kangkung kenten nge.
0: Nge, nah nin membudidayakan nanam kangkung ring pekarangan rumah niki.
1: Dan ring rumah pekarangan ada dumun mah boleh mulu kangkung dicari oke ini lebih gak enak karena mbah ngubuh bang celeng waktu nike dan cara pemeliharaan nike seminggu sekali mejukutin butiang padang-padang nike gak itu genten nah bangin bang untuk celeng gitu. Nah yang mangkin dan wenten kangkung serabut nike gak gak itu ampun akah nah, kan mbah beli di warung potong mah niko, wadahin mah lantas polybag niko ge, akaran pun mang lah niki telu ge, telung polybag ge, ge niko datos nasi panen nang mah ken,
0: dan ge, ge
1: niko lebih luwung dan dinasen karena dia terpihara di
0: pihara, ya, ge, ge, ge,
1: anu siram pun pagi-pagi jeng datang ampun niko ge, nangjok sayur satu ajak limo tu ngajeng cukup ampun ge.
0: Biasanya berapa lama si depanen niki?
1: Kan paket hitung mah apa ge? Ya begitu anu tu bin potong mah.
0: Oh, ge.
1: Kan iwang mah ngaturangnya, ampun kan kena artinya cukup dipetik, petik mah ampun ge. Rabuk tanah niko ai luntik-luntik mah pangan gemor gitu. Nih, yang cara memasak kan nak berwarna-warni menurut keinginan dan selera nggak ya. Mana kena juga plecing ya, nang bahasa plecing. Mana kena juga lontong, sayur lontong ya, nang bahasa kacang. Mungkin bahasa kacang kan apa ada di supermarket.
0: Gak? Iya, nggih.
1: Nggih, niko nak mungkin sampun simpel-simpel. Yang penting dompet memunyi dah ya.
0: Engge, suksema niki Mbak Indira. Menune napi niki mangkin? Wenten menu kangkung mangkin niki.
1: Nak diangkan boleh nen menu ke dapur ampun nuling menun mereresek nem.
0: Oh, nggih sampun wenten sanin yang geyang napi jak wenten jak ajeng kenten.
1: Nggih, kan nen nuling penapi kadanyen masa niki nak tiang selama anu niki klien di Bandung 2 bulan 3 kan pokoknya yang ke belakang kan nggih minap sampun ya jenang alih-alih mas
0: ege rajang lanturang mereresek niki Mbak Indira
1: nak tugas mah makin mereresek kan nggih kenten
0: sampun oke mantung rara pis meong tuh
1: kan niko sampun dikirang-kirang nan tugen kentennya kayaknya nak berbagi
0: kenten sampun
1: nak sampun ragan mungkin punya giliran nanti kan tadi kayaknya nih mungkin jauh memadi antar tapi jasanya tak api mandor rahayu rajang kecil nuk kenten ya mungkin ini ita nak malih mungkin nguyang niko kayak sampai tanggal 8 kok jam ini.
0: Nyejar kan di tanggal 8. Aduh, keledi pisagen ini enge.
1: Iya, sampai tanggal 8 ya, Mbak, sibuk, Mbak.
0: Oh, ampun ya boleh nasin pisage menane menang jinah ten menu mas ulam ten sayur ten.
1: Oh. Yo, ya nak sebenarnya kok beli nasi di mahal ge.
0: Oke. Pantas kantin yang ngindang beli paket handphone tuh.
1: Kan itu kan bisa kita ngatur ya kayaknya. Tapi ini kena jendonyaan sampun pirang tiang nih Bu Eka batu bulan sarang ini sampun nyajik tajak meglebuk napi.
0: Nih meglebuk meglebuk nih.
1: Napi melayang layang.
0: Nih kobun.
1: Nih ibu peranyen pang nyarengin taler nih. Nak bunyi kau cuaca riki terang saja nih.
0: Nih patah dan pasar tak cerah nih kini.
1: Nah wali ni makan gunggak sedia, nape gunggak Krishna nape? Boleh sampun penyemang wau.
0: Ampun biasa nasi kuning lah Kang Yang.
1: Tapi harga 5 ribuan nasi jangan kuning ni
0: ya. Ampun 7 ribu Riki di Denpasar.
1: Banget makan nak Riki ampun 7 ribu.
0: Nge.
1: Yang penting memari tonton ya.
0: Patut.
1: Niko sana ke undangan sehari Riki Pak Man Pandu daler sampun nyarengin ge. Ge mau Niko duma Agung Krishna. Nah Riki cuaca sampun galak terang tapi tu ni ge. Dingin saja nggak lemah gitu kan?
0: Iya. Masuk dingin deh, semang deh.
1: Rajang semeton sarang sami yang rainan jagat subi galungan lan kuningan mando memergi antar. Dalam angin wali yang siang juga Krishna depan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hingga mater susuman iki menjaring Mbak Indira nge sani sampun nyarengin nge Nini Santa susuman iki sampun nyarengin kangkung matumis selalu seneng be enak pisan kenten nge. Nah mau sang nini kangkung krakelan rai kangkung puniki tanaman yang tumbuh di lingkungan lembab baik punika di air utawi di tanah basah. Nah kondisi puniki sani ngawinan kangkung puniki kenten nge biasane rentan di dados tempat yang nyaman bagi hama, kadi ulat, lintah, cacing, hingga telur parasit. Ketika dipanen, hama-hama puniki seringkali tidak ikut terbuang begitu saja. Di kemawinan, kenten ini penting pisan untuk benar-benar membersihkan kangkung sebelum dimasak. Nih, nah, niki batang kangkung cenderung besar dan berongga. Kenten ini bagian dalam batang puniki sani sering biasane dados tempat persembunyian ulat lan serangga kecil tidak terlihat dari luar. Saki wanten tetap ada. Di kemawinan, ritat kalau jagi masak kangkung di kedie belah. Kenten nggih batang kangkungnya punika nggih. Hingga ring lan telepon 223361 muali buka titiang nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rayang semang nggih.
0: Inggih selamat pagi jero mangku Sudeni.
2: Ampun ati gatre.
0: Gatre becik kemanten niki.
2: Ampun kan kirang wau kena anu penyemang gak sih kena penyemang alihkan mengalahkan.
0: Patut harus kena penyemang niki nggih.
2: Yang copet nak kangkung. Yang mah yang mulu kangkung sih yang dicari di kendal.
0: Ring dije?
2: Ikan.
0: Oh. Ampun emek pisaga memulu kangkung mai.
2: Kenone rentan niki cidik. Kangkungan di barat, okay. Semua barat. Kalau mau mulai lah kangkung di kangkung darat, kan?
0: Kangkung darat, tong.
2: Dan kak jumun yang kangkung tak muncuk kan, alia, okay? Ini kalau dia punya nanda yang muncuk, so banyak tu yang ngat, so tunuang seru, kabio. Abang sering ikut cantok ya. Oh, selawat berlebang, tapi orang yang nuya, kecilin dengi, berlebang antara kangkung, sebuah tu, lakuan dicoba, nanti aduk-adukan itu ya. Kan daging sero kat sero, pada kesuno kat sero depan.
0: Oke, ente. Inge selera.
2: Dagingin, dagingin dah lima arah. Nanan coyon sama gelut pasang beli.
0: Pasti sering niki nyarangin ring puargan niki rumangkung eh.
2: Iya, niki nak aja duo kan lucu. Ada nak jenis kan tak telepon.
0: Oh, gege. Inge suksama niki.
2: Sing kak, sing bani pemangkin ke?
0: Oh, kenten.
2: Anu tahun 94 Iman kakak di kiri. Jadi ada simpala uling di SD kelas 6 dah masuk ke dan mulai jadi masuk ke pelawat Jakarta. Uling dah yo balikin limon aduh. Yang kangkung menjak hangat.
0: Okey, dan inge inge mang deng lantur sehat inge.
2: Aduh ada anak pada ada anak asam urat.
0: Asam urat tinggi.
2: Toyo keluar nyohane wayah dan bang kita ge.
0: Inge kang yang mau berate ke de inge suk semajer mangku sampai nyarengin ge.
2: Inge bos di budal wan mudingan mau peraman yang kede.
0: Inge iring.
2: Om,
0: Inge, sukses majur mangku sudah nih sadi sampai nyaringin. Rakalan Rais, terima kasih pesan akan dumus dorong tembang yang tersan yang ngelintang niki.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
4: Kita bernyanyi satu lagu.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebabnya, dia misi latek. Ini sebab madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
4: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
3: Aku kecewa pada kakakku.
4: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
3: Tidak, lebih parah dari itu.
4: Lebih parah? Maksudmu?
3: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
5: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk. Dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar. Serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
6: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

0: Rekalan Ri, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gemoli kesaranya di tiang Agung Krisna Rekalan Rai, ring sesi acara Rahajeng Bali. Mau sanggininin indik sayur kangkung. Nah, Rekalan Rai pun api carane niki mengenis ide membersihkan sayur kangkung. Nah, niki merendam kangkung dalam air garam memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kentengnya cara pun niki memang membantu sakewanten tidak selalu menjangkau bagian terdalam batang kangkung yang berongga. Nah, niki akibatnya ada kemungkinan cacing atau parasit kecil tetap bersarang irike, ya diasun sayuran sampun direndam cukup lama. Solusinya, Rekalan Rai, tambahkan cuka makan nge, ke dalam rendaman kangkung, rendaman air kangkung ketika membersihkan mencuci kangkung nih kengi. Sifat asam pada cuka niki bekerja dengan cara mengganggu sistem pernafasan serangga kecil dan meluruhkan lendir yang digunakan parasit untuk menempel pada serat sayuran. Nah, kombinasi garam lan cuka pun niki menciptakan larutan yang pastikan niki lebih agresif. Mangdanes tidak mengusir hama yang dibandingkan hanya merendam kangkung dengan garam kenten ge. Nah, sepun api ide dane ring jero puri griya pekubuan soang-soang kenten ge. Napi ke ide dane nanin membudidayakan sayuran kangkung puniki ring pekarangan, pun api cara ide dane membersihkan kangkung sebelum diolah kenten ge. Terus ring 223361 sanggre titiang ge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang semanggung ge.
0: Selamat pagi Nini Ita.
1: Patut ibi wai dan menitel sompat.
0: Oke, enten bi sibuk gati nih.
1: Ini wang ancen kebleleng. Unata.
0: Nge ngale kenten nasin pisage.
1: Nge natab di antasari.
0: Oh, pih.
1: Jam daso bisane nih. Oh, tenten gimana?
0: Oh, jam daso petang nih. Miratu.
1: Aku namarang ingin nostalgia dan boleh-boleh paman ku mekedean kita nyetak kut. Langkin sampun boleh nyarang ingin gak Krisna.
0: Nggih.
1: Nih sampun piragi yang membudidayakan kangkung dong itu. Yang di tiang ini di rumah dan nanen tuh dicari ya. Jadi kemudian dari tiang aktif kecari ya tetap nak make kenten kalau saya kangkung ane.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bangin keleng. Kangkung ane kangkung cabut ini ko nak ngadol kangkung. Kenten mungkin ampun ten kari membudidayakan kangkung numas mungkin.
0: Numas.
1: Oh. Kalau teuning ampun membudidayakan kangkung. Niko naruot macam niko. Nyemprot harus niko sering nyemprot enten kenten nak bolong-bolong nih kak anak doana. Jukutin kenten enten jukutin buat niko ano padang menti. Jangan ingat kangkung kenten oke. Napi gono sampo nanin kacang napi malih kenten tu. Misalnya dumun kari kecari ya kenten mungkin kenten tu.
0: Nah yang numas, yang numas senang nih ini napi kangkung sani.
1: Cabut dah tu.
0: Oh kangkung cabut ni ke?
1: Kangkung cabut ni ko na lebih lembu kenten. Nah tumis ke ni ko kenten beci. Tunas ya masih beci yang kangkung kenten nak kekah tu. Pangkungannya gede-gede ane untuk bani cainan kok
0: kakak.
1: Kecuali doana niko tebal-tebal doana niko nah lebih becik ane cabutan niko.
0: Biasanya nini oseng mantan atau plecing manawi ta niki.
1: Plecing ane pun tapi ya nak modal nak kena nene nunas kan. Kayu nang ane mau kena plecing. Ina bahasa plecing ni kau dagingnya tomat, kan tu. Ina lebih aman, lebih cepat kan ini mau seng.
0: Tinggal kat kesuna tabia.
1: Kesuna tabia jangan goreng jang campur, kupur kan kita.
0: Nih patut.
1: Kalau dah nak kecuali ingin jang pingin saja, nih kau ni biar mau keluar juga aja masa tu kan tu. Wapang mengelah rasa demen nunas kan tu. niko je sampun sembang sembang niko je suruh ani ani aja ngajang angkat dope mangkis dope ni.
0: Inge panjat sedok kan waduk ake. Inge.
1: Ini ampun piragi yang nak nini terkejap piragi yang ampun jam putus ampun otis kebelah yang itu. Eh, ya luar ya tenten tiang wanita tu. Ni tanggal 4 cucun tiang mas angis tenten tu.
0: Be sibuk sekali niki inge.
1: Inge boleh dewa bagus dewa windu ampun nano semua dewa. Dewa cucun tiang potong gigi tenten pada si talon.
0: Inge suksama niki.
1: Inge. Mangdo sarang sami kena rahajang nyangro renang jagat sampun nampak mangkin sampun mertaki-taki dang ene tu.
0: Nggih patut.
1: Nggih mertaki-taki ulian mangkin sampun pun ala balap nek yen sane cek dumunan kan ya. Tuh tuh ampun nang ene tu.
0: Nggih.
1: Eh mangkin ampun ala balap mangkin ora renang sugihana enten.
0: Nggih.
1: Inge
0: sok sama.
1: Nih. Mau pamit Om Santi-santi,
0: Om. Inge matur sok sama Nini Ita. Inge sani sampun nyarengin Bu Mar, nggih dah, nggih. Agung Krisna, selamat bertugas. Inge sok sama Bu Mar, nggih. Sane tiosan nurusang muali, ring lan telepon 0361 223361, nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bungge Krisna.
0: Inge selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
2: Selamat pagi, tiang sarang Pak Dodi, ring pangyangan Jembrana, niku Bungge.
0: Punapi Jembrana pagi niki.
2: Pangyangan makin cerah niku.
0: Sampun boleh penyemang niki.
2: Sampun niku pasti ke niku.
0: Napi menu nih makin nih penyemang nih.
2: Enten niku bubuh nasi mendaging bumbu niku.
0: Oh, bubuh Bali niku nggih.
2: Benengai niku tan umbah niku Bungge.
0: Wih. Mantap sekali buat bubu Bali base. Sayurnya apa niki?
2: Enten niko tempe niko.
0: Tempe, ten medaging sayur urap napi niki.
2: Ten meduwe niko.
0: Nggih. Nah, mau sangen ini nek sayur, seneng sarang sayur kangkung niki Pak Dodi?
2: Go niko Gungge. Seneng niko ne pemplecing niko.
0: Oh, plecing. Nah, nin membudidayakan sayuran kangkung niki?
2: Dumun kari Mbahne Dodi membudidayakan dumun mangkin ten niko Gungge.
0: Rija dumun ring sawah, ring pekarangan dumun tawi penapi.
2: Munanin ring pekarangan dumun pisan mangkin ngererahne biasaan dicari di labah-labah niko.
0: Oh, ngererah mana nak ngererah di pasar langsung?
2: Mangkin wainten ring cari ring labah niko.
0: Oh, iya. Oke, niko ne gede-gede niko berarti nggih kangkung gede-gede niko berarti nggih.
2: Pak Dodi nak tenyinga. Ini kasih sone.
0: Nggih.
2: Yen sampun wenten riko ring pondok aja olah niko.
0: Oh, senangnya ditumis utawi plecing niki. Oh. Senangnya ditumis tapi plecing mantan berarti nggih.
2: Patah ni plecing ni tumis sami Pak Dodi senang niko yen pun sayur niko.
0: Eh mantap sekali nggih. Suka sama Pak Dodi.
2: Semua Gungge. Niko kemantan Pak Dodi ngelungsur mau pamit.
0: Miring.
2: Om santi om.
0: Nggih. Suka sama niki majareng Pak Dodi ring Jembrana sari sampun nyarengin. Nggih rakalan raing nggih ritat kala jagi membersihkan kangkung. Mang Dene terhindar dari cacing, parasit, kenten ge. Sane biasanya wintan ring tengah-tengah batang kangkung punike. Nah, tiosan direndam dengan garam. Niki tambahkan cuka makan, kenten ge. Elingan cuka makan, nike. Ide dene bisa beli ring supermarket. Biasanya wintan cuka makan punike ge. Direndam dengan cuka makan dan juga dicampur garam, ge. Sake wantan, majare ide dene sane membeli cuka punike. Tidak semua cuka memberikan hasil yang sama. Nggih, beberapa pilihan niki bisa digunakan. Cuka makan putih paling umum tersedia dan cukup efektif. Cuka apel niki sedikit lebih lembut, cocok jika napi wasane untuk menghilangkan bau teler. Hindari cuka sintetis berkualitas rendah. Niki kadar asamnya tidak stabil dan bisa mempengaruhi rasa sayuran. Kenten nggih. Sarebangin rakelan raing ngiring rumah biar sarang-sarang temang sane sampun siak yang ditiang.
3: Uleng tembok kebusung biu ngelalinin kadek. kayu mulai saja.

lipat pengambian, 2 buah tulung pengambian yang berisi nasi, kacang saur, kojong rangkadan dan ayam panggang, sampian pengambian dan sebuah canang. Penggunaan banten pengambian biasanya dipergunakan pada saat upacara manusia yatnya, misalnya otonan.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag singorang hapot, jag singorto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
3: Rekalan rai rai kirim mati tengnya rangin ide dani ring acara rahajeng Bali. Ya balai jumpa sering jam sih semang susan gak terbali. Di tiang pacang wali nyarangin ide dani ring sesi acara sadetiosa. Tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Nah, keadaan Rai, di tengah meningkatnya persaingan industri makanan dan minuman, penguatan kualitas produk menjadi faktor utama yang menentukan keberlanjutan usaha kuliner. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk terus beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan standar produksi, serta pemanfaatan bahan baku yang berkualitas guna memenuhi ekspektasi konsumen yang semakin dinamis. Pemilik usaha Mami Time, pelaku usaha Mami Time, Nimade Ayu Krisna Dewi, kepada RRI Denpasar menyampaikan, satu upaya tersebut ditunjukkan oleh Mami Time yang secara konsisten mengembangkan kualitas produknya sebagai strategi memperkuat daya saing di sektor kuliner. Penguatan kualitas tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan cita rasa, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan pangan, kemasan produk, hingga pelayanan kepada konsumen di tengah tantangan yang dihadapi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Widadane, Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih. Wali kesarengan Titiang Agung Krisna Rakelan Rai, sore bangkin Titiang nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Kantos puputni jam dasa semang mali jebos, nemeni rahin ide bangkin, sani secara 6 Juni, war sekali tali 6 likur. Nggih. Sukses maring mana untuk ratian sematan sami, sani tetap satir ring pro 4 RRI Denpasar, sekali biasa acara puniki nggih mali jebos ide dane ring Titiang mebeli bager ki sarang-sarang dados nyarengin ring gala on air 0361223361. Semang demangkin melik bagang bantang bebawasan utawi topik nggih punika transisi skala niskala. Ring studio perempat RRI Denpasar pasti kesampun rawuh jero gede mekal madis kado. Om Swastiastu rajeng jero gede.
1: Hai nggih Om Swastiastu Bu Gong mugi kena rayu senamnya.
0: Kena rahayu niki sarang sami niki nggih. Niki sane mangkin niki mausang transisi skala ni skala. Napi mawinan penting blik bagang puniki. Napi sujatinya situasi pungkuran puniki ring Bali.
1: Inggih suksu mudahat narat ida dani sarang sami. Inggih. Ini kepuniki unggahan Titiang. Ampura Titiang niki hasil dari terawangan meditasi Titiang ngawit saking tiga rahayu rawuh semalam kenten. Ternyata ritepangan mangkin kebawasan masa transisi antara skala kelawan niskala. Jadi sinarangan transisinya. Jadi oleh karenanya ciri-cirinya adalah sikap-sikap manusia itu selalu nomor satukan dirinya sendiri. Lupa akan aturan, lupa akan awek, lupa akan uger-uger. Sehingga mereka masing-masing menyatakan yang terbaik, yang nomor satu, yang paling sakti, yang paling sidi. Nah, sekaranglah saatnya, masanya manusia itu ketemu pada saat jiwa yang semuanya paling. Ya, semuanya mengaku paling sakti, paling siteng. Maaf, klien ini paling luwung, paling bagus. Aduh, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kita dapatkan? Tentunya akan terjadi banyak benturan-benturan. Efek dari perbedaan pendapat seperti itu. Itu yang tidak ingin sampaikan. Sejenis menghimbaulah kita. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Untuk mengevaluasi diri masing-masing asal agar jangan terjadi benturan di semua pihak. Karena apa? Maaf, pejabat pemerintah pun sing ada sedang kuku mangkir. Sekarang begini, ben mani begini. Yani begini, besok begini. Itu yang membuat masyarakat kita jadi bingung. Ya? Bingung kenapa? Yang mana harus kita ikuti? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kebetulan kita sudah disiapkan tuntunan oleh leluhur kita ya, yang tercatat di dalam lontar media tatwa istilahnya ya. Itu disebutkan ada tiga hal untuk mendapatkan ketentraman jiwa kita sendiri, keluarga, termasuk masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Ada tiga hal disebutkan di dalam Jenana Tatwa ini. Pertama adalah serasi. Nah, bagaimana sikap kita akan bisa bijaksana, bisa meredam, sehingga pikiran kita memiliki dasar, biar bisa hidup itu serasi. Kan begitu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita harus bisa hidup seimbang. Nah, ini seimbang. Artinya, kita tidak selalu menyalahkan orang lain. Jangan. Salahkanlah diri sendiri. Karena kita tidak mau dalam kebersamaan yang apik, yang baik untuk kita lakukan untuk mendapatkan sebuah kedamaian. Kan begitu ya. Terus yang ketiga adalah harmonisasi. Nah, harmonisasi. Ini gimana kita, bagaimanapun kita hidup, kita harus mengutamakan harmonis gitu ya. Baik itu dalam rumah tangga kita sendiri, dalam masyarakat maupun di dalam berwarga negara, bangsa dan tanah air. Kan begitu ya. Betul nggak ini? Ya, betul nggak ini ya? Jadi serasi, seimbang, dan harmonis. Nah, ini tuntunan yang kita sudah terima dari ratusan tahun yang lalu, yang tercatat di dalam apa jenana tatwa ini. Ini yang tiang temukan gitu, sehingga kita bisa meredam diri kita masing-masing, tidak cenderung untuk menyalahkan orang lain. Semacam bahas balinya introspeksi diri, mulat sarire, seperti itu ya. Jadi ini yang terbaik untuk kita sekarang. Karena apa? Karena dimanapun, kemanapun kita pergi, akan selalu menemukan benturan-benturan dari sikap-sikap yang mengegokan dirinya sendiri seperti itu ya. Kemanapun kita, ya kemanapun kita. Inilah yang tiang dapatkan dalam hasil meditasi tiang selama 3 hari. Sehingga kita harus betul-betul mempertimbangkan segala sesuatu membawa ke diri kita sendiri. Artinya apa? Mari kita berbenah dari jati diri masing-masing. Itu yang terbaik untuk saat ini. Sehingga akan bisa terhindar dan menghindari benturan-benturan yang tidak perlu. Bagaimana Bu Gung? Setuju nggak?
0: Setuju. Nah, Niki yang tertarik Jero Gede.
1: Jero
0: Gede Niki kan melakukan meditasi selama 3 hari. Artinya meditasi ini menjadi salah satu cara juga yang dianjurkan dalam sastra Hindu kita. Tengge.
1: Betul. Ya, kita kalau kita bicara Hindu kan tidak baik ya kita mengutamakan. Bukan begitu ya. Artinya di dalam semua umat pun, di lingkungan umatnya masing-masing pun terjadi benturan-benturan seperti itu. Bukan di dalam satu umat yang satu dan misalnya enggak. Dimanapun masa saat ini akan terjadi benturan-benturan. Tadi tiang katakan, pemerintah sekalipun sekarang sedang situasinya tidak baik-baik saja. Okay. Ya. Karena apa? Ya karena masing-masing itu mengutamakan dirinya sendiri. Yang bawa seng caru buron hidup pemangkin semua sikapnya kayak bebek. Kenapa? Mengutamakan belimbingnya sendiri gitu. Mengisi perutnya sendiri, lupa akan tugasnya sebagai apa ya, pengaman pemerintah, apalah istilahnya itu, untuk seharusnya mengamankan ataupun mengendahulukan kepentingan masyarakat. Kan begitu ya, sesuai dengan apa perundang-undangan yang berlaku kan begitu. Tetapi apa nyatanya? Jadi sulit kita bisa, yang mana kita contoh, yang mana kita tiru. Mari kita ke masing-masing diri sendiri dengan tuntunan yang diberikan oleh leluhur kita, dengan 3 sikap serasi, seimbang, dan harmonis untuk diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kita. Ya kan? Hanya apa? Hanya ini yang bisa
0: kembali
1: memberikan kedamaian.
0: Kembali ke diri terlebih dahulu nih, yang terpenting.
1: Ya, diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu. Jangan anu orang lain. Jangan introspeksi diri dulu ya, jangan cenderung kepada orang lain. Jangan. Ya karena apa? Karena masa transisi skala ini jadi efeknya sangat pekal, luar biasa. Sedikit benturan akan menjadi keras. Itu yang terjadi saat ini.
0: Artinya energi dari dalam diri manusia itu sendiri mempengaruhi perputaran energi di alam semesta.
1: Sangat. Energi alam semesta kan berpadu dengan energi Buana Alit ini kan. Sedangkan Buana Alit ini kan butuh energi dari alam itu untuk kehidupan. Ya. Sehingga kita harus memiliki filter di dalam diri kita masing-masing, tidak begitu menerima energi negatif yang berlebihan. Kan begitu. Ya kan? Pokoknya selalu kita berpikir sebab akibat sekarang. Menrago kerjane bergaul kengken rago, kengken akibat. Yen jakne bergaul kengken akibat. Harus selalu seperti itu. Mempertimbangkan diri kita biar jangan kita terbawa oleh apa lingkungan yang tidak baik, tidak benar dan lain sebagainya. Kan begitu. Coba lihat media sosial kita sekarang. Napi yang sedang gugu, dah ada sedang gugu, penipuan banyak.
0: Apalagi dengan AI makin nih.
1: Aduh, luar biasa.
0: Yang hoak bisa terlihat nyata.
1: Itu yang susah.
0: Kehati-hatian kita. Mungkin.
1: Mari kita yakinkan kepada diri kita. Oleh karena itu sering kita ungkapkan di perempat kita ini, tingkatkanlah jati diri Anda yang berguna dan bermanfaat. Kalau jati diri Anda sudah berguna dan bermanfaat, pasti hidup Anda sejahtera sehingga Anda tidak akan ngutik orang lain. Kan begitu.
0: Ya. Selesai dulu dengan diri sendiri, kenten.
1: Betul. Diri sendiri. Ya. Mungkin itu topik kita.
0: Inggih, rakalan rai. Nika pindah ke gagapan saking jero gede semang nemangkin. Nggih, durusan sane arsa mau beli bank. Tala niki ring minggu pertama niki.
1: Dados ngwaca.
0: Dados ngwaca. Nggih, ring 223361 nggih Sanggre Titiang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat
2: pagi. Om Swastiastu, Pak Jero Gede.
1: Inggih, Om Swastiastu. Sira du meniki, ireng Titiang.
2: Tiang saking Bangli.
1: Mbak Sira, Pak.
2: Dengar Suparso.
1: Bapak dengar?
0: Suparso.
1: Suparso. Ini jurus Pak Napi yang bisa Titiang bantu nggih.
2: Mau deteksi diri. Soalnya tiang sakit niki.
1: Nggih.
2: Napi yang tengene, napi mulu pembawaan tiang.
1: Mangkene men, sejak kapan Bapak sungkan niki?
2: Nggih, ampun suwe.
1: Sungkannya kenapa yang Pak sesuai dengan hasil dokter?
2: Ten kena benar ke dokter Mas.
1: Bapak mangkene ada di rumah nggih? Nggih. Dada yang paling jelas kondisi Bapak pun apa?
2: Tengidang berjalan.
1: Tengidang berjalan, tengidang bangun. Bangun ngidang.
2: Ngidang niku.
1: Oh, nggih. Coba ditangki enggak ya, Bos? Bapak ada di rumah kan?
2: Nggih.
1: Nggih, Bos nggih. Aduh Bapak ya. Ini dah Pak ya, antara percaya dengan tidak percaya Bapak ya. Apa namanya, beberapa hasil dokter, hasil lab dan lain sebagainya tidak menunjukkan apa-apa. Harapan Titiang, semoga Bapak bisa ketemu dengan Titiang, kecunduk dengan Titiang. Titiang tidak akan melebih-lebihkan. Mari kita berjalan seadanya Pak ya. Karena apa yang Titiang lihat, ini ada faktor X yang tidak baik Bapak terima dari beberapa tahun yang lalu Pak ya. Nggih. Pak nggih.
2: Napi agen tambo untuk sementara.
1: Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ampunan kayak ngilinnya jangkrik nanti semakin keras nanti Pak nggih. Ampura tidak nggih.
2: Nggih. Nggih. Ampun duit yang mau nelpon ke
1: Nggih, menawi durung sudah kecunduk Bapak nggih. Walaupun Bapak bertelepon nanti solusi tidak akan Bapak dapatkan secara pasti Pak, karena ini mau tidak mau dumugi bisa kecunduk kan Pak nggih. Sudah jelas ini ya. Embrio egg yang Bapak terima kan Pak nggih. Ampura Pak
0: nggih. Becikan raung langsung ke asram Nejer gede nggih.
2: Sukses
1: monggo. Sukses rajang rajang.
0: Iya. Ngiring nggih Pak Suparsering Bangli.
1: Nggih. Nggih dumugi kena rahayu ya.
0: Nggih. Ya, kalian rai sane arsa mali derusa ring lan telepon 0361223.
1: Ya, mari kita diskusi ya masalah kita.
0: Nggih. Dados ngeninin indek transisi skala ni skala topikne mangkin kenten nggih. Ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Atu Gengge.
0: Nggih, Ratu Haji, do bagus raken iki.
1: Rajang Tu Haji.
3: Jero gede.
1: Nggih.
3: Pun api. Minggu yang lalu tuan bersidang masuk. Yang selalu monitor asa jero mau bawa tiang pasti monitor.
1: Nggih. Mangkin topik yang seperti iki pun api.
3: Arsitek pirang titian iki. Harmonis ni pirang titian iki.
1: Oh gitu.
3: Nggih, kekuatan titian sapun iki wonten jero gede.
1: Nggih.
3: Keharmonisan non pirang titian kiring Dharma Wacana, keharmonisan keluarga itu juga adalah merupakan rezeki, patut nih kita juga.
1: Patut sekali.
3: Di samping itu rezeki yang kita, tapi artosnya ane muncul kan kadang arto berano.
1: Patut.
3: Siosin punika katanya kesehatan itu juga
1: nomor satu.
3: Rezeki. Umur panjang juga rezeki.
1: Inge.
3: Punya oke, Ulianton punya oke juga rezeki.
1: Rezeki.
3: Nah niki, ane pemahaman niki, titian terima kasih benar injuru gede niki.
1: Sarang.
3: Harmonisan ini dalam keluarga, dalam masyarakat kecil, atau dalam lingkungan.
1: Patut.
3: Perlu kita jaga sekali di rumah kaya.
1: Inge.
3: Ulianton mendoe harmonisan sami kiko kesaran.
1: Jak menjagur kan udah.
3: Yang kedua, arte jina kalau tidak ada keharmonisan sepertinya kosong tuh nanti.
1: Percuma.
3: Nih, nanti yang pun tolong dijelaskan lagi sedikit dulu kalau
1: masalah
3: keharmonisan nih, Mang Dewen tuh nangen kegambaran titian ring keluarga dulu. Keluarga
1: titian
3: pun diharmonis moga-moga didengar oleh keluarga yang lain.
1: Inggih.
3: Nggih, sukses Mas Bekal.
1: Selajeng, selajeng Om Sarpisan.
0: Inggih, sukses Mas Ratu Haji udah bagus rakengan ini keharmonisan.
1: Utama pisan, keharmonisan itu adalah sebagai kunci kebahagiaan dan kesejahteraan kita yang sesungguhnya ya. Ya katakanlah yang paling kecil itu kita satu pasangan suami istri ya. Mau tidak mau, mau dah, karena di dalam keyakinan kita sudah berani menerima pasangan itu menjadi apa sehidup semati. Ya semua baik buruknya kita harus siap terima dan kita harus bisa melakukan perbaikan bersama-sama. Ya, begitu. Harus maklum ya, harus memaafkan, harus apa semuanya seperti itu. Sehingga kita akan bisa menghindari benturan-benturan kecil sekalipun. Karena apa? Di dalam sastra Bhagavad kita mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan ketenangan, kedamaian terlebih dahulu, itulah juga akan mendapatkan rezeki yang lebih awal, lebih banyak. Ya sudah jelas kan seperti itu. Contoh misalnya kita biar punya uang sekalipun banyak, kalau emosinya keras dan lain sebagainya, ya kan berpikirnya pendek. Pendeknya kenapa? Apa ben pikir yang ngelapir li jegerang bahasa ketajan dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Coba kalau orang itu bisa serasi harmonisnya. Dia punya uang. Dia tabung. Dia anggap itu tidak ada. Kenapa? Karena itu persiapan untuk
0: masa depan.
1: Kapanpun dibutuhkan. Ya kan ini sarinya artinya tetap masuk meduduk seperti itu. Ya kan? Beda dengan orang yang lapis limo belanja ngedaso itu beda lagi seperti itu. Inilah keharmonisan. Jadi jujur saja, keharmonisan itu sebagai sebuah kunci untuk menuju kesejahteraan, kebahagiaan. Kalau zaman sekarang itu ketenangan itu akan terjamin oleh keharmonisan.
0: Ini sampun harmonis, pikiran tenang, udah kengken pasti ke damai ten kan ya.
1: Yang penting itu di dalam diri, terutama sebagai pasangan ya, kita harus bisa terbuka ya, terbuka sekalipun kita bertengkar, tetapi kita membicarakan perbedaan itu memang wajar ya. Terbuka, jujur, terbuka. Nah, kalau sudah jujur, terbuka, kemudian yang kedua akan muncul kepercayaan antara pasangan kita. Kalau sudah kepercayaan itu ada, yang terakhir akan muncul kesetiaan. Nah, ini tiga hal seperti ini. Kebanyakan zaman sekarang itu tiga hal ini breco semuanya. Kenapa? Kepercayaan tidak ada, kejujuran tidak ada. Mana akan muncul kesetiaan? Gak ada kesetiaan gitu ya. Paling enggak ya di rumah yang lain, di rumah, di luar, lain, di luar. Nah, itu kan umumnya begitu sekarang kan.
0: Apalagi dengan sistem digitalisasi pegang handphone jadi lebih individualistis nggih.
1: Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan media sosial itu sebaik mungkin ya. Yang penting kuncinya jangan rahasia di tempat. HP itu harus berani diam di atas meja. Itu yang penting. Kalau HP itu sudah tidak lepas-lepas itu perlu dicurigai.
0: Ingat rakalat raisan yang arse mulai nyaragin durusan Rigala on air 0361-223361 melibangkan topik transisi skala ni skala utawi menawi tau yang tanpa kobat tanitiasan. Nge mulai sangre titiang niki nge Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu dongge.
0: Inge.
4: Om Swastiastu.
1: Inge. Om Swastiastu. Siapa lagi bu?
4: Yang bukan mangrai budu.
1: Inge pun api pun api.
4: Kenten yang kan waktu otan mangkennya sama ini yang macam mangken pas otan ini kan jenis caro wagi buku dungulan
1: terus
0: julung wagi mangken
1: wagi terus
4: pun api nih kok kenten
1: Sabtu wagi julung wangi mangken ada beneran alat
4: Niki nalet yang kebenang jumah nih kak.
1: Colong nalet di bos.
4: Enak ya.
1: Nih.
4: Nih niki nanti ya. Ampun nanting dia.
1: Nih Om Swastiastu. Jangan bicara dia harus Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Gus berapa umur sekarang Gus?
5: Umur tiang mungkin 25 kalau makire 26.
1: 25 transisi 26 ya. Nih. Gus jawab benar atau tidak biar jangan pocol yang ngomong ya.
5: Nih.
1: Gus orangnya emosian, betul?
5: Sedikit.
1: Jangan sedikit ya. Ini temperamennya 80% emosian ya. Ya. Tergantung pengendalian Anda, kecerdasan Anda kalau sudah jalan itu bisa tertekan seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda pinter, betul enggak?
5: Nih.
1: Nah, Anda pinter. Tetapi kepintaran di sini tidak akan berguna jika adik tidak bisa mengendalikan emosi, ya. Betul. Ya. Jadi kuncinya seperti itu. Kita harus memegang kendali emosi itu sendiri, ya. Gus orangnya pintar, orangnya cerdas, itu sudah pasti emosinya cukup tinggi. Itu sudah paket horoskopnya sudah seperti itu. Kalau orang pintar, cerdas itu pasti emosi karena itu bawaan paket ya dalam kelahirannya. Kemudian yang kedua, nantinya Gus akan bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang bagus itu yang terkait dengan jasa, ya. Halo. Jasa ya, makin kuliahnya di mana?
5: Yang kuliah di Instiki Nika Dumun.
1: Di mana?
0: Instiki Dumun.
5: Instiki.
0: Ampun tamat berarti Niki.
5: Sampun, sampun.
1: Jurus napa Niki ya?
5: Sistem komputer Niki.
1: Ah, itu kan jasa nggih, teknik ya? Nggih. Nggih, silakan lakukan. Cuman pantangannya ada dua, Gus ya. Pantangan pertama, kalau Gus ingin bisnis terkait dengan apa namanya nyawa gitu, misalnya pelihara burung atau babi atau sapi, itu tidak bagus ya. Yang kedua, yang berhubungan dengan makanan-makanan yang Gus buat sendiri dan jual sendiri, itu tidak baik ya. Tolong ambil jasanya, kalau punya warung toko ambil jasanya, barang orang naruh Gus menjual saja gitu ya. Itu yang bagus ya. Apalagi?
0: Kamantan?
5: Iya, mana Kamantan?
1: Geng, suksumo. Ya, ya itu yang kita ingin cek itu kalau memang iya, kalau memang tidak, biar jangan percuma kita bicara. Tetapi dalam,
0: geng. Sabun wetas ada nyarengin, geng. Wali Sanggret itu ring 22-3361. Geng, Om Swastiastu.
6: Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, talar sarang jero gede.
1: Nggih, yeah, Om Swastiastu. Sirai dengki Bapak.
6: Sit yang pekak pandai blog sekian gunyong niki.
1: Pandai blog, pandai duak niki dan blog niki. Nggih, punapi Pak.
6: Niki tiang wentan perlu takena ring jero gede.
1: Nggih, durus tapi.
6: Ini kelahir ring tiange kenten.
1: Nggih, durus.
6: Tiang lahir yang dite uku medangkungan.
1: Napi redite kena sing ada dite apa?
0: Redite medangkungan. Redite napi niki?
6: Dite medang uku nya medangkungan ika.
1: Badah harinya napi? Pancawaranya?
6: Hari minggu.
0: Pancawaranya umanis paeng pon wage kliwon.
6: Ikonet kan
1: sempat ada
0: sih.
1: Aduh. Cari yang lengkap datanya Pak.
0: Rara dumun yang lengkap niki nggih, panten mebulan papat nyaplirnya
1: nan niki. Baca mengnya macan di sini ya.
0: Kosong pun. Nggih wali ring 22-3361 nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih,
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sira niki Bu.
7: Jero gede, tiang Dayu Kusuma, jero gede.
0: Ibu Dayu Kusuma.
7: Nggih.
1: Saking?
7: Saking Klungkung.
1: Saking Klungkung, napi niki Klungkung akeh.
7: Ring Gunakse.
1: Oh, Gunakse. Nggih punapi Bu.
7: Nggih. Tiang lahir ring Somo Pon Ugu.
1: Somo Pon Ugu.
7: Nggih.
1: Aduh. Ibu bilang ya atau tidak Bu ya, apa yang tiang katakan ya?
7: Nggih.
1: Ibu pertama orangnya pintar ya?
7: Nggih.
1: Pinter, cerdas ya. Ya.
7: Nggih.
1: Namun sayangnya Ibu emosinya meledak-ledak ya.
7: Nggih.
1: Betul. Nge. Pasti nggih lah niki ya. Terus apa yang Ibu inginkan dari tiang ya?
7: Karir.
1: Karir. Nggih. Karir Ibu akan naik jika Ibu bisa mengendalikan diri Ibu ya, mengurangi egosentris ya Bu ya.
7: Nggih.
1: Ya. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan Ibu ya. Sikap orang itu sangat berbeda-beda. Ada orang suka diajum, ada orang suka ditinggikan, dan banyak orang yang tidak suka direndahkan. Itu harus ibu pahami, ya. Jadi kalau ibu sudah bisa memahami lingkungan kerja ibu, ibu akan menjadi orang yang dinomor satukan ibu, ya. Sampun?
7: Sampun.
1: Napi boleh?
7: Kesehatan.
1: Kalau kesehatan, karena ibu perdas cinta apa cerdas dan pintar ini, terkadang tidur ibu susah gitu, ya. Bener nggak?
7: Benar.
1: Iya, ya karena apa? Karena pikiran ibu selalu jalan, tidak mau berhenti gitu. Itu masalahnya, ya. Jadi oleh karena itu ibu harus imbangi dengan olahraga dan makanan yang sehat, ibu, ya. Itu mantan jalan keluarnya, ya, sehingga pikiran malam-malam tidak akan nganggur sampai pagi gitu, Bu, ya.
7: Pekerjaan yang paling cocok napi niki jerbede?
1: Yang paling cocok itu ada di kisaran jasa, ya, ya. Halo? Jasa, makin napi kerjaan ibu?
7: Yang gatas guru.
1: Ya itu kan jasa, kan udah tepat, ya. Nah, dia tanya sekarang balik, apa kendala yang ibu alami dalam kehidupan ini?
7: Kendala
1: gak ada kan?
7: Cuma bosenan aja jor gede.
1: Iya, kenapa bosenan? Karena ide ibu banyak, ibu kaya pikiran. Belum jalan yang satu, sudah muncul yang lain, itu masalahnya.
7: Oke.
1: Oleh karena itulah ibu harus perlu bersyukur, ya, Bu, ya. Rasa syukurnya harus ibu tingkatkan, jangan bengelah besi 5-6 selamanya tidak akan bisa terpenuhi, Bu, ya.
7: Nggih.
1: Ibu, ya. Nika mantan, Bu, nggih.
7: Nggih.
1: Rajang.
7: Rajang sesama.
1: Nggih, rajang rahayu ibu. Iya, iya itulah. Kita harus bisa selalu bersyukur dan mensyukuri, ya.
0: Intinya ke pengendalian diri aja.
1: Pengendalian diri terkait dengan topik kita juga. Ya.
0: Ring 223361 nggih, Moli Sanggret ya Om Swastiastu.
8: Ajeng semang.
0: Om Swastiastu.
8: Nggih, Tiang Putu Wiram.
0: Om Swastiastu, Sinampura Om Swastiastu.
8: Nggih, Om Swastiastu.
1: Nggih. Siren ki Bapak?
8: Tiang Putu Wiram Mahasandi saking Bukit Jimbaran.
1: Bukit Jimbaran, nggih. Apa yang bisa Tiang bantu, nggih?
8: Berkaitan kelahiran,
1: nggih. Nggih, silakan.
8: Tiang lahirnya Somo Umanis Wuku Tolu.
1: Somo Umanis Wuku Tolu, ya.
8: Nggih, umur tiang mangkin 35.
1: Ah, nggih. Nanti Bapak bilang iya atau tidak, ya?
8: Nggih.
1: Kendala pertama pikiran Bapak adalah sering berubah-ubah, Pak, ya?
8: Nggih.
1: Betul nggak?
8: Nggih.
1: Itu kendala pertama itu sering berubah-ubah. Nanti bahaya, Pak, punya istri, punya pasangan nanti bosan itu jangan, nggih. Nggih, ini kan satu, ya. Bapak sebetulnya orangnya pintar, cerdas gitu ya. Tetapi karena Bapak merasa pintar dan cerdas, Bapak sering meremehkan diri sendiri, meremehkan pekerjaan diri sendiri, menggampangkan pekerjaan diri sendiri. Itu masalahnya, Pak, ya. Karena apa? Karena sekecil apapun pekerjaan itu, kalau Bapak tidak kerjakan, ya tidak selesai, kan begitu, Pak, ya. Ampun. Masalah rezeki bagi Bapak gampang, ya, mudah sekali gitu, ya. Ya, Pak, ya. Itu yang Tiang dapatkan dari kelahiran Bapak. Nah, Tiang ingin tanya, apa kendala selama ini yang Pak hadapi?
8: Tiang kan mengalami kentan keterbatasan disabilitas.
1: Oh, iya.
8: Ingin mencari kerja, tapi ya itu dah hambatannya susah.
1: Jadi kalau bisa gangguannya Bapak napi yang Pak alami makin.
8: Tiang disabilitasnya lumpuh nih,
1: Pak. Apa?
8: Pakai kursi roda.
1: Oh iya. Nggih, apa namanya, Pak, ya? Mungkin Bapak memiliki skill yang lain, Pak, ya, yang tanpa memanfaatkan kekuatan tubuh Bapak sendiri, Pak, ya. Mungkin itu Bapak, skill itu Bapak bisa angkat, Bapak lebih diisi lagi gitu, Pak, ya. Sehingga Bapak bisa bekerja dari rumah pun bisa, per telepon pun bisa, Pak, ya. Sekarang kan zamannya seperti itu ya Pak ya. Yang memberikan solusi jarak jauh dan lain sebagainya Pak ya. Tetapi kita harus memiliki life skill yang bagus Pak ya. Suatu kelebihan, suatu yang kita miliki yang bisa dibutuhkan oleh banyak orang, itu yang harus kita siapkan Pak ya.
8: Apa namanya? Nanti tiap boleh minta nomor ketan WA-nya nggih.
1: Silakan melebos terakhir nggih.
0: Di akhir acara Bapak nggih.
8: Satu lagi bagaimana?
0: Napi?
8: Untuk kesehatan.
1: Untuk kesehatan Bapak ya. Yang penting Bapak tidak selalu merasa menyesali diri Pak ya. Bapak harus berjiwa besar Pak ya. Kenapa begitu? Karena Bapak sudah ada di garis tengah, orang di bawah Bapak itu banyak Pak ya. Ampun, sehingga kubangan penyakit itu tidak muncul dari pikiran Pak ya. Artinya Bapak, pikiran Bapak harus bisa muncul dengan sehat, akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh Bapak semuanya Pak ya.
8: Kalau jodoh
1: kalau jodoh yang masih gelap yang dapatkan Pak, belum gini Pak ya. Apa karena ini reaksi Bapak yang belum dominan untuk ke arah itu masalahnya Pak ya. Mungkin Bapak merasa kurang, merasa gini, merasa gitu sehingga Bapak rasa ingin mendekati lawan jenis itu masih lemah Pak ya. Nggih, sukses semua deh nggih.
8: Nggih, karena yang kondisi juga disabilitas.
1: Nggih, ini kada problemnya nggih.
8: Berarti keuangan dan lain sebagainya
1: berarti. Ah, nggih.
8: Nggih, sukses semua.
1: Nggih, sarang-sarang deh. Iya.
8: Iya. Nanti dia minta WA-nya
1: guys. Ah, nggih, silakan nggih.
8: Nggih, sukses semua.
0: Nggih, sukses. Pokoknya jangan berkecil hati.
1: Jangan berkecil hati. Jangan
0: tetap percaya diri, karena ini kan mempengaruhi aura juga.
1: Sangat. Jangan merasa rendah diri sekarang hidup
0: sekarang. Titiang wonten pengalaman niki wonten teman pendengar radio.
1: Terus kenapa?
0: Dari Tegalalang. Terus niki mungkin bisa menjadi motivasi juga, nggih, kenten nggih. Disabilitas, lumpuh. Tapi dapat jodoh cantik. Lagi istrinya.
1: Tuhan itu sudah hadir. Ingat yang pernah katakan, Tuhan itu memberi keadilan kepada setiap kelahiran. Kenapa? Jika orang yang kurang, tidak normal, itu diberikan pasangan cantik dan bagus. Percaya, kan pernah kita bahas seperti itu. Inilah keadilan Tuhan. Namun yang pantang adalah Orang yang normal tidak boleh menggunakan guna-guna.
0: Pokoknya beli putu wira, tetap semangat, tetap percaya diri, gali potensi diri. Untuk bisa meraih kesejahteraan hidup, memperbaiki kesejahteraan hidup.
1: Banyak sekali.
0: Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Kalau
0: mau niat dan usaha
1: saja, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kayak tiang sendiri enggak pernah berpikir hal seperti itu dan sampai gitu. Kan begitu ya.
0: Jodoh gede, pesanakan nomor aja bos. Niki Rakelan Rai Mali bos lantaran Titi Amwali ring lan telepon 223361 sana magi untas sana kelintang duman.
9: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
10: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin benten sawidra benda kesame benten naoman jerwe
11: pada sidang meklu mertimpu
9: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge rakalan raing, guys, ada mangken amuali ring acara obrolan komunitas kesarang jero gede makal made sekade. Sane arsa nyarengin wali dulu sang ring lan telepon 0361223361. Nggih. Sanggra titiang wali niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu monggo.
0: Inggih, selamat pagi sarang sarang niki. Ring titiang.
1: Ya, Bu Ketut Swartini saking kapal.
0: Oh, Bu Ketut Swartini saking kapal. Nggih, durusan Bu Ketut.
1: Om Swastiastu jero.
2: Nggih, Om Swastiastu Ibu. Napi yang bisa tiang bantu Ibu, nggih?
1: Tiang dak tenan sing otot tiang nggih.
2: Nggih, durus.
1: Otot tiange minggu uku ukir nikah.
2: Minggu ukir pancawarone napi Ibu?
0: Umanis paing pon wage kliwon.
1: Manis kok landas nikah.
2: Umanis.
0: Radite umanis langkir.
2: Nggih.
0: Landep.
2: Ah, nggih. Ibu tiang langsung saja ingin bertanya sama Ibu ya. Apa yang menjadi kendala kehidupan Ibu saat ini? Ya.
1: Kendala itu penyakit kan segar-segar sampun melukat.
2: Langsung aja sakitnya napi, sakit napi.
1: Kadang sakit sirah nih kok mengganggu angin tiang sakit mengentah nih kok tiba-tiba.
2: Coba Bu, tiang potong ya. Coba Ibu pegang ubun-ubun, coba pegang tiang mau lihat Ibu ya.
1: Iya, ampun.
2: Pegang ubun-ubun, kedua tangan Ibu ya.
1: Oh, jangan sampai coba tiang
2: nggak. Iya, dengan kedua tangan Ibu ya.
1: Iya, ampun.
2: Aduh Ibu, aduh Ibu. Ibu, semoga bisa ketemu ya. Tidak, ceploskan aja. Ini corong-corong polo yang masuk, Bu, ya. Oke, Bu, ya. Nggih, percaya atau tidak, ya. Nanti tolong ketemu, Bu, ya. Oke.
1: Ya ampun, yang boleh nanti di rumah. Oh, coba yang ampun, boleh gak tertiba.
2: Terus, Umi, Ratu, kemudian nih, kan?
1: Boleh, yang nuna kamu. Nah, ampun, gak bisa boleh segar. Malih.
2: Bu, gendon?
1: Malih, ya, kuman.
2: Ada, Ibu, kan nggak gue bekal? Bada, itu masalahnya, ya. Mungkin kalau kita maaf kita kena black magic ya, kita obati ya. Kalau kita tidak isi pengijangnya itu kembali lagi dia. Jadi yang punya itu semakin jengah dia. Itu masalah.
0: Bacaan kecunduk langsung nih King. Mana becek
2: kemudian 10 tahun yang lalu.
0: Malah je bos seki di akhir acara Ibu nggih.
2: Nggih. Om santi. Iya. Iya itulah percaya ndak percaya ya. Dunia ini sekarang gila itu.
0: Nggih batut. Nggih ring lan telepon 0312233361 nggih. Sanggra titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu gongge.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Jero.
2: Nggih, Om Swastiastu. Sira niki Bu, nggih.
3: Tiang Made. Nah, saking tegalala.
2: Made sira niki.
0: Bu Made sira niki.
3: Made kentanan.
2: Ada, ndak bisa Ibu, yang ndak mau terima Ibu, ya.
0: Ibu Made sira niki.
3: Made Rinti.
2: Oh, kenten aja. Jujur mantan dari nama itu yang dapatkan sesuatu Ibu ya.
3: Oh. Tiang niki nuna sang oton tiang.
2: Nggih, nggih.
3: Oton tiang Raspati Wage Medangkungan.
2: Oh, nggih. Raspati Wage Medangkungan. Tiang ini ke masalah penyakit demun Bu ya.
3: Niki tiang batis tiang niki kiri jeng segar-segar niki. Entot tiang itu sakit.
2: Iya. Itu yang sudah katakan yang kembali pertama ke penyakit Ibu karena Ibu sakit yang. Jadi semua persendian bengkak ya Bu ya. Jadi seperti itu kondisinya kalau di dalam medisnya itu disebut dengan kelebihan kolesterol Ibu ya. Begini Bu, nanti Ibu bikinkan boreh Ibu ya. Ya. Boreh jahe ya.
3: Ampun kita.
2: Isen ya. Merica hitam. Isi 21 biji Bu ya.
3: Merica ini ke 21 biji.
2: Ya, 21 biji merica hitam ya. Ampun kenten garam ya, 3 jimpit ya. Udah ini kan nanti ulek maka sami, ulek ini kan nanti benyah Ibu ya. Jahenya yang banyak Bu ya. Ampun kenten nanti Ibu pakai dengan airnya adalah arak api Bu ya.
3: Arak api kenten.
2: Setiap memakai campuran arak api nanti isi setiap persendian ini ke Bu ya.
3: Iya.
2: Nikah mantan sih Bu Rajang Rahayu, tidak apa-apa ya Bu ya,
3: Sudah masuk semua Pak Jero.
2: Nggih, nggih, rajeng-rajeng Ibu, rajeng-rajeng.
3: Nggih, sila untuk Pramo Santi.
2: Om Santi, Santi, Santi.
0: Santi. Ya, nggih.
2: Nggih. Kelebihan kolesterol. Iya,
0: iya. Nggih, nggih, nggih. Ajeng-ajengan iki patut diperhatikan gede iki.
2: Akibat ajeng-ajengan enak iki.
0: Nggih, ring dua-dua.

0: Om Swastiastu tu gongge muali malih cici.
1: Punapi, punapi.
0: Om Swastiastu juru gede.
2: Inge, inge, inge.
0: Cici yang mumpung mangkeng wajah kan.
2: Inge, inge.
1: Aduh, alitin nama volume radio ni gitu aja.
0: Inge, inge, inge. Ampun, ampun.
1: Pokoknya ampun mireng suara raga ring, ring radio nge, pantan feedback nge.
0: Ampun, ampun.
1: Nah, nika wawo nge.
0: Juru gede.
2: Inge, juru.
0: Mumpung wajah, mangkita-ngitan.
2: Inge.
0: Titiang, oton, titiang, uraspati manis mata.
2: Raspati umanis mata. Inge.
0: Ring sejeroning melakukan apa yang menapati sisa-sisa kauripan gitu deh.
2: Inge, inge.
0: Sapu napi ini kesehatan titiang, napi mentan pantangan nih. Napi patut yang lakukan semang nenek ring sejeroning urip niki ya merasa sejahtera.
2: Inge,
0: dengan
2: inge, inge.
0: Ucapkan astung karir yang ide sesungguhnya gitu.
2: Patut, patut.
0: Yang mau dikemarin juga ini titiang tirangan yang anu di pusat titiang terbatas juga ini. Om
2: Sati. Jadi sapu niki ya Tua Ji ya. Pertama raga sampun melalui lingsir seperti itu ya. Tetap pertama niku bersyukur ya, bersyukur. Kemudian tolong jalani kehidupan ini dengan sehat. Artinya tetap wenten olahraganya, ajeng-ajengannya zaman sampai telat, jangan sampai berlebih karena semuanya akan menjadi masalah. Pokoknya tenangan di sejeronin kayun jekena ampun ratu, tapi malih kayunan seperti itu kan. Ya karena apa? Karena ratu kan orangnya idealis gitu. Dan tidak percaya dengan orang lain itu sikap dragan. Tidak percaya dengan orang lain. Ya memang itu yang harus kita cari ya. Kita harus percaya kepada diri sendiri. Diri kita sendiri, tapi jangan berlebih begitu. Ya. Jadi sadar undangan titik tetap ratu selalu bersyukur ya. Lakukan kehidupan secara sehat ya, olahraga, jangan sehat dan lain sebagainya. Yang penting adalah pikiran kita harus sehat. Kenapa? Contoh misalnya, ya kita punya penghasilan segini ya, ya kita harus nikmati. Jangan membandingkan dengan orang lain. Itu artinya pikiran sehat ya. Kalau pikiran tidak sehat, rago ngelah motor besar, timpal bengelah mobil, bom undang mandek, itu tidak sehat kita. Nge, rajang tu aji, rajang tu aji. Nge, kena, kena rayu, tapi malik kayunan. Nge, nge, nge.
1: Wali, ringlan telepon 223361. Nge, Om Swastiastu. Nge, terputus. Nge, nge, rekelan rai dicoba muli. Ringlan telepon 0361-223361. Nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nge, selamat pagi. Sarang sirai, ring titiang niki.
3: Niki tiang sarang sarang kadek surya niki.
1: Kadek surya ring?
3: Nge. Saking lungkong niki.
1: Kadek lungkong nge, durus-durus.
2: Nge, Om Swastiastu, ya. Pak Kadek Surya.
3: Om Swastiastu, jero makan.
2: Nge, rajang-rajang. Nge,
3: titiang jagi metaken niki. Nah, otong titiang saking Raspati Wage Medangkungan niki.
2: Raspati Wage Medangkungan.
3: Nge. Nge.
2: Nah, tiang langsung saja. Apa yang jadi kendala kehidupan tadi? Nge.
3: Kendala tiang?
2: Nge.
3: Di perasaan ikut yang terus berlebihan overthinking kan.
2: Ya ya gege udah yang tangkap ya begini adik ya adik sebetulnya harus memiliki rasa percaya diri yang kuat ya. Ya kalau rasa percaya diri yang kuat dengan skill kemampuan yang bagus gitu, tidak usah adik merindukan sesuatu, sesuatu itu akan hadir dengan sendirinya ya. Nggih, yang penting skill adik itu diasah dengan sempurna sehingga menjadi daya tarik bagi orang lain, itu yang penting dik ya. Nggak usah kita hirau dengan orang lain itu, nggak usah. Diri kita sendiri yang kita utamakan, yang kita optimalisasikan apa yang menjadi skill kita terbaik ya.
3: Nggih.
2: Adik ya.
3: Nggih,
2: nggih. Kuncinya itu, maaf adik kan sering mengeluh masalahnya ya. Jangan suka mengeluh, jangan. Karena dalam sastra kita mengatakan satu kali keluhan kita akan mundur 10 langkah. Ya kan?
3: Nge.
2: Harus percaya diri, nge. Harus positive thinking gitu.
3: Positive thinking.
2: Nge. Itu yang harus kita ciptakan di dalam diri kita sendiri sehingga kehidupan kita semakin sejahtera. Saya yakin itu. Ya. Dengan percaya diri, dengan apa yang kita lakukan dengan kualitas yang optimal, pasti akan terbukti menjadi yang terbaik kan adik? Ya adik ya?
3: Kentang.
2: Apa?
3: Yang dari segi karir niku sapun api niki.

0: Ya, kelemahannya adalah itu dari apa kekuatan keyakinan adik sendiri ya. Ya, kalau mendapatkan penghasilan apapun itu, jadi apapun karier kita harus kita buktikan, harus kita yakinkan kepada orang lain, kan begitu? Nih, jangan adik selalu merasa begini kok. Jangan selalu menyesali diri, jangan. Nih. Makanya tingkatkan percaya diri itu yang tinggi gitu ya. Jadi ya pokoknya kita memiliki skill harus yakin yang terbaik untuk kita, itu yang penting ya. Jika mempercayakan diri kepada orang lain itu sangat mudah karena apa yang kita tawarkan adalah sesuatu yang berkualitas tinggi, itu yang penting. Dan yang paling penting adalah bisa dipertanggungjawabkan, itu yang paling penting gitu. Itu aja kelemahannya.
1: Ampun, ini seksemang ya.
0: Rajang. Jadi kalau kita memiliki skill, kalau kita tidak bisa meyakinkan orang, berarti itu adalah rasa percaya diri kita dengan kualitas yang kita miliki itu tidak meyakinkan. Ya kan?
1: Ya kan? Niki galah sama nambahin jam tas semua.
0: Oke, oke. Aduh, ke Bandung antuk galah nggih. Nggih, aka pertama pun niki lempas ke Dek Niki Tiang sebetulnya sangat berduka cita niki. Kenapa berduka cita? Karena Tiang punya teman Pak Nyoman Winde MA itu dari Kutri, Singapadu ya. Memiliki anak yang namanya Wahyu Indira sekarang meninggalkan kita ya. Meninggalkan kita boleh Tiang katakan dengan cara yang tidak wajar seperti itu ya. Jadi Tiang sangat berduka cita, mudah-mudahan almarhum mendapatkan tempat yang terbaik sesuai dengan amal baktinya. Itu yang penting. Malah bos Tiang juga ke sana karena pengabenannya adalah lagi 3 hari tanggal 9 niki. Mudah-mudahan rahayu rahajeng. Ida dani sareng sami sane melad apa namanya? Kengin kecunduk sareng Titiang melarapan untuk nomor WA ya. 081 338 588 956. 081 338 588 956. Nggih, ida dani kalau ngeruruh Titiang rerah mantan ring Balai Banjar Ben Biu Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara ring Balai Banjar ngelodan kira-kira 500 meter dauh margi niko sampun pondok Titiang nggih. Kirang langkung semeton sareng sami Lugrayang Titiang Nunas Agung Pangampura menawi Iwang Atur antuk Titiang sane wau nggih
1: bugung nggih inggih matur suksema jero gede makal madis kada sampun nyarengin ring samangre mangke nuna sampura menawi tawentane matur talar penyangerannya di sane kirang rekalan rai roh riki dumet Titiang Agung Krista nyarengin ide dane melayu bos kelantara acara-acara sane tiosan tetap ring prompat RRI dan pasar puputang Titiang antuk para mesanti ngiring jero gede
0: om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Bali hadir dengan skema yang lebih fleksibel dan dinilai memberi kesempatan lebih adil bagi calon peserta didik. Perubahan paling signifikan tahun ini adalah diberlakukannya sistem dua gelombang seleksi yang memungkinkan siswa yang belum lolos pada tahap awal tetap memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri melalui jalur berikutnya. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 9 Denpasar, Nikade Sri Ayuni SAG MPD, mengatakan sistem baru ini dirancang untuk memberi ruang lebih luas bagi siswa dalam menentukan peluang masuk sekolah. Sekian, kita kembali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Raja Ngatur Didang Wajang Ring, para pemirsa sami, sani gedun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kandun pangin didang sara kena, Dede Mahendra, sani wangin jagi nyarangin para pemirsa ring rahina, sani secara 6 Juni warsa kali tali 6 likur. Jagi landurang didang untuk ngaturang siaran Taman Penasar ring rahina ayu sedang ambil judul Dharma Stiti bagel kaping 4 lurus biar sayang.

0: Gusti Astu.
1: Ingih sadedahat uang yang titiang Astung karo sangkaning bos wecane desang yang para mekawi terakhir ini mangkin program 4 bereside malih rauh ari ngajeng idedane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sarang sami preside panguhang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Ingih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang rin sesampune punika raris

Betawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepat siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang telali titiang lungsur agurena pangampura majang ring sang meraga peratnya wicaksana pemekas ring sang sampun poragayan wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng arase mangga suwe cugi nyinampur yang ring ini ketametan titiang puniki ingih dumadak suwe cuy desang yang ngaji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatera memargo acara derwini ingih kadiasa punika pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang om awi genamastu.

mungkin mewali lan orang yang titian dinik daging bapak wosnat lingsir majeng ring sisil sami pangkat teng munduk nimadan saat lasu subuh mau jalan jani malih lanturan sudar maning sedikit itu.

Ni utama majeng ereng sang manumadi iragu jak mukejang dijaga tidak ni.

Mongor Anjeni nulus bakti kering ido sang yang wudi warsa tuh pinako suci bakti mang doni tumus tanpa deletah nyentuh jenis.

Ah tuh jening, kata nyinado pejalan utawi pemargi nyihno yang bakti niring ide yang paramo kawi silih sinungil anteng idewo nulis ngaripte sehananing daging daging tutur daremu sasta.

tekenan tu anteng ini dewo mawosang ngonyakang daging-daging tutur mau tambah.

bone bisa kalau ngarcano linggi hidomo dasar ban anteng ceningi mara resik nyampat dips.

direh sekancan pegawen idewo. Ane madan patut tumekejang katujuring ide.

sekancan sani tuturang bapu tuhane busan mekejang mekejang tuah pari laksana ni dewo ring sajaroning.

ke wales tu waktu tuwak iragone mo agamo ado dadwo sekalo kelawaning ni sekalo ane raosang butan tu tuwak ne ring ni

ini nuju niskalo te tujone apang sida ketampi dini di jagat sekalo nih.

neraka ngering sajaroning genah ide sing jejoh nyinte jening aduh ane keraosan rong tiga linggih kide sang meraga suci meraga iya.

wireh ado di ni ado di tu patuh ado nejing ido sang poraga yang teri puruso ido sang poraga yang teri guru ido melingih maring rong tiga patuh tumbang.

tini ide wapang tusing salah penampen apa buin awor ring sejeroning penampi.

Wiresang Magarma Guru Rupake Anis Tate Ngicen Sangu Urip Ngidupang Miar.

Wireh ido nyin marago penuntun jening rikalaning ngentap kauripan kini di jagat sekala.

0: Rasa Suara Budaya Bali.
1: Kita berputar Kaliaso, Kaliaso pun itu kalau penyomang, penyomang ya.
2: Penyomang dan aku ini nyamong. Super khusus dan denek nyoman Sunarte
3: Tanjakin
4: kadung ceng nyoman khusus olahraga neling untuk
3: kan. Nah, yentan mau nyamot dan ya eling.
1: Tadi santet omongnya.
2: Ingin tu.
1: Kena pemabah. Asuh karen
4: sahabat
1: kita ya, sakit keluarga.
3: Ngge.
4: Nggih,
3: nah, nah,
4: itu kan
3: dia ngakuin mesti nyamo. Nggih, ampunan awasna riki ido sang ketut mau nyamo sareng
4: sang
3: usario.
4: Ya, ya, ya. Kalau sama.
3: Nggih.
4: Ne pindah do di sini sama amat sing jema.
3: Inge,
4: li guru ne wawu kekalih.
3: Inge,
4: guru rupake sareng
3: pengajian.
4: Nah, sapunika nika guru.
1: Oke,
4: ya. Nah. Inge sang guru. Jangin, jangin mau guru
5: deh kak. Sami meragian guru dia.
4: Inge nak pun apian awak tak kenten dia di channel. Tapi ada neplat,
3: lar, lar,
5: lar.
1: Ngot masih kok sama guru?
4: Tadi di jalan itu.
5: Nak ujian Allah dari guru.
1: Dia lupa.
4: Nah buat saya wani guru neng.
1: Dia lupa tu.
4: Yang de, lupa.
3: Lupa ke?
4: Ya benar-benar ya. Barang ada yang lupa wayang. Ada hubungannya kemaman. Bau dah mudik ter ke bawah ngerupa
3: ngerupa.
4: Pengai tu ngai wayang.
3: Ngerupa. Ngeripto
4: ngeripto
5: kaden
4: dengan sih ngerupak nih
5: kaden tiang ane lanang kan dari guru kan
3: eh namun lo pada umumnya ane lanang ngerupak
4: ini apa pada kandang apa mudik nih
5: oke
4: okay. Lontarnya nih istri di kerupak nah apa sih lanjut
1: kosong sekalon nih sekalon wendan guru nih
4: sekalon
1: wendan guru sekalon garis bawah
4: ni kan
1: gusti, kalau yang terpengaruh puni kita kan kali kali dan dos siapapun ni, ya termasuk sang meragam kawin, dong sab kapining itu sang yang ini.
4: Nah, ni pun tanpa kecuali semuanya wajib
3: wajib.
4: Nih,
1: jangan pernah melupakan ni kau. Kawin kan kadi kegonya ke dalam puni. Manusia yang lekat cerdas akan terus mencari karena sifat ingin
4: tahunya.
1: Dados gawe tenang ilmu
3: pengetahuan.
1: Mencari sampai akhirnya habis ketemu dengan satu entitas. Itu sangnya witi.
3: Itu
1: sangnya witi ketemu dengan iki wawu tadi.
4: Mentok tadi dah.
1: Mentok. Awet ke bos itu sangnya para
4: Kawi, sang yang tuduh,
1: sang

0: Beliau Tuhan niko. Santo kan begitu banyaknya, maha tahu, maha besar, maha agung, sehingga terakhir dan ini panggilnya nama Widi. Widi niko berarti takdir. Sama hatinya dengan hukum alam dan dosa.
1: Widi niko berarti harus tampil kita
0: nih.
1: Mapan takdir.
0: Takdir niko. Dan tidak bisa dibuat, tidak bisa diubah, tidak bisa penampil-penampil.
1: Tidak bisa ditagih dan tidak bisa dikelidin.
0: Yeah.
1: Campur rasa.
2: Tagih dikelidin,
3: tagih dikelidin.
4: Yang itu nih, wah, aduh, dan berarti gue itu gak mau masuk hidup sang yang ini, ada tambahannya waso.
0: Yeah.
4: Waso, niki sana kuasa.
0: Waso.
1: Itu yang berkuasa.
4: Takdir niki yang berkuasa.
2: Kuasa.
4: Beliau yang berpatakdir, beliau yang berkuasa. Di tepangan niki wenda pitaken di jauh perbedaan takdir ngajak nasib bener nggih.
0: Jelas.
1: Jelas. Jelas berbeda niko.
0: Berbeda.
1: Halo jemaat jalan.
0: Nggih niki.
4: Dia beda nih.
1: Nah menurut apresiasi dia gitu.
0: Nggih.
1: Nasib. Nasib kain orang beh nasib bukan kena sidang ngelideng sidang lagi yang takdir harus begini kita terima nasib kita ngelideng takdir harus menerima pada kenyataan
0: betul kan dadasnya nasib bisa diubah takdir tidak bisa diubah
1: nasib ada waktu untuk berusaha
4: untuk mengubah nasib yang takdir irago ditakdirkan lekat ini di Indonesia.
0: Nggih.
2: Medini.
4: Irago ditakdirkan lekat ini di Bali.
2: Bali.
4: Tidak sembah tuh. Betakdir. Nggih. Irago lekat melah meme modani takdir tuh.
0: Takdir.
4: Tidak sembah
0: tuh. Irago
4: melah bapo nyoman Sunarto takdir.
0: Takdir.
1: Menian lengare takdir tuh.
0: Asin.
1: Ya semua apa yang masalah man udah pede dan mana
0: saya yang pede
1: nak liu nak makangan nak ajak yang niki persis tu satu orang kita di gegonya kan yang lengar gini niki takdir ya niki makin niki itu nasang
0: ye yang marut yang patah sekali ngelah umah tuduh ajak asing tuduh
1: oke dan
0: niko nasib
1: nge nah pedawang dalam pondok luwung pecontohnya ngendung lagi yo
4: nge nasib nih ke ubah
1: banget tinggi carane dengan usaha dengan patut jangan apa yang sube
0: nah nih ke pun
1: bang sing duduk yang dengar ini mau kewah
0: isinan wing
4: karena raga tetap ngonyakan ngemosong ini itu sayang Widi
1: ini
4: mesti ngemosong Widi ini berarti takdir
2: takdir
4: tetap ini raga sih lepas kapening itu sayang Widi setelah kita banyak mengetahui kita ketemu pada akhirnya ada satu kekuatan besar aneh mulai kekuasa kapening iraga iraga sih bisa orang apa
1: iraga sih tidak orang apa
0: yang menerima apa adanya ini dong
1: nah bukan ada apanya man beda nih yang apa adanya dengan
0: ada apanya
1: tuh beda maksudnya yang menerima takdir apa adanya pada diri dia
0: benar
1: ji terimanya takdir ji misi ngan misi musimir putih ajong
2: si yang terima takdir kan itu
0: tuh maro takdir
1: tuh menurut takdir sangnya aja putih ngulur kan karena di samping aja dia di samping dia pesu ajong dia
4: sanggung raris kentan wentan penikah iwawu seiring dengan ilmu pengetahuan aneh berkembang timbul akhirnya teknologi salah satu teknologi niki yang pun sana tapi sana kecil saya itu
2: tapi api api
0: saya itu
1: IT api
2: lebih
1: bukan
2: lebih
1: sing yo HP yo HP ira kono sing bisa ngurang
4: HP Bali ya soalnya HP dikatakan HP wenten ke bos Pak Herman harus melah HP padahal Pak Herman harus punya HP
1: biasa
4: huruf H nek ijalah
0: meli tahu ora.

0: Terus yang orang tahu, bos bos kewah orang.
1: Bet aku benikal nian nian tahu tahu
2: betah.
0: Sampun orang tu dikubur.
2: Sampun, Wenton ada sering sejauh dengan HP yang nikel, ring handphone nikel. Wenton ada napinnya ada Instagram lah, napin nikel Wenton Facebook lah. Napi Wenton YouTube lah,
0: Wenton WA lah,
2: nge WA.
0: Ale di tugal-tugal itu
3: Google.
0: Man, lihat mau ini.
2: Sampun, makin sampun ngancang-ngancang canggih dari segi peralatan teknologi pun iki. Mana kayun manusia ni? Hati-hati, canggih teknologi pun canggih kayun berui.
0: Nah,
2: canggih kengkian. Aduh. Gambar dong saja.
0: Gambar dong ni, kamu mana? Sekarang saya tu,
3: pengetahuan.
1: Kan luangnya beda-beda.
3: Ternyata ada negara miskin. Sekanti senyidang beli baju masyarakat.
0: Udah engkau ni, kamu
3: lalong ya.
0: Sama ada masyarakat terbuka.
2: Ini kegalangnya ni, mak. Ada akses kena akses negatifnya ni ko, ada gambar porno, ada gambar melayung dan lain sebagainya ni ko. Kekan akhirnya kan kembali mereka ke moral
0: dirasa. Makawinan dunia canggih seni kebosi wau yang disingkat dengan ITEN, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan keseimbangannya yang sering kita katakan dalam agama Hindu mangna wahil diatmi ke sekalo sampunan lali kemudian antuk imtak
2: iman dan takwa
0: ini moral iki diperbaiki dengan intake
2: yang bakto mungkin ke istilah rado iman ke rado takwa ke bakti artinya iman dan takwa serado dan bakti kengke pun ikan nak lingser ning bukti yang bakti ya jami nyatu pengidewo tangan ngaturang bakti sing peragat amungdo merorisa rado masih dinuju ada padang dengan enggak itu di
1: bakti
0: ke bukti yang bakti ke walo rikalaning bakti pengade bukti napi lakar bakto iki 3B mangdo simang menjadi rado muktiang ane bakti niko buktiang napi buktene irado ado bakto napi bakto napi yo sarano ne bakti
2: niko salah satu niko yang jadi masalah mangkin kadai penikan itu anak kelingsir buktiang ne bakti ne dewone mungkin bukti yang mungkin ayo cek energi cek mungkin sesapun canggih pada ngagam handphone mungkin cek liu neng isiang HP bandingkan liu neng tangkel kepura merasa cek liu neng isiang HP bandingkan kenyit undupo kengat orang bakti
0: survei membuktikan akehan siang HP makin ngurto jarak dekat jarang ampun winten jadi astun pak ini negak menjejer yang ngurto jarak jauh juga komunikasi niki
2: setonir membakti memem foto malung
3: panggihan sampun
1: ikutan uang mas Egos ada satu yang membakti yang sak memutut terus
0: sami lu
4: lo belah dong jadi dan lo membakti memutut dong
2: justru yang jadi masalah mungkin tak ada jadi kalau saya itu ngatur orang bakti ampun lupa masih tak ngapain gitu saling gitu konsentrasi lagi ngatur orang bakti dan gitu ini sepun yang ada anduk mungkin ini hati-hati lah ampun enggak yang teknologi canggih kali pun iki
0: ngeten minat dan iku benak malah sambil langsung mau membakti kepada misi mau sambil dalam artian bakat pikir rada membakti kenglah masalah di luar begitu udah nyemak lewat nih rada ingin menyelesaikan aduh
2: ya cara santut saya mau sama sore mesti saya mau
0: ini napi
2: yang sakit rada membakti kengkian yang kena rada membakti tuh bakat bakti
3: nah. Nah, tuh betul. Sakti lening ngene gitu tuh. Sakti lening.

Sahabat Budaya, ketersediaan vaksin anti rabies VAR untuk manusia di berbagai fasilitas kesehatan di Bali dipastikan berada dalam kondisi aman dan stabil. Masyarakat yang mengalami gigitan maupun cakaran hewan penular rabies diimbau segera mencari pertolongan medis untuk mendapatkan penanganan sesuai prosedur tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan vaksin. Koordinator Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokodo Agung Wahyu Purnama Sidi, Mbiomed SPPD, mengatakan pasokan VAR saat ini tersebar di berbagai lini pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit hingga klinik swasta. Menurutnya masih banyak masyarakat yang menganggap vaksin anti rabies hanya diperlukan bagi korban gigitan anjing. Padahal penggunaan serupa juga wajib diberikan kepada warga yang mengalami gigitan atau cakaran dari hewan penular rabies lainnya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu dua hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau satu hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sanghyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi empat berukuran kecil dengan empat buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecaru, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecaru, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampai.

Ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Sane mangkin mewali atur yang titik ngerin perindikan pangani kani denak lingsir sampun kalih kopi datang indik dari punika mangkin tegesan sane kaping tiga ingih

ngantuk mawi sesani de umpama yang titiang kadi kelingik ora kan wis numu.

0: kali makan kuburat nyanan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sing ada bayu bakal mekelet yang subuh ngomolikan pice utawi puara reng poraganing mau tamu.

0: Biasane kantun Susadyo miarso yang acara derwene acara taman penasar kadimangkin ingih sane mangkin sampun rauk oringgalah titiang jago melik bagang napi wiyakti sane sampun persido kewacian iwawu pemekas nyane pisan semeton titiang sareng sami ring kawentenan pupuh nake yudo sane kewacian iwawu nika wantah make penguntat angin kesimpulan pun nika nake yudo ampun bengong. Nih nake pangkur itu nake yudo nake kuku yudo perang perang kuku perang kuku perangkur pangkur pangkur
1: siap sing miko siap sing miko
0: sangkur
1: siap sing miko sang berak kada nak ngukur di nga ngukur pian sesekan ya mo
2: cuan ngabel memukur memukur
1: coba kaden
0: cuman kan boleh cek miko nuk ke kita marupo kesimpulan sane sampun kewacian iraga dawak minggu-minggu sane
1: sampulintang
0: mungkin mangda becik wenten dasarang kan ring sejoring sasero ni ring pancamo wedo ni munguh diko mangda nenten iwang antuk didiang ngiring piar seyang sarang sami ring pancamo wedo ring begawat gitu niki mungah walau sesaat jua tidak seorang pun untuk tidak berbuat. Karena manusia dibuat tidak berdaya oleh hukum alam yang memaksanya bertindak.
1: Berbuat, bekerja.
0: Siki, sane kaping kalih bekerjalah seperti yang telah ditentukan. Sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat.

0: arus megahe. Napi mawinan irage megahe, mapan irage hidup. Lah anemadan kita.
1: Nih.
0: Yen hidup landasan ngelah kita yen sing megahe dan ngidang.
1: Wawang dia mulai kede santut. Bangnya lemun mulai jebos pasti wendon tanggapan sarang semeton semeton sarang sami. Santut ngemau sang hidup. Kerja niko adalah simbol hidup.
0: Simbol hidup.
1: Nih, yang sampun irago bekerja, pikiran irago niki bakal diasah, sampai niko ditantang.
0: Nih,
1: metamah dados kecerdasan irago nih, ulian ngelah pengetahuan dan pengalaman. Bekerjalah.
0: Nanko.
1: Simbol irago hidup. Dengan demikian ilmu pengetahuan bertambah, ulian wenton pengalaman. Dan belajar.
0: Irago hidup.
1: Nih.
0: Ngelah kita. Pasti megai. Dan ya. Terngisinin kita.
1: Nih.
0: Nah. Makin apin ngelah kita. Yang sing hidup kudiang megai. Apin hidup sing ngelah kita. Kudiang megai. Menyak niki semare. Ane. Dadwo niki malu.
1: Atut.
0: Yang ngelah kita. Yanya hidup.
1: Nih.
0: Dang megai.
1: Yakti.
0: Iya makita, iya nyak hidup.
2: Kani, kadi, ni sampun-sampun.
0: Teman mula-mula.
2: Yang tiang enak kadi bawa sampun-sampun. Wanda ya manusia dasar ban kumumuan. Tengen kumumuan pingin tahu rejalan kamu. Ingi, wentan paling bawa sekali. Kita hidup. Ngalih pangnya bakat kedua ben makita. Ben hidup nemuang lantas. Disinginin kedua itu bon.
0: Biar sengat ngelak kita. Biar lagu hidup kan. Tapi jak kita sengelah jak malas.
2: Ke caranya di tuna. Danin itu tuna.
3: Yang kita seng tadi berdoa kan.
2: Luwungi masih isiin kita masih nyak ben nambah kita. Nyak hidup. Daging masih nuna si cedek. Bih ben liung liuna.
3: Karena lagi jerago nyodok.
4: Usah merai. Megai sing, mekito sing, kok berdoa gitu.
3: Berdoa
4: gitu. Tapi doa ni kau kan mekito masih rago, mekito berdoa malu.
2: Doja berdoa kan mekito berdoa ke berdasar ban musaho tu tu.
0: Jero engkau megai sing, mekito sing. Walau hidup kedam, jelang hidup.
4: Nge hidup
0: jadi berdoa. Berat saja nih, berat saja nih hidup tu. Sing lah tersang megai, lakon sing lah kita
2: berkiman. Man, jani
4: berdoa kan ini kan?
2: Asalnya
4: kita masih berdoa. Kita berdoa kan muda.
2: Yang mumur malu, yang kini nung teman mau sah, nung asalnya hidup kenal sama lu nih. Bukan megai malu nih. Tidak
4: apa-apa, sing megai apa kerajang?
2: Mekita ya?
4: Ya, tu harus tu. Dan marah tua je orang sing mekita sing megai.
2: Mana umur tu?
4: Ubur tu sing tadi masalah. Maksud mana tu? Nah hati cekung ubur lah kau nadi tu.
2: Yang sing banyak mbak mau takon, yang sing kata mbak sing mau takon.
4: Api gede bayu umur cemik.
2: Hati ni, kita udang batas unak. Pegai maksudnya gaya tingkat mana hidang mirip dengan.
4: Ubur support tua mana ado gaya tua.
2: Tuh maksud ya unak itu umur mana?
4: Karena yang support sing tua sing hidang kijo selepan beli. Anggon ngai ceper, jahitan ceper, taledan, miadin. Tu apa ke warung tukaran dan pipis. Tu lihat
2: pipis. Pipis ke lakon-lakon ke di kalian ini, nah. Dan tiang nak kita gede saja, bayu pun dong sedang ini, doh.
4: Kita kan pipis, tuanan. Kita dong, mah.
2: Kadung banyak tua kemul lakon warung lah, tua di ini.
4: Apa aja, pasti pipis masih malu. Menjani yang kau kenal, rago mau belanjo, beli kita mau belanjo. Kita mau belanjo, beli nasi yang singlah pipis, apa belanjang. Angka kitong megae apin buang swang megae
2: pasti. Makan guru nak ya guru
3: kan. Kita boh madak banyak saja kok itu.
2: Ikan dong.
3: Men pen berdua pen banu jani jeng doi kita angon.
4: Buang berdoa kita megae. Ingat ya buang
3: banyak kita bermau kita megae tu.
2: Ikan aje rebut aja dulu ya.
0: Tak boleh kita lolo apa melena.
2: Yang boleh kau nak mau laku alih ulah ulahnya pasti sambungnya tuanya dulu tu.
0: Nak trio macan dong?
4: Trio macan.
2: Trio macan, trio reyotnya.
0: Trio macan, kalau macan pawah.
2: Pawahnya
4: macan sih yang megigi.
2: Kekan saya niki,
1: lengok, doros pun.
2: Atena kango, sen persepsi ragu. Bang menini malune, boyo ragu itu.
1: Doros domun niko sami
2: pendapat nih.
1: Nah, niko sami intinya kerja. Napi ya bawa segera gawawu. Wentan nak kango kita ulian pikiran bekerja.
4: Apa juga ini?
1: Intinya kerja. Ampun bekeni karmo, ampun keni pahalo. Mekita pikiran ke kerja.
0: Ulian kita.
1: Napi malih kita dikekel satuang. Kerja malih diucapan. Sampun ke pikayun, sampun ke bawasan, laksanin mungkin kerja juga.
0: Inti dari kayu eh.
1: Napi sana rembuk raga wawu deka makanya intinya kerja.
0: Ke wala ya dia sun ngelah kita raga sedang laksanan dong anggo kita.
1: Dengan duduk pun anda itu sudah bekerja.
0: Bernapas.
1: Sampun kerja. Nge patut sampun yang melinge. Aliran darah mengalir tanpa kita sadari
0: bekerja.
1: Bekerja
0: walaupun sirap dengan
1: sirap tarikan napas
2: senengnya napas
1: kalau anda tidur bekerja sampun kenten detak jantung
2: bekerja mesti terus
1: kerja sampai sih ini bawa seraga wawu ke intinya kerja walaupun ke tanpa disadari
2: coba makan
1: tanyidang tanpa kerja
4: badan dan kerja
1: meyoga semadi yang pun menang mungkin
4: kerja masih kerja jantung
1: bekerja napas bekerja
2: pemikiran bekerja masih
1: aliran darah bekerja
2: mau kat kemau bekerja marah mau nak kemaunya sebenar pemikiran gaya bekerja
1: mungkin riantuk radis iragut tanyidang kal ngeliden bekerja panah niki harus dibentangkan niki harus banyak menemui sasaran mahwena wenten penikah nak lingsir asih punio pati megay gaya kengken dong aling gaya kengken muda tulung gaya kengken bakti gaya kengken ngayah kepusidep bakto kerja niki mangkin awena bakti tetap dianjurkan bakti ring ide sang yang widi cara penyambat nyoman wo asih punio bakti asih punio kapenen sesamo tengenan sampun kenten mawene dari guru niki kocap angin tadang bakti ring ide sang yang widi karena kita baca man dunia
2: inggih asih kampun
1: bakti ring sama gak meraga guru do rago alpako ngajak guru
2: pun manikin ada ramu
1: kuat baiklah rago yang ini do negatif sebab hidup inilah kerja arahkan ke arah yang benar
0: artinya yang bakti yang sang meraga guru guru rupako dumun boyo jadi rago setatu pengalus dia diajang yayah renawan dan boyo kini ajian beraga melaksanakan tenple apalagi tidak melanggar hukum dengan napi yang lebih dari ini

0: kawin wenten Batatulung, mawin wenten Gotong Royong, kan manusia niki kemampuannya terbatas antut.
1: Inge,
0: merasa sih mau ngelak kemampuan terbatas.
2: Sangat itu terbatas.
0: Nah, yani yang subuh lantas manusia masing-masing ngelak kemampuan terbatas, dini saling tulung lantas, dini bayangkan yani mau serang sami. Nyidang rada kenyemak dot dan ngelak kain. Kain kelangon baju. Rago mintal benang. Tanda dia kain. Dan di subuh kada di kain, rago nyahit baju.
2: Bukan nyahit
1: apa? Bebagat baju rago
0: kehadap tu.
2: Mana besi ke nampun.
0: Begitu saya ngelak jaum, rago ngelak jaum.
2: Aing.
1: Mawinan
0: singelah arit, ragau ngai arit.
1: Jelas. Dewi Drupadi.
0: Masing-masing dah punya semua dharma ni suang-suang ni kau.
1: Pinunasir ingin sang yang widi mang de mendruwe kekuatan limo tal sang panco penawa juga dengan
0: pancut.
1: Ini si Aniri artinya satu orang dan mungkin mempunyai kekuatan lebih sama.
0: Ngeh. Mawen sandut yang terniwang atau ditiang menawi nabi wasana niko sang merago dados putro ring nabi menawi dramu sastro yang terniwang pasti siki-siki putra yang sejati.
2: Udah ngendan nanti?
0: Pasti. Ayo kita buktikan sekarang.
2: Liu putra anu kalau siki sejati ngendan ya?
0: Putra sejati karena nabi yang sampun putra sana kaping kalih sana kaping tiga dan lain sebagainya pasti putra kedasarin antuk nafsu kita nih wanu yang Dewi Kunti kuda oleh putra
1: enam
0: nih
1: enam
0: tuh nih si putra sana kapar tamo
1: Sangkarna
0: Okan Siro
1: Okane
0: Betara Suryo satu-satunya kan
1: nih
0: Yudhistira
1: Betara Dharma
0: satu-satunya kan
1: nih
0: si kena kantor Dharma Rayusira kan Trabayu
1: Sang Bima
0: satu-satunya Rayuna
1: Sang Yang Indra
0: satu-satunya
1: ane kali ini Dewa Swim
0: nah
1: Dewa Kemar
0: nah ini udah ada dua kalau tidak satu kemar kemar identik dengan satu
2: satu masih itu si bareng kan
1: padahal dia kemar
0: tinggal dia berarti Yudo Ramiano Ramayano Dewi Kosalio
1: Sang Rama
0: Dewi Kekayi
1: Dewa Berata
0: Birsi
1: Sumitro
0: Sumitro
1: ya Laksamana
0: nih, bagaimana? Laksamana satu kenal
1: nih,
0: kemar
1: kemar ya
0: yang tertunggil pasti kemar Niko dan dos ke bawah semakin putra sejati ini kan di pernikahan santur wawu Niko nah makin Rianto Irago dan meresidang kedidian iriki jangan lupa mawene wenten raris catur warno kan pembagian tugas
1: tugas tidak sama rato parahmano
0: sane mas saking prabu nido betado parahmo tapi sane kebenaran tu ido
1: sama rato parahmano
0: ilmu pengetahuan ajaran agama dengan
1: spiritual
0: spiritual sampun kenten raris kesatrio sane mas saking bau mewah tangan ido betado parahmo
1: nah niko material.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehanan ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Bapakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Om Swastiastu. Lahir jang atau ditiang majang ring para pemirsa sami sanikan don mesiki an ring perempat suara budaya Bali dumugi kantun pangin titiang stata kena. Wali Dede Mahendra sering makin jagi nyarangin para pemirsa ring galah siang dan terus puput galah druine jam 3 sore mulai jebos. Jagi iring titiang ring acara acara sani sampun kesiaga yang ring rahina sani secara 6 Juni war sekali tali 6 likur. Jagi aturin di tiang siaran Rahino Ayu teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Mari jepas jagi sangre di tiang galah dua niring line telepon 223361. Siki temang dumun jagi atur di tiang saking yang serikan di desiran angin.

0: Semudah ini diharap kalian raih para pemirsa Senekan Dunia Rengen Dede Ring Perumpat Suara Budaya Bali Temang Senewawu Sampun Naturin Titiang Saking Yan Sri Kandi Dugi Je Presiden Terhibur Kemantan Untuk Temang Sane Sampun Katur Ngeh. Nah Temang Lawas Senewangkin Sang Rade Diang Dumun Selamat siang.
1: Selamat siang Rahajang.
0: Rahajang Ngeh, Rahajang. Cukup Rahajang mantan Ngeh.
1: Ngeh. Asyastu talar. Jadi ada yang karang asam merinding.
0: Bu Utama.
1: Iya nengge.
0: Penapi gatre sehat.
1: Cerah yang karang asam.
0: Napi kegiatannya makin niki.
1: Wow, jadi yang usan nudukin minyak ring tawon mbak dede.
0: Nanusin.
1: Iya nanusin
0: katanya. Waduh.
1: Boleh, ampun itu Nabi rasanya kelengis, tai lalu rasanya.
0: Nabi?
1: Tai lalu nih, kelengis nih.
0: Oh iya.
1: Boleh kilo tengah.
0: Kan lumayan nih kak.
1: Iya. Iya boleh, nang tigang botol.
0: Nge.
1: Jurung menpeng, ngantun menutupus sering pengorengan.
0: Aha.
1: Itu kegiatan di tiangnya mana
0: ini? Inge, untuk galungannya Niki sampun api piranti upakare sampun wusan.
1: Sampun, madue, ya sasenjor sampun.
0: Ini
1: mantan mantan sana durung mana ini?
0: Inge, nak akeh soal inge. Dulu sangen dumun kalah dulu ini megatran api ngarsang tembang.
1: Ini tembang mana ini?
0: Dulu sangen tembang api.
1: Napi asane ni ke rumah malam langit. Sane kan sangat ringbu tera napi ayu kawe.
0: Judulnya napi.
1: Rumah malam langit kan? Kamu mesti fokus.
0: Oke, Bayu Kawi.
1: Iya, ini kesannya
0: kan sangat yang berbeda. Mudah-mudahan betul nih, Kinge. Kang Wang malu.
1: Nah, ini kesan. Iya, ini kesan pun loh, Nete.
0: Ngiring, sukses semua, Bu. Utama.
1: Semua. Raja yang rera-raina jagat sang sawi wane denge.
0: Inge.
1: Ada kena sarang-sarang. Ada sukses semua. Amin. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya, semua Om Santi Santi Santi Om Bu Utama sanewa dering seputaran Karangasem sanewawu sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Para pemirsa semudah di tiang sanewa dering pekubuan mulai pisan selamat siang sanewa dering margi alon-alon dumugi rahayu selamat kantos ring tujuan. Sedulur ngelantur di informasikan dumun cuaca di seputaran Kota Denpasar terpantau cerah. Ngeh, suhu niki agak panas. Nah, semeton sahabat budaya, panas-panas kali mangke niki mangdene banyak-banyak mengkonsumsi air putih. Karena niki sangat penting sekali untuk menjaga fungsi organ tubuh dan mencegah dehidrasi. Kira-kira sekitar 2 liter per hari. Nah, ini kecukup nih. Tentunya manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya memelihara fungsi otak agar tetap fokus. Ayo mewali sang raditya. Selamat siang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang siang Dede.
0: Rahajang
2: pun api madue gatu
0: mangkinang dados
2: jadi cerah cuaca mangkin dede
0: ngiring tabanan
2: nih nah semang dede
0: semang api
2: ada di bucun deso
0: bucun deso bucun deso di Pengkung
2: Ini mengata cerita serang sami mondok enak.
0: Ini
2: mondok enak sedosep semua. Mempamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suksemen ini Ita Sanuwu sampun bergabung. Eh, Mawali Sang Rade Diang selamat siang.
3: Om Swastiastu selamat siang Dede.
0: Selamat siang.
3: Selamadag.
0: Selamadag.
3: Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani. Terus sudah mangku.
3: Ini penapi gatra nang dede.
0: Kenak.
3: Anu Kori ngelantur.
0: Kangkat wanta megatre dumun jero mangkung nge.
3: Napi?
0: Megatre.
3: Megatre didang?
0: Nge.
3: Megatre tidak mengintarnya. BKBB, BKCZ, Bukitu Kebiwo, Paya Nasbo, Pasen Manco, Kadiato, Pak Maduni di Kapuda. Ini Bu Vera ya, Rangnya, Bu Dede.
0: Rayu Bu Vera, Punopi Gatre.
3: Indira, Adi Tata, Bu Ana, Satong, Bu Nidakum. Baik Kamah Mabe Kadago, Bu Ayan Suwati. Bu Doyan Lodro, Munga, Jantos, Niti, Bu Paya Dede.
0: Lo galo.
3: Lo galo. Kamang Palu. Siro kadang ini ke Adi, sarang apa dia ada? Pak Di, Polak Jaya. Cucat, bungkot, ada siki. Kene durung kone. Oh, ini sila ke rumah angin, ada yang ini, Adi.
0: Oh, kenten,
3: Metonan pandepi. Bungkot ada sang siki, Mbak Jebot, Semeton, Rajang Rayu.
0: Tinggi.
3: Bunga-bunga, Mbak Jebot, ada yang ini, Adi. Galah wali yang peka, Om
0: Ngiring.
3: Santi, Om.
0: Santi, Om. Juru Mangkus Dani, serta ring seputaran Tabanan, senowu sampun bergabung, ring 4 suara budaya Bali. Semeton, sahabat budaya, sampun nampina frekuensi, kan terus puput, galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos, jengi ring titiang, ring acara sana sampun kesagayang, ring siaran... teras UMKM ringgalah siang mangkin kandos puput galah durine jam siki jagi ya turun di tiang info lan tembang sana mangkin terus dumun piar siang sana pacang lintang
4: kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I Wayan Brate pada awal tahun 70-an.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Ragelan Rai Prabu Miarsa Semudah Didiang Senegah Dun Masikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Senawawu Sampun Naturin Didiang Tembang Nyarangin para pemiarsa Ring Galasi Yang Mangkin Wawu Sampun Didiang Informasikan Ngemuaseng Ini Manfaat Air Putih Untuk Kesehatan ya. Senawawu baiknya dan untuk mengkonsumsi air putih mika perharinya 2 liter nih. Nah pasti ke sampun makwe pisan manfaat-manfaat dari air putih. Selesai nunggil mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan fokus. Karena membantu otak bekerja lebih optimal sehingga lebih mudah untuk berkonsentrasi. Ini senemangkin mewali sang radit yang kalah dunia rilain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Swastiastu Pak Dede.
0: Ini.
1: Ini niang.
0: Niang ke sawah.
1: Ini patut. Niang nunas temangi.
0: Ini.
1: Temane salam astungkare.
0: Salam astungkare.
1: Patut.
0: Nge
1: majang ring Pak Dede mangdo sehat nyang mangdo sehat nyang darain suci mangken galung
0: nge
1: rajang tugas Pak Dede nyang mapami om santi santi santi om
0: nge suksema nyang kisawa serwenten ring seputaran Tegalalang, Senewawu Sampun bergabung nyarengin Dede, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Wali Sangra Ditiang, Ring 223361, Majang Ring para pemirsa Semeton, Seni Jagi bergabung, Durusang. Selamat siang.
2: Om, selamat siang, Li Dede.
0: Ah, Om, selamat siang.
2: Kepusungan, Li Dede.
0: Om Swastiastu Rahajeng. Nah, wawaneng male.
2: Om Swastiastu Rajang Bli Dede.
0: Rajang.
2: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
2: Yang kepupungan Bli Dede ampura Bli Dede.
0: Ampunnya dari yang siki om selamat siang.
2: Ampura Bli Dede. Sane wau pirang tiang ini siran yang
0: kesawa.
2: Gatra pun apa Dede?
0: Gatra kena.
2: Cuaca riki remdam gede deh.
0: Terima kasih Mbak Indira.
2: Ngantur makin megatre, pasti kompon gede deh kena sehat rayu. Nonton ini Ita, nonton sirup Pak Pol Kak Pola yang Rengkuto, nonton Kak Mangku Sedani, nonton yang Kirana, nonton Gusti Biang Murni, nonton ini Tuadir. Bu Ayan Suartini, Bu Eka Batubulan, Tante Jerman, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Semengungan, Taler Wenten Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbo, Nini Ayuna, Mahtu Nini, Taler Bidede. Wenten Malih Nini Sirah Nini Saner, Nini Dania.
0: Nini Dania, nge.
2: Kira ya malih Bu Pera, Bu Ana nggih. Mah Mangku Mrajapati.
0: Nggih.
2: Enten sira sane wau nika Mah Kaciran nggih.
0: Mah Kaciran.
2: Nggih, Mah Kaciran Rahaja yang cucet sareng sami Bli Dede Semeton Propat yang rerainan jagat hari suci nggih. Enten nepi daneng sugi galungan Kuningan, majang Bli Dede, rahajeng tugas galah wali yang masih nebendok Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Semua Mah Indira, senang-senang ring seputaran Tabanan. Nge. Rekalan Rai, para pemirsa, Sani Kadun bergabung, Niki Wenten KDE Domadu, ring seputaran Blabatu, semua sampun nyarangin, Wenten Aji Senger, ring seputaran Batu Bulan, sedang bersiap-siap nih kinge. Riantukan wenten job natu kocap malije bos. Wenten tamu saking Afrika yagi ngarianin tatu kocap. Wenten doyan kade sira niki kabinawa yang saras. Titiang reng margi ini nikim di dede, jagi menuju ke Banyuwangi. Eh, rahayu yan. Kocap napi niki wentan tugas kenegaraan.

0: Nini Ayuna, Nini Ita, Mahtu Nini, Jiromangku Pemenang, Nini Kesawan, Kenten gini deh, Kesawan.
1: Oh, Niang Kesawan.
0: Niang Kesawan, ya. Buat KBB, buat Kasem Pidi, Mahegi, Bukutu Keboiwong, Buk Mandudu, Juru Cito Arte, Weni, Oda Weni, Oda Yuda, Mahyuda, Pak Tet Mancung, Pak Yan Arbon, siapa yang Pak Yan Arbon? Ini komandan dumun beri dede.
1: Iring sik semua nge.
0: Eh, Raja, sik semua Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sik semua Mbak Egi, selamat ring seputar kok Mbak Egi. Biang yoga kan dan nge, selamat ring seputaran kekeran. Biang seri, biang yoga ring dan pasar. Ledangan dumun iki para pemirsa diantukan galahe sampun telas ring sesian ke pertama ring ditiang ring Rahino Ayu teras UMKM menyajikan informasi lan musik pastikannya nih antu info seni sampun katur wawu dumugi mapi kenoh sering mungkin terus dumun pirsa yang seni pacang lintang
2: beli kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, kenaikan harga material bangunan sepanjang semester 1 2026 mulai berdampak pada sektor konstruksi dan properti di Bali. Harga besi baja dan semen yang terus merangkak naik membuat biaya pembangunan meningkat. Sementara masyarakat cenderung menunda renovasi maupun pembelian rumah. Pelaku usaha bahan bangunan di Denpasar, Iketut Bijenegara, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada produk berbasis besi, baja, dan semen. Sementara material alam seperti pasir dan kerikil relatif stabil, meski tetap mengalami penyesuaian akibat naiknya biaya angkut dan operasional. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Ngatur Rirang Wajang Ring Para Pamirsa Sami Sami Kendun Musikan Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kantun Dede Mahendra nyarangin para pamiarse raklan rai ringgala siang tapi mangkin lanturang ditiang untuk ngaturang siaran yang lilu langun kalau suput galah dulu ini jam kalih malih jebos ngeh masih kenyanya nih sangra ditiang galah dulu ini ringlan telpon 223-361 halo dados via WhatsApp di 087-8988-22420. Siki Temang demun jagi katur saking adik kencana mecebur durus biar sayang.

0: Ada kalian rai perempuan miarsa semeton sana kandung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senawu sampun atur di tiang siki temang nyarangin perempuan miarsa ring galas siang mangkin nge iring di tiang ring siaran ngililu langun untuk ngeturang teman-teman pop Bali seru mangkin sang dari tiang dumun selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inge selamat siang. Lo, napi mangkin iki kegiatan nih.
1: Ada ngayak rumah iki kemarin.
0: Oh tugas mangkin iki sip napi iki sip pagi napi sip siang.
1: Siang
0: nih. Oh sip siang kantos jam kuda mulai jebos niki.
1: Kantos jam 6 wau jam pulang pak dede.
0: Niki Rianto kan sampun nampak rahina suci galungan nggih. Pasika sampun makin laris bunga pacah napi mitir.
1: Nggih pacah niki berwarna-warni niki padede
0: kenten. Sampun mekutek tangane nek kel ngalap bunga kan harus mekutek.
1: Ampun niko.
0: Nah, pangkenten pun yang ngakal ngalap bunga lulur embody, lulur dumun embody, mekute, mecila, meinci, nah wau kecari nguyak nut.
1: Ampun niko merek pakai kenti angkal kecari, mekute, ampun dia.
0: Tawa ya, tawa ya. Nah, Nika ampun pantan sariawan, bayese pantan sariawan harus dijeneng sepatu ciko, nge.
1: Ya ampun, Nika ampun.
0: Ah, bila perlu mau sanal tinggi kecari.
1: Ya, nulung banget.
0: Oh, Nika pang, iya pang boy, Niki. Yan kabinawong, Nika salam sarang lo galuh beli dede, kentan.
1: Nge. Bisa nih ampun dia mau jodoh
0: ajak pasut ada deh. Kenten.
1: Nyeh ini lemang ada dejuta yang berjodoh di
0: gue. Aduh.
1: Ada dejuta.
0: Aduh. Ake lo gak lo mau duit jodoh.
1: Nyeh ake sama nih gak lo mau duit jodoh. Ini jange. Pulang
0: yang kangen
1: kena pak cep. Kenten.
0: Nge mana dah bang? Nge angin galah dumun mang de polis sementara sana tiosan nge.
1: Nge ini Bali menghantar.
0: Nah, Niki wenton salam saking Pak Nyoman Yuyu Kangkang Niki nyalamin. Ada beli dede tiang wentan ring margi mangke Niki sedang monitor. Salam sarang Nini Galuh ndak tiang napi wastane fans berat sarang Nini Galuh kenten kocap.
1: Ngesek semua banget ya Nini Galuh sarang Nini Janger ngesek semua banget.
0: Ingat debuk aja wentan galah, wentan waktu luang dede pacang ke Sibang, pacang menuju kantornya Nini Galuh.
1: Aduh, kantornya di beten cempake niki, beten sengapure niki, ada yang berlakang ke desa nih kalau dede.
0: Oke, dan.
1: Nge ratu becik sang suarang gede senika Pak Dede.
0: Nge suk semua nak dumun ini kalau nge mang dah boleh sepeton sana tiosan nge.
1: Kenta nampo nyantang nas lagu dinim bali
0: mangan pesang.
1: Kenta nge Pak Dede nge.
0: Namali nak lantur orang malik ide. Subama kelome Subama napi?

0: aman in lu hegala.
1: Ada. Inge, inge, sik semana nini gale.
0: Nge pada de kantong sarang pada de bagus. Tama kami nangin pada de. Sampai semata nemu ngamangin pada de nge.
1: Inge.
0: Bupa kandang mangin. Antu seramu santi. Santi omrahayu pada de.
1: Niki wentan salam lo gale. Wentan salam Widi Widiana nyalamin sarang de Uli.
0: Nges, sama apa Widi-Widiana, sarang Buda Uli, nikailo sering kantor yang Miki ya, apa Widi-Widiana, sarang Buda Uli, nges, sama wangga, sare deh, pamit bangke,
1: inge,
0: santi, om rahayu pada
1: di, wayan radite, nyalame Niki, wayan radite, malesiki,
0: nge,
1: Suk semua Nik Gale sedewentan ring seputaran Sibang sedewawu sampun bergabung. Eh, mungkin kecap wenten tugas sip siang kandos puput mulai jebos jam 6 sore. Eh, sana juga menuju ke Sibang durusang dados menghadap langsung ke kantornya Nik Gale sedewentan ring seputaran Margi Sibang. Nah, darah mantan Rika di beten bungkil napi wau nih kangne bungkil cempako nengih. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Widede.
1: Tiang, Om Swastiastu.
2: Tiang Pak Yang Galih, tiang Pak.
1: Yang... Aduh, Yang Galih saking napi niki.
2: Yang saking kapah.
1: Oh, Yang Narbi niki nggih.
2: Cek ngidang kan bide de. Bang telu tiang ngelak telepon nyumuh ke ban bide de. Aduh. Kenal ya de.
1: Kenal Pak Yang Narbo sehat.
2: Nggih, asung karo kenal de.
1: Nggih, terus nah.
2: Nggih. Ada hajang yang roren jagat niki sane raun niki
1: de. Nggih. Ampun nampak niki. Ya.
2: Megatro tapi nas tembang de.
1: Dados napi mantan dados.
2: Nggih, Megatro ya kidik niki nggih.
1: Terus nah.
2: Yang reng niki Bu Mar, yang Pak Mar nyidang nggih. Ini Ita, Kak Dauh yang Mbah Hege, Kak Stiasi, Gumbiang Sri, Kak Dede-Kede. Oh niki patut mancung tiang talar.
1: Nggih, rahayu patut.
2: Ya, wentan calar ke angga tiang,
1: aja,
2: Pak Ti Polos Jaya, Pak Ti Gunawan, bukan tu ke Boy World, buat jeruk kedai senar cuci dalam, mau lo sekar, melindaku, buat jeruk kedai seluning ya, meniki dewa biang kirana, wentan jeruk susi, Pak Eka Plaga, Blimang Pandu, Pak Eka Mambang ya, Gen Mas yang, buat Swastini, buat Sinta dalam ya. Bu EKBB, Bu Jerman. Sudah sang sami Dede.
1: Ngeding.
2: Inggih sok semua Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Sok semua Pak Yang Narbo, sanemene ring seputaran kapal mengui. Sanawu sampun bergabung ngareng Dede ring perempat suara budaya Bali. Rekalen rai, durus lumun biar siang sane pajang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sare, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin gemanten, rekelan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Nah, kalian raih para pemirsa semeton di dia sanikan dan musikan dari Impro 4 Suara Budaya Bali. Senawawu sampun aturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa sami dumugi persida terhibur ke mantana. Mewali sang radit yang malih ring 223361. Halo, Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih, ngeh. Om Swastiastu, selamat siang. Ngeh, sampun. Waduh, siro niki kok meglebug terus. Apa mekada, niki apa mekada, selamat siang. Halo, Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih, ngiring wawanang malih. Ring 223361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi bergabung durusang kantos galah dulu ini jam kalih malih jebos. Selamat siang. Sira niki mungkin bisa dicoba malih nggih. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Dede Bagus.
0: Nggih.
1: Imam Bonjol Gunung Karang.
0: Biang yoga punapi.
1: Makanya terus Dede, tetangga ngono sarang putu juga.
0: Nggih, sehat.
1: Oh, terima kasih Dede.
0: Oke, enten nggih.
1: Ini
0: ya,
1: dadas lumas lagu, tapi tukang sapu nih.
0: Tukang sampat
1: nih. Dadas segera wale. Ini Dede, rajang yang rorairan jagat, sampun nampok niki. Jadi yang sabun makaki-kaki Dede, demuwi rayu sarang sami nge.
0: Inge.
1: Jadi maka sami, mari jebos budal wasadar yang margi. Salam wali om wasiat.
0: Om santi om. Suk semua biang yoga, senuwenten ring seputaran Denpasar, senuwawu sampun bergabung, nyarangin Dede, ring perumpat suara budaya Bali.

0: Mawali sang rodi tiang ring 223361 majang ri para pemirsa semeton sane jagi nyarangin durusan. Bali siki penelpon. Selamat siang. Halo. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, sira niki?
1: Idang terkeng tampak siring.
0: Sira ring tampak siring.
1: Kaki lacur.
0: Kaki lacur kendan.
1: Nggih.
0: Nggih, pun api kaki lacur.
1: Idang. Buka tu gede nggih.
0: Deres nak.
1: Alur hampir salam siang dengan nggih Pak D.
0: Nggih.
1: Anak-anak SMA di Kendan miring tabanan ya.
0: Inge.
1: Yang salut kini ke kini usaha ni ke.
0: Oh iya iya iya, ngge.
1: Mungkin kita hari ini sekarang anak dulu, sekarang Sibang ya.
0: Napi?
1: Sekarang Sibang.
0: Tanpa ham tiang napi niki kaki.
1: Lalu.
0: Nge.
1: Galuh.
0: Oh, belum galuh, nggih.
1: Selamat
0: kenal. Salam kenal, sampun mah daging selamat salam kenal. Nggih.
1: Mungkin teh ngaleren teh mali cide. Ampun kawur ning mamal, tanggok kawur ke penarungan. Kawur ditemui.
0: Nggih.
1: Ken Bu Agus ke.
0: Yeah.
1: Mungkin dah ngelodang di kereta memenuhi. Kalau yang kapal. Mungkin yang Marbo. Yang ketut pancung. Kembali ngelodang di kereta. Yang ke sana yang kerobokan. Di kereta yang Iwan Jarni. Malik. Nganginan malik. Iko ring singo padu, kin wited kejur, kadang kebangli dah langsung.
0: Pres milah keliling ni.
1: Eh, abu niko dulu.
0: Ngiring sih semua.
1: Semua.
0: Inge, ngiring sik semua kaki lacur sarwa dan ring seputaran tapak siring sarwa sampun bergabung nyarengan Dede ring 4 suara budaya Bali. Adalah berapa pemirsa sareng bangkit terus mun pemirsa yang sareng pacang lintang.
2: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

Saklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Saklan Rai taler presida biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

0: keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Semangat dedeng rakalan rai para pemirsa seneng kan dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali seneng wawu sampur tiang tembang nyarangin para pemirsa sami dumugi dia presiden terhibur antu tembang seneng sampun katur ledangan pisan nentukan galah durin niki sampun telas dedeng lusur ma pamit sarang sami suk semua antu ratian nyane menawita winten iwang dan sironing pemargi di tiang inter acara puniki banget lungsur agung pangampura malah jebos jagilan turang titiang untuk ngaturang siaran suara budaya nusantara lokal Bali pasti ke sampun kandus puput gelah dulu ini jam 3 sore sana makin titiang lungsur mau pamit puput tangan untuk pramasanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Sosial mulai mematangkan penyaluran bantuan hari raya untuk umat Hindu menjelang Hari Raya Galungan. Penyaluran secara simbolis direncanakan pada 9 atau 10 Juni di Kecamatan Petang. Menariknya, terjadi penurunan jumlah penerima pada momen galungan kali ini, terutama akibat perubahan status kerja warga Bandung menjadi P3K dan pembaruan data kependudukan. Kepala Dinas Sosial Bandung IGD Eka Sudarwite menyebutkan jumlah penerima tahun ini lebih dari 82.000 KK, namun data mengalami penyesuaian karena verifikasi administrasi yang terus dilakukan. Sekian, Getro Bali bersama Dedi, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rajang atau Ridang Majang Ring pada pemirsa, sani kandun mecikian ring perempat suara budaya Bali, kandun keserangin Dede Mahendra, sani nyarangin para pemirsa ring kala siang, kadimangkin. Bagi lanturang ditiang, antuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Mari jebos, kita akan membahas tradisi-tradisi sane kantun kelaksana yang kantos mangkin ring pulau dewata. Hey. Sedulur punika terus dumun temang jagi katur, saking Raipeni, lengis canang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Susemba, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah lo.
0: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah di daerah kalian berapa miliarnya senengan dan nyerengnya di ring perempat suara budaya Bali seneng makin lanturang titiang untuk ngaturang suara budaya Nusantara lokal Bali seneng makin Didi pecang membahas tradisi mebat sane kantun kelaksana yang ring Pulau Dewata. Sementara kalian rai para pemirsa mebat niki tradisi gotong royong dalam memasak. Nah, yang umumnya dilakukan oleh bapak-bapak kaum pria kendan niki nggih sanwenten ring Bali menyiapkan hidangan upacara adat atau keagamaan.

0: Are sirang pemargi mebat niki pasti ke sampun ngarianeng ulam guys kan dilawar sate nanapi je seluirnya nih pasti ke kantun lestari kantos mangkin nah sani mangkin sangre di tianggalah dulu nih ring 2223361 majang ring para pamiarse mungkin bisa menginformasikan napi ke tradisi mebat niki kantun kelaksana yang ring daerah soang-soang eh selamat siang menjelang sore.
1: Om Swastiastu, selamat siang menjelang sore, Didi.
0: Inge, Jitatag.
1: Yakti, anak mendekan perindekan cuaca, dumun sekewentan-wentan jahai sakai walau dingin gitu.
0: Inge, sik semua.
1: Tapi topik ini, ki.
0: Mebat.
1: Itu perindekan tradisi mebat, perindekan kari-kari sekali mendumun di siling-siling.
0: Kantun memargi, Inge, karena mangkin ini kan sampun apa ya, sudah gak modern, kide. Enten taler sane apa ya ngicalang tetapi tidak seutuhnya. Nah dalam arti nenten mebat ngarianing lawar nasang medui karya numas lawar skemon warga Banjar atau kelompok-kelompok atau semeton sane rauh ke sang medui karya nike wantah metanding ke manten. Nah, nike kan ya, tidak ya, kategori mebat ya. Namanya ya, metanding ada ane nike.
1: Lihat kalau yang gedenan kenten karyo ngarah pun juara itu kan ketok meniki kenten.
0: Yeah.
1: Kan karyo meniki wenten ane langsung anu meduai karyo ngide tulung muli-mulihan kenten.
0: Ah nggih nika artinya kantung memargi ring tabanan nika nggih.
1: Ring dor os kita tabanan galingah datang meniki kari itu hadisi surane sudan yang wau tiang anu kenten meroyong kenten mebat ke desa Jegu dan
0: oh ring Jegu
1: inat ini kan os kenten Jegu kenten keponaan dengan lunin idien buat tulungan mebat kenten
0: ah bih mantap lah
1: kenten misan ini neng kenten
0: ye
1: uang di perean metlunin wau niki kenten
0: ah
1: hari dan Riko dengan tukar penikatan dengan dia penasi
0: harus kenten
1: ngebat langsung ampun peragat hebat nah di sekitar Jigu niko langsung bungkus wadah yang plastik ajengan nasi lawak niko langsung bawa kenten nah waktu mulih nah kenten
0: oke kenten artinya ngajang langsung Rike
1: iya nah Riki dah tukar di galinggahan wau ya kenten
0: artinya
1: ini kan yang pang cerita pang aja onyo kan yang ngajeng rasa melawar piana cucu
0: sok. Artinya di rumah kendan
1: enggak langsung pun boleh bungkusan di budal
0: kendan
1: get yang bengong saya buat nabung juga makai suara mebat kendan melawar bara putih ya niko yang antara Riki ya makan Riki yang dengan tukar bawa om Wenten bawa Kenten pulang gitu
0: kan oke Kenten semua informasinya jinge
1: pun api dede sehat nge
0: sehat yang setungkare sehat
1: nge antara meniko kemantan dede
0: nge
1: dengan yatan pulih nyaring yang puluh dua sakit dua
0: nge
1: dipindah ke tamu om Santi sendiri jadi om
0: sing semua aji tatag senuen dan ring seputaran tabanan penebal senuawu sampun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Nah artinya kantun memargi niki sebentar nih kemauan ring beberapa wilayah pasti kita sampun mempunyai pola pikir yang sudah modern kan dan artinya bagaimana mebat niki mang tetap memargi tetapi tidak mengurangi makna mungkin karena situasi juga nge akehan mungkin sampun dados pegawai mekari oreng hotel napa sih ke sampun mengejar waktu untuk ke tempat bekerja nah yang dumune yang nak mebat jam 4 jam 3 pagi nih ke sampun cek ngeratak talanane bagaimana caranya mangde sati tegak memargi semetone kantun boleh yang lawar nah, mungkin ada solusi-solusinya seperti numas ulam karangan eh. Nah mau wali sangra titik hari 22 3361 sekemohon durus dumun piar siang seni bacang lintang
2: Fek lo belanja dong.
3: Mariki sini.
4: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
3: Oh, ini ki.
2: Sama ini snack sama minuman
4: apa lagi?
2: Dingin.
4: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
3: Oh, itu. Niki.
4: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
3: Tambah lagi.
2: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja.
3: Sudah.
4: Banyak kayaknya.
2: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
4: Plastik dong.
3: Maaf. Saya lagi diet.
2: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
4: Iya, plastik.
2: Kok diet sih padahal?
4: Hubungannya apa?
3: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
4: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
2: Ya deh, iya, bawa kantong.
5: Barang kedingkling di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luhur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luhur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ide Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luhur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga. Nak rawasan obat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Upacara Biukukung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mebiukukung adalah tradisi agraris yang dilakukan untuk petani yang bercocok tanam padi di sawah. Upacara ini dilakukan ketika tanaman padi hendak hamil atau sedang hamil muda. Upacara Mebiukukung dilakukan di sawah atau tepatnya pada cakangan pintu air atau lubang air yang menjadi tempat atau hulu masuknya air di tiap petak sawah garapan. Upacara Biukukung, pengumputnya tidak mesti menggunakan jelmangku, melainkan cukup pemilik atau penggarap sawah tersebut. Biasanya, upacara Biukukung rutin dilaksanakan menjelang atau pada saat padi hamil atau padi mulai siap panen. Selain menjaga tradisi

Sebenarnya darah kalian raih berapa miarsa senengah dan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali menggunakan rembang senawawu sampun naturin titik angin nyerangin berapa miarsa sami ringgala sore kadi mangkin demu gija presiden terhibur antuk tembang-tembang sani sampun katur taler ngemosong ini tradisi-tradisi sani kantun kelaksanaan kandos mangkin mangdani tetap dilestarikan mangde anak cucu nanti uning ini kewentenannya nih ngeh. Untuk info sani sampun katur dumugi mapi kenoh rentukan galah sampun telas dedeng lungsur mepamit suk semua sarang sami antuk uratiannya nih menawit wedan iwang resironing pemargi titiang inter acero puniki banget lusur agung pangampura bina kawasananing ngatur acero puniki puputang titiang antuk paramo santi om santi santi santi om.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Sosial mulai mematangkan penyaluran bantuan Hari Raya untuk umat Hindu menjelang Hari Raya Galungan. Penyaluran secara simbolis direncanakan pada 9 atau 10 Juni di Kecamatan Petang. Menariknya, terjadi penurunan jumlah penerima pada momen galungan kali ini, terutama akibat perubahan status kerja warga Badung menjadi PPPK dan pembaruan data kependudukan. Kepala Dinas Sosial Badung IGD Eka Sudarwita menyebut jumlah penerima tahun ini lebih dari 82.000 kakak. Namun data mengalami penyesuaian karena verifikasi administrasi yang terus dilakukan. Dibandingkan penyaluran bantuan pada galungan sebelumnya, kata Sudarwita, sejumlah penerima turun sekitar 300 kakak. Penurunan ini terutama karena perubahan status menjadi P3K dan pembaruan data kependudukan. Sudarwita melanjutkan, penyaluran ditargetkan selesai paling lambat 1 minggu sebelum galungan selesai sesuai arahan Bupati Badung. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Halo, halo, hai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dan berjumpa kembali lagi ya bersama Dewari di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara kesukaan Anda, di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, selamat dulu ya yang bertugas, yang beraktivitas mungkin di hari ini, tentunya di hari Sabtu yang cerah ini ya, tentunya di tanggal 6 bulan Juni 2026. Wow, tanggal yang cantik sekali kayak penyiarnya, Tanggih bercanda ya. Ya, semoga hari rakerai hari ini berjalan dengan lancar, apapun yang dikerjakan ya, aktivitas kegiatan apapun itu dilancarkan sampai tuntas nanti. Tentunya dengan masih menggunakan semangat atau energi yang sama, tidak pernah turun-turun ini energinya ya. Iya, kalau misalnya Dayu nggak lengkapin pakai dangdut kayak kurang asik ya. Makanya sekarang Dayu ajak Rakerai untuk joget bersama di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga Dayu mengingatkan kepada Rakerai yang mau request lagu, boleh banget tentunya nge di pesawat telepon 0361-22-3361 ataupun di WhatsApp. Jangan lupa ya, Dayu nunggu banget ini King ya, kabar Rakerai semua di 0878-9882-2420. Oke, ini programnya lumayan lama ya, nanti Dayu menemani Rakerai di 2 jam ke depan ya, dari jam sekarang sampai jam 5 nanti. Untuk itu ya, jangan sampai ketinggalan Rakerai untuk bergabung di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, biar gak lama-lama ya, Dayu mengajak Rakerai untuk semangat dulu ya, untuk mengembalikan semangatnya dengan pemanasan. Ini ada lagu dari Maya Anggita dengan judul Kesunyian. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, rakan rahayu para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ya. Tadi sudah Dayu haturkan satu lagu di udara gitu ya, lagunya dari Maya Anggita dengan judul Kesunyian. Oke, Dayu mengaturkan lagu ini mungkin apa sih namanya ya, artinya mengingatkan gitu ya, biar rakyat tidak kesunyian lagi. Tentu ya masih ditemani dengan perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Gimana, sudah panaskah badannya Rak Rai? Sudah mengeluarkan keringatkah semuanya ini? Oke, apalagi di cuaca yang cerah sekali ya, sangat mendukung sekali. Kalau dibilang cerah panas banget juga enggak sih, tadi Dayu di motor ya, di jalan gitu menuju tempat Dayu bertugas sekarang di Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Ya masih ada angin kesir-kesir lah. Jadinya makin kiap Dayu, tapi enggak boleh gitu dong ya. Harus semangat ngajak Rak Rai-nya goyang sekarang di Prudang gitu, oke. Baiklah, seperti yang Dayu katakan tadi, Rak Rai yang mau request lagu, sekarang boleh banget bergabung bersama Dayu Ari di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp. Jangan lupa untuk berkabar sama Dayu, oke. Oke, di sini sudah ada yang bergabung. Siapakah ini? Om Swastiastu Prodangdut.
1: Om Swastiastu Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik Nini Ita.
1: Asik.
0: Aduh, gimana kabarnya Niniku yang cantik ini?
1: Baik,
0: Dayu. Oh, baik, ya Sungkara. Semoga terus baik.
1: Mendengarkan radio nih.
0: Ah, kenapa?
1: Karena ada kesibukan nih.
0: Oh, kesibukan. Kesibukan ngapain tuh kalau udah tahu?
1: Ya, 2 hari yang lalu mau potong gigi.
0: Oh, gitu, nge.
1: Lalu hari kemarin, cucu yang jauh, mau Minang namanya tuh.
0: Oh, iya.
1: Iya, kebeleleng.
0: Gitu, wah. Bahagia terus ya, Nini sama sekeluarga. Acaranya pasti ya, lancar kemarin, Ge.
1: Jam 10 malam baru nyampe di rumah.
0: Oh gitu, wow, capek sekali dong, tapi gak apa-apa. Ya absen dulu lah di radio 2 hari demi cucu dan keluarga.
1: Semangat, semangat.
0: Harus gitu dong.
1: Ya, gitu ya, jangan apa namanya, lesu itu yang renang jagat ya.
0: Iya, betul sekali ya, minggu depan kan sugihan ya. Ingin ya.
1: Aku Dayu.
0: Iya.
1: Nanti lagu dulu ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Lagu apa?
1: Pandangan pertama ya.
0: Gimana?
1: Pandangan pertama.
0: Asik, sabar, sabar, pandangan.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Maunya salam-salam ini, ada orang datang ini.
0: Ah, boleh. Mumpung ya, waktunya banyak.
1: Iya, ada orang datang di warung ini dari
0: sini. Mm-hmm.
1: Ya, malu ya, Om.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, semua-semuanya ya, yang senang ikutan program supaya semua sehat lalu.
0: Sehat selalu.
1: Iya, kita yuk.
0: Inge.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Ninita.
1: Terima kasih atas waktunya ya. Dadah,
0: bye-bye. Oke, terima kasih Ninita ya. Katanya Ninita ada kesibukan ya, beberapa hari yang lalu ada acara meminang dan potong gigi. Astungkara dong, acaranya sudah lancar gitu ya. Sekarang Ninita sudah kembali ke rutinitas, jadi jangan lesu lagi. Capeknya sudah keluar lah kemarin gitu ya, sudah lega rasanya. Ya, ada titip salam sama keluarga Ninita nge. Semoga sehat selalu. Oke, kalau yang di belakangnya Nini Ita, siapa ini ya yang kira-kira mau request lagu dengan Dayu yang cantik ini? Oke, Om Swastiastu Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Iya, selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Goyang dulu, mana goyangnya?
2: Kita goyang-goyang.
0: Oke, ini yang yoga ya?
2: Iya,
0: ini yang yoga.
2: Di atas meja, Pak.
0: Asik. Gimana kabarin yang yogaku?
2: Nih yang selalu energi baru pulang kerja, tadi lewat loh di depan Perempat.
0: Masa? Oh, kenapa enggak mampir tak aja goyang di sini ya? Satu tak aja nih.
2: Aduh, bau masakan, malu ketemu orang cantik.
0: Enggak apa-apa, nanti dia kasih parfum.
2: Itu di Nusa Indah, di Dadong Sahur tadi masak.
0: Oh, kenten.
2: Besok ada resi Pujano, jam 8 diambil, besok sana lagi jam 5.
0: Oh iya, semangat ya pokoknya yang yoga.
2: Semangat.
0: Semangat dong.
2: Galungan.
0: Ya, kumpulin dulu.
2: Nita, ya?
0: Betul.
2: Oh, ada tamu itu.
0: Iya, udah makanya buru-buru.
2: Istirahat dulu Nini cantikku.
0: Sambut dulu tamunya.
2: Besok ya. Kan di tetang arisan besok.
0: Oh gitu. Iya.
2: Udah itu sama Paya Narbo seperut buncit.
0: Oh.
2: Mancung hidung mancung.
0: Halo, kembar kembir.
2: Iya, Pandeti. Pisaunya ingat dibawa besok.
0: Oke, okay, ingat tuh ingat. Kasih alarm.
2: Bisa galungan nanti pesannya iparnya itu.
0: Oh gitu.
2: Ya sudah ada Yuari, iya. Penasih
0: Gatro, Rien. Dayu, sehat dong. Tadi sudah salto, sudah terbang, sudah ngapain loncat-loncat.
2: Loncat-loncat ya, semoga status sehat.
0: Astagfirullah.
2: Para sesepuh di udara ya.
0: Iya, para sesepuh.
2: Ya, minta lagu banget dulu sebelum meglebuk nanti.
0: Mbi, oke, lagunya apa dulu nih?
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Asik, Setangkai Bunga Padi. Ya. Dari Shanti atau Santa Hoki?
2: Santa Hoki.
0: Oke, sudah.
2: Salam-salam dulu ya. Kak Dania sama Nini cantik sudah naik belum?
0: Belum, sama, kalau sama Dayu sih belum ya.
2: Ya, disandur dulu ya Pak Mansandu. Nini Santa. Ara terus Gombyang Sandur. Juga buat Kak Bebe. Jadi sinar suci orang apa naik dia itu jangan ada calling ya.
0: Nah ngambil nanti gimana dah?
2: Bulodro, masa dulu sebentar, 5 menit aja Bulodro. 5 menit lagi baru petik bunga lagi. Terus gitu sama Ibu Sudani yang di kapal ini udah di calling Ibu. Kemarin lupa ngolingnya. Juga sama itu Mahandira. Cikocak Ibu Pera.
0: Cikocak Ibu.
2: Iya, itu selalu kocak.
0: Punya nama masing-masing ya.
2: Ya, dikirim fotonya kayak Mus Mulyadi suaminya.
0: Oh, ya.
2: Dikirim sama saya. Wah, kakak-kakak ya. Terus gitu Bu Putu ke Boiwo naik-naik. Juga buah yang seperti ini. Malu Sekar naik malu, jangan nyet ciper aja nanti. Gimana itu pantatnya? Istirahat dulu.
0: Oke.
2: Ayo udah dapat istirahat 5 menit tadi.
0: Oke, okay. Wow, udah balik seger ya.
2: Itu siapa namanya? Bu Melin. Lupa terus di mana sih di Mambonyol? Saya mau lancang ke sana Bu Melin.
0: Sherlock, Sherlock.
2: Iya, kan dekat kita di sini Bu Melin. Naik ya Bu Melin. Juga ini Dadang Arta naik-naik.
0: Oke.
2: Okay. Udah banyak rasanya ya.
0: Boleh, enggak apa-apa.
2: Nah, seperti ini Nita, otaknya ini yang bleng-blengan. Nita baru semua diingat.
0: Enggak apa-apa.
2: Ya, gitu aja dulu ya Dayu.
0: Inggih, terima kasih Nia.
2: Dipakai karung beras yang 10 gitu aja.
0: Weh, enggak ada yang 20 sekalian je koper lah kasih.
2: Biar di desa-desaan
0: gitu
2: karung.
0: Kasihan sesak nanti.
2: Iya,
0: yang penting semua.
2: Selamat mau menunaikan ibadah sudah Yuari.
0: Iya. Gak apa-apa, paham-paham maksudnya.
2: Ini itu di rumahku di apa? Tabanan itu lagi sama Nini apa yang di aduh
0: ya, di mana?
2: Lot itu lupa.
0: Oh, Mbak Tunindi.
2: Mbak Tunindi sama di ayunan ya?
0: Iya.
2: Ya, Mbak Tuade juga naik-naik. Sama Gongge Mas ini satu lagi. Ya sudah itu. Selalu gembira.
0: Nah, Globo. Untung sudah tersampaikan semua salamnya, tapi enggak apa-apa. Terima kasih juga Nikin Yang Yoga sudah mau joget bareng ya katanya pulang dari kerja. Wah. Biar hilang capeknya, makanya diajak buat joget sekarang ya kan. Kira-kira jangan lupa ya di WhatsApp untuk berkabar dengan Dayu ya. Monitor nih, yang lagi monitor silakan di chat-chat Dayunya. Oh, ibu atau bapak lagi monitor sekarang. Waduh, keseneng banget ya Dayu menemani. Asik. Oke, karena dua lagu sudah terpenuhi nih King ya. Untuk slot yang pertama nih King, mari kita dengarkan bersama lagunya Rafiq untuk judulnya Pandangan Pertama.

0: pacar apa lagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: hai para pendengar setia Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya, tentunya masih bergabung bersama Dewari di FM 106,4 MHz di program acara favorit Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi dua lagu sudah Dayu suguhkan ya, sama Nak Rai di udara. Di ini ada lagunya siapa tadi ya? Rafiq, Pandangan Pertama Lirikan Matamu juga, ya. Terima kasih Niki yang sudah request tadi. Ini ada Deni Ita yang request Niki, ya. Dan juga tadi ada lagunya Santa Hoki Setangkai Bunga Padi. Oke, sekarang siapa nih yang sudah ketep-ketep untuk nyolek-nyolek Dayu ya di udara yang mau request lagu, silakan. Dayu buka saja langsung ya di 0361223361 utawi Niki ya, atau di WhatsApp jangan lupa Niki ya di 0878988222420. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ya, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, nah, adalah kita.
0: Halo,
1: ya, asik. Selamat sore, Dayuari.
0: Iya, selamat sore. Kakek Dania Niki?
1: Iya, Pak.
0: Halo, pelanggan setia Pro Dangdut.
1: Iya, katanya. Dayuari gimana kabar?
0: Dayu sehat dong kakek. Kakek gimana sama Nini?
1: Iya, sehat-sehat berdua.
0: Jadi,
1: ya nunggu pembeli, ini belum ada yang belanja.
0: Enggak, siapa tahu ntar ada ya, yang datang habis joget ya.
1: Iya.
0: Aduh, enggak.
1: Ini cuaca juga cukup cerah. Angin juga sekali. Sepoi-sepoi.
0: Iya kan, kesir-kesir kan, sepoi-sepoi. Jadinya ngantuk dah.
1: Iya, tapi mengenakan.
0: Adem rasanya.
1: Ya, dirasakan gitu.
0: Betul.
1: Biar tambah semangat, lagu dulu satu dari hari.
0: Boleh, boleh, lagu apa tuh?
1: Apa ya, dari Hedi Diana, Rupiah ada ya?
0: Rupiah?
1: Ya, Hedi Diana.
0: Oke, yang adanya Rupiah itu Roma Irama.
1: Oh, Bang Haji ya?
0: Iya, Bang Haji.
1: Kalau gitu lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Sebentar dulu. Mabuk Bae aja yang Dayuari.
0: Mabuk Bae ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu enak lagunya didengar tuh.
0: Ya, yang ri.
1: Sedikit agak energik itu lagunya.
0: Oke, oke, oke. Sudah nge?
1: Iya. Salam-salam dulu Dayuari.
0: Boleh.
1: Ada siapa ya? Mbah Indira. Ada Gunyang Yoga ya. Selamat sore. Ada siapa lagi? Ada ini Ita ya.
0: Yeah.
1: Ada Mani Kapal, ada Pandepi, Budaya Kemang Merte, ada siapa ini? Mas Payangan, ada Nini Mika, Kenaro, ada Bu Eka Batu Bulan, ada siapa lagi? Pak Yanarbe, ada Odah Kade, Odah Wini, Odah Desia, Mbah Tunindi, ada siapa lagi? Melu Sekar, ada siapa Nini Tuade, siapa lagi Jerumangku Sudani ya, ada siapa lagi Buwayan Swartini, ada Bu Jero Cenaga, Melu Dekadiase, Kak Ciatop ya, Kak Pedes juga, Bu Kutu Keboiwe, ada Melu Sekar, Satung Payangan, Pak Nadelanda, Bu Lodra, ayo naik Bu Lodra, jangan di sawah sambil saja sambil gini pecat-pecat api ya.
0: Betul.
1: Ada Mbok Melim juga, Pak Manpandu, Bu Sinta, siapa lagi Mbok Rain, ini Ayuna ya, buat semua dulu Dayuari.
0: Oke, semuanya tak bungkus.
1: Iya, semuanya disalamin ya. Terima kasih atas waktu Dayuari.
0: Sama-sama.
1: Iya. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih Niki, Kakek Dania, dan juga mungkin ini Dania lagi nyempil tapi tidak kelihatan. Oke, gak apa-apa ya. Untuk lagunya Mabuk Bae dari dia Maulana sudah rating, ya. Oke, di belakangnya Kakek Dania. Di sini siapakah yang mau request lagu, silakan, ya. Dayu buka di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dayuari cantik.
0: Halo, halo.
2: Mbah Mangku aja pati.
0: Iya, Mbah Mangku. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbah Mangku?
2: Halo, kenak bu Dayu.
0: Astungkaro, gimana kegiatannya hari ini? Gimana?
2: Enak tuh Dayu.
0: Tiang sehat, Mbah.
2: Oke, nak.
0: Iya, gimana kegiatannya hari ini, Jerumangku?
2: Oke, ada tuh dayu tuh boleh-boleh masuk.
0: Iya, rame nih ki prodangdutnya.
2: Astungkara
0: dong, harus kompak. Iya.
2: Oke.
0: Nggih, okay, betul. Gimana? Dikas lagu nih ki, Jerumangku?
2: Oke,
0: napi.
2: Cinta pertama.
0: Aduh, cinta pertama. Cinta pertama bentar nggih. Dari siapa nih ki? Selvi Aprilia, Rana Rani atau Hesti?
2: Terunding ki. Lagu kan dengar kan? Semakin buruk di terbang tinggi berduaan.
0: Asik. Oke, tak putar dari Rana Rani nggih.
2: Gitu.
0: Yang
2: terbang berduaan
0: ke? Oh, terbang berdua aja. Oh, terbang berduaan.
2: Aku dengar hati cinta pertama Niki.
0: Oh, sebentar. Terbang berdua sepertinya Dayu tidak ketemu Niki. Oke, yang terbang berdua Dayu enggak ketemu Niki.
2: Dan ketemu.
0: Dan ketemu tadi yang pertama napi aja.
2: Cinta pertama.
0: Nah, cinta pertama Kang Yang ya.
2: Ini.
0: Oke, Jero. Sarang-sarang.
2: Salam ye.
0: Nggih, terus.
2: Wong wacun ini.
0: Aha.
2: Niita Mandira. Pun sering Mandira munggah ye.
0: Iya, sudah sehat mungkin.
2: Rumah Kecedani, Haji Kacat. Bu. Wong ayo gede, Bu Ana. Nggih, menika kan umurnya.
0: Oke, nggih. Sukses meniki.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mamaku dari pemenang. Oke, terima kasih ya, dua lagu sudah terpenuhi slot sekarang ya. Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp yang sudah monitor dengan Dayu ya, yang sudah nge-spam. Tidak dong ya. Di sini ada siapa nih King ya? Nyoman Sute Batu Bulan. Mohon maaf ya, omnya lama. Oke, berada ini dengan adalah kita. Oh, Kak Naira Ubu tetap monitor suksema Dayu Aring. Yeah, suksema Mali. Lanjut di sini ada Kak Cia Top Tanah Lot. Hadir Dayu cantik. Salam buat pecinta dan untuk semuanya. Terima kasih Kak Cia Top. Lanjut di sini ada Pak Temu Daya, Ratu Dayu cantik nyarengin si King ya. Nuna Sembang Ginada Basur. Versi dangdut gimana nih modelnya? Dong Ginada Basur mebo dangdut. Oke, nanti kalau ada kesempatan lain akan Dayu nyanyikan ya. Tak bikinin lagunya deh, solonya. Oke, terima kasih Niki Patung Medayang ya. Selanjutnya Niki Wenten. Ah, ini yang Sri Kekeran. Halo Pro Dangdut, Dangdut ada kita. Tedayu Ari cantik ya, manis ceria dan gocas. Apa itu gocas nih, Yang? Apa kabar nih yang Sri ikut goyang tuh Dayu? Oke, tak tunggu saltonya. Oke, lanjut sini ada Nini Dania tadi ya. Kakek sudah

0: suwak. Suwak merupakan umbi yang biasanya diolah menjadi jajanan enak. Suwak tumbuh liar di kebun dan hanya bisa dipanen setahun sekali. Untuk mengetahui bisa dipanen, pohon suwak ini harus mati terlebih dahulu dengan sendirinya, baru bisa diambil umbinya. Uniknya, tumbuhan ini mampu menghasilkan umbi yang lebih besar setelah ditanam ulang dari pohon yang telah gugur dengan cara membalikkan posisi umbi yang sebelumnya dipanen. Hasilnya akan 2 kali lipat lebih besar, namun biasanya akan dipanen sekali sepanjang tahun. Tanaman suwak bisa tersebar di Bali, namun tidak semua bisa dikonsumsi. Khusus batang berwarna keunguan sangat dianjurkan untuk tidak diolah menjadi jajanan apapun. Jajanan suwak, jajanan musiman ini biasanya akan dicobai di pertengahan tahun antara Juni hingga Juli.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap

0: mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat sore. Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Bali hadir dengan skema yang lebih fleksibel dan dinilai memberi kesempatan lebih adil bagi calon peserta didik. Perubahan paling signifikan tahun ini adalah diberlakukannya sistem dua gelombang seleksi yang memungkinkan siswa yang belum lolos pada tahap awal tetap memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri melalui jalur berikutnya. Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 9 Denpasar, Nikade Sri Ayuni SAG MPD, mengatakan sistem baru ini dirancang untuk memberi ruang lebih luas bagi siswa dalam menentukan peluang masuk sekolah. Perbedaan mendasar tahun ini adalah sistem dua gelombang. Di gelombang pertama, siswa bisa memilih jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jika belum berhasil, masih ada kesempatan di gelombang kedua melalui jalur domisili. Pada gelombang pertama yang berlangsung 22 hingga 26 Juni 2026, kuota dibagi menjadi 40% jalur prestasi, 20% afirmasi, dan 5% mutasi atau perpindahan tugas orang tua. Sementara gelombang kedua dibuka 30 Juni hingga 2 Juli 2026 melalui jalur domisili dengan kuota 35%. Untuk jalur prestasi, seleksi mengacu pada sertifikat hasil tes kemampuan akademik atau SHTKA serta nilai rapor semester 1 hingga 5. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, sedangkan jalur mutasi bagi siswa orang yang orang tuanya pindah tugas atau anak guru. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, selamat sore para pendengar setia Propa TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tentunya masih bergabung bersama Dayu Ari di FM 106,4 MHz di program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tentunya rekan-rekan masih semangat kan ya untuk bergabung sama kami di perempat RRI Denpasar gitu ya. Tentunya tadi sudah Dayu putarkan juga biar nggak ngutang ya sama Juramangku Prajapati Saking Pemenang nih King ya, untuk requestan lagu Cinta Pertama. Oke, sekarang mari kita lanjutkan saja ya sesi berikutnya nih King ya di program Pro Dangdut. Yang mau request lagu silakan bergabung sama Dayu Ari di sini di 0361223361. Ataupun di WhatsApp jangan lupa ya, selalu berkabar dengan Dayu. Oke, Dayu tunggu ya. Di sini sudah ada yang bergabung, siapakah ini? Om Swastiastu Pro Dangdut.
1: Om Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dayu Ari cantik.
0: Asik. Terima kasih. Dari daerah mana dulu nih?
1: Dari Ternate.
0: Ternate siapa ya?
1: Ibu Sinta.
0: Ibu Sinta?
1: Ya.
0: Halo Ibu Sinta. Tumben ya naik sama Dayu ya?
1: Ya tumben sama Dayu.
0: Gak apa-apa. Tapi
1: Dayu cantik ya.
0: Tapi gak tahu.
1: Cantik ya.
0: Gak tahu.
1: Soalnya gak pernah lihat.
0: Kenapa?
1: Gak pernah ketemu sama Dayu cantik.
0: Iya loh, padahal deket ya. Padahal Dayu di sebelahnya, sebelah kirinya Penate.
1: Bisa gimana tuh?
0: Nah, ada deh, ada deh. Oke, Ibu Sinta gimana kabarnya?
1: Baik, lagi bikin sepet nih untuk hari apa namanya, Sugian.
0: Oh, Sugian. Sugian apa? Sugian Jawa?
1: Sugian Bali.
0: Oh, Sugian Bali nggih. Oh, oke. Okay. Ya. Ada bisa aja. Oke, okay. Gimana di sana cuacanya juga cerah nggih? Sama sih.
1: Cerah, meledak. Dayu Ari, panas meledak.
0: Masa? Anginnya udah hilang anginnya?
1: Dingin juga, pagi-pagi dingin waktu ke pasar.
0: Hmm, gitu.
1: Sekarang
0: panas. Oke, oke, oke. Sekarang mau request lagu nih, Ki?
1: Iya.
0: Oke, okay, lagu apa tuh?
1: Lirikan Matamu udah ya?
0: Lirikan Matamu?
1: Iya.
0: Kenapa matanya Dayu nih, Ki? Lirikan Mata dari Maggie Z atau Arafik?
1: Dari Arafik.
0: Arafik ya, oke sudah. Ya.
1: Kirim salam dulu ya, tidak Yu cantik.
0: Boleh.
1: Kirim salam dulu. Sama Bu Yan Swadini, Bu EKBB, Tante Jerman, yang Kirana, yang Murni, Bu Erman, ini Ita, ini Agus. Cepat-cepat ya, biar nak kehabisan waktu.
0: Enggak kok, enggak aman-aman.
1: Ada Kak Rai Legian, ada Kak Inga, Pandepi, Jerumangku Sudani, Pak Yanarbo sama Sujeknya, Pak Depolos, ada Pak Eka Mamar, Pak Eka Plage, ada Nini Tuade, Mas Nindi juga, Jai Susi juga, Pak Dekarjo, Mbak Indira, ini kata lagi ya, ada Pak Manpandu, ada Nini Santa di Sanur. Ini Nini Dania di Sanur mana ya, orang yang paling kuningan pasti tangkil ke Pura Jumenang.
0: Oke, entar mungkin dikabari sama Nini.
1: Tak mampir ke sana ke rumahnya Nini Dania ya.
0: Ya, mintain kopi atau teh.
1: minta teh sore-sore saat jam 6 pasti tangkil ke sana.
0: Oh, gitu.
1: Tidak kuningan. Ini mau lanjut lagi ya.
0: Oh,
1: iya. Dan yang Uban, yang dagang bubuh juga di Penate. Ada Bu Yasmin, Bu Mulyati. Ada siapa? Pak Desa Jo, udah tadi ya.
0: Ayo lo, udah apa belum?
1: Pak Desa Jo-nya sebelahnya gini rumahnya tuh, sebelah puronya Bu Cinta tuh rumahnya.
0: Oh alah, iya.
1: Tapi gak tahu, belum tangkul kesana gak tahu juga.
0: Gak apa-apa.
1: Iya deh, semua-semuanya yang ikutan dandut.
0: Ayo, apa goyang bersama.
1: Rahajang apa namanya itu, Rahajang yang Sugian, Galungan, dan Kuningan. Semoga kita umat Hindu sebali kena hari Rahajang.
0: Astung kare.
1: Untuk Mo Santi.
0: Oke.
1: Santi nanti om.
0: Oke, terima kasih dadah bye-bye Ibu Sinta dari Penate, tetangga Dayu. Oke, di belakangnya Ibu Sinta siapakah ini ya? Yang mau request lagu silakan bergabung sama Dayu 0361223361. Oke, lanjut saja di sini. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Dangdut. Apa dangdut?
0: Kangku. Gimana? Halo, ayo niatnya ngeprank tapi sudah tertawa duluan. Ya enggak jadi.
3: Yang gagah sama istirahat dulu. Nah, mana ada tujuannya dia ngoling kak dari gayu.
0: Oh iya, jadi calling ya. Iya. Ya.
3: Mendingan dia itu lupa-lupa sebab pertanggungjawabannya itu besar ya.
0: Gitu.
3: Iya, okay, kan okay. Dia sendiri ya sama anak dan cucu aja.
0: Betul sekali.
3: Iya, adunya menantunya PK kecap.
0: No. Enggak apa-apa, tetap semangat dong ya.
3: Heeh. Jadi Bu Cinta.
0: Yes, betul sekali dari Penatih.
3: Bu Cinta, sama Cinta. Di mana sebelah mana dari Puro itu rumahnya?
0: Ditanya tuh Bu Cinta.
3: Itu kan di kawitan Kak di sana.
0: Nggih, betul.
3: Bersama Gengge Cynthia.
0: Gengge Cynthia ya. Mungkin nanti ketemu ya, Kangku.
3: Ya lagunya dulu.
0: Iya, santai nak. Oh, lagu apa?
3: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu?
3: Iya.
0: Cinta Merah Jambu. Dah, itu lagunya siapa ya?
3: Yang nyanyi nggak lupa, nggak tahu, lupa.
0: Oke, coba tak cariin dulu ya, sambil cari.
3: Kalau tidak ada nanti itu ya. Apa aja Bang Haji Roma Irama.
0: Oh, Bang Haji Roma Irama dengan judul?
3: Rupiah, bukannya ringgit, rupiah.
0: Rupiah.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya, ya, kalau salam sedikit yang belum disalami tadi Bu Cinta.
0: Aha.
3: Tante Jerman.
0: Oke.
3: Okay. BKBB, BKBD, untuk kebeliwo. Abu Galuh, Ring Sibang. Bu Yan Lodro, tadi Abu Galuh. Jangan, mesti ada yang menarang.
0: Oke. Okay.
3: Bu Swartini.
0: Iya.
3: Siapa itu? Manis Kapal, Maylin, Mertekar Satu, Monina Kum. Oh ini Kak Awin dan Hendra ikutan.
0: Ayo goyang.
3: Bersama Bok Kompiang, Semadak Timur, Galungan.
0: Oke.
3: Okay. Apalagi nih, Agi Tata, Bu Ana, Mbak Indira, Bu Pera. Jemaah kumpul menjual campur ini Ayuna, Matun Indi, Kapedas, Katiato, Pandepi, ini Tas Al sudah, Mahangi, Pada Pulau Jaya, Bakemang Pandu,
0: okay.
3: Ya semuanya yang bui pasal sini sudah ya, yang belum bungkus jadi satu.
0: Tak kira yang belum, oke.
3: Pamar, Pamar, Paten Mancung. Pak Narbo, Gombiang Sri, Kekeran, Mbak Egi. Ya, lalu ingat-ingat lagi, ingat banyak itu.
0: Banyak banget. Jadi
3: waktunya habis.
0: Nggak apa-apa.
3: Bungkus jadi satu. Angin kau kaja kelon. Angin gula Bali.
0: Masih. Paling lah dosa.
3: Ini kami kena.
0: Oh gitu, oke, paham. Ya.
3: Dari hari?
0: Ya.
3: Di Budal, Malaysia Bos, waspada di Margi.
0: Seksama.
3: Siapa tahu nanti Pak Man Pandu jadi kambing.
0: Nuh, di mana? Baik, jangan dong ya. Lahir-lahir itu aja dong. Gek,
3: siapa tahu nanti kan jadi kambing malam-malam.
0: Nuh,
3: gek. Nanti pulang kan dari hari sekitar jam 8.
0: Iya, betul. Takut. Aduh, Pak. Iya, seksama.
3: Okay. Semuanya selamat buat tugas.
0: Terima kasih.
3: Benyang atau Mani tunas lagu Ginado, Bang Ginado Sanggerari.
0: Abe, nge kangku susu nge.
3: Galau apa yang pekak Om Santi Om.
0: Nge, dadah bye bye. Ki kangku sudah nanti yang saking selamat dek sudah ikut joget ya. Oke, di sini Dayu mau bacain dulu yang di WhatsApp. Siapa ini ya? Om Swastiastu. Itu Dayu, Nenek Romi di Kecubung selalu monitor. Halo Nenek Romi. Oke, susu bang ya, sampun monitor sekarang ya. Lanjut di sini ada Mbak Egi. Mbak Egi mau ikutan goyang Ratu Dayu. Nggak bisa naik tuh Dayu laris manis. Iya, padahal Dayu nggak ada ngeluarin diskon. Oke, gak apa-apa ya, penting semuanya terhibur nih Ki ya, para pendengar semuanya, apapun kegiatannya, sambil joget, sambil goyang kan asik ya. Oke, di sini mari kita dengarkan langsung ya, lagu pertama dari Rafiq lagi ya, dengan judul Lirik

0: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricin, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Oke, masih bergabung sama Dayu Ari di FM 106,4 MHz, Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Iya, masih berjoget bergoyang bersama ya di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, gak mau kehilangan waktu, gak mau kehilangan kesempatan. Marilah sekarang bergabung sama Dayu ya, Rakerai. Dayu buka nih di pesawat telepon 0361-22-3361 ya. Yang mau request lagi silakan, dan juga di WhatsApp. Yang belum monitor, boleh sekarang silakan chat-chat Dayu ya. Oke, di sini sudah ada yang bergabung ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: ada lagi kita. Dangdut ada lagi kita. Banyak nak. Iya. Aduh, gimana kabarnya Pak Yanarbe?
1: Ya, kabarnya baik-baik saya.
0: Baik-baik. Kenapa itu cunguhnya dipecek itu?
1: Anu, pilak ini. Oh.
0: Pilak?
1: Ya.
0: Masa?
1: Ya.
0: Dari kapan nih ke?
1: Dari kemarin nih.
0: Dong, baju tunggi aja ada yang ngurtam.
1: Bila malam minggu pingin lekas ketemu.
0: Napi?
1: Bila. Pingin lekas ketemu
0: sama siapa tuh geknya?
1: Itu dah bila singkatannya pingin lekas ketemu.
0: Oh gitu. Oh iya lo, bila astaga, Dayu nge-lag lagi. Iya deh, pintar sekali Pak yang
1: terbaik. Malam minggu sekarangnya.
0: Oh, iya, malam minggu sekarangnya.
1: Dayu nggak malam mingguan ya?
0: Dayu nggak malam minggu itu. Ayo mau bobo.
1: Minggunya di rumah aja ya?
0: Iya, di rumah aja. Jangan aja gitu, nanti bingung yang lainnya.
1: Halo, rendangnya cinta apa namanya? Gak pakai SMS dan itu tuh Dayu. Lima langkah itu Dayu.
0: Cinta lima langkah?
1: Ya.
0: Oh, kenapa emangnya cinta lima langkah?
1: Cinta ya lima langkah, dekat dari rumah kan. Nggak menghabiskan uang ya.
0: Astaga kok gitu. Orang laki-laki itu kan perlu usaha, perlu effort, betul nggak para wahai para istri-istri?
1: Iya. Perlu juga usaha, tapi jangan terlaluan kan gitu ya.
0: Gitu.
1: Ya, pacar zaman sekarang langkah. Kan perlu hidup irit ya.
0: Oh sekarang nih bila.
1: Ya okay. Sekarang kan hari raya sudah yuk. Okay. Banyak ini menghabiskan uang kan harus perlu hidup irit ya.
0: Aduh. Iya ya deh, iyain dah. Ya itu sudah ada pertimbangan yang matang dan saling mengerti tentunya nggih.
1: Iya, kapal nih cerah sudah yuk.
0: Iya.
1: Kapal nih cuacanya cerah tapi dingin empuk ini.
0: Iya kan, sejuk kan, enak ya, sekali lah. Bersahabat sejuk, sekali.
1: Sejuk hatinya sudah yuk.
0: Ah, tuge, tolong.
1: Gak ada di sini.
0: Astaga, iya nanti.
1: Warung tugenya.
0: Ah gitu, semoga tugenya monitor lewat radio di warung.
1: Ya. Biarin dah anjing mau ngomong kan gitu ya. Yang penting kapilah tetap berlalu gitu ya.
0: Cintanya Pak Yanarbo sama Tuge masih nomor satu, number one.
1: Apa dah denger nih Pak Palu.
0: Suruh nah diam dulu. Oke, lagunya sudah tak ambil ya, tak giniin ge, tak ya, setting ya.
1: Salam dikit sudah yuk. Sama Bu Mar, Pak Marnyit Daya, Nini Ita, Bu Ekangka. Tadi jauh manggu sebenarnya ya. Tadi jero mangkuk sudah nih.
0: Be ngewale.
1: Salam jero mangkuk. Jero mangkuknya sakti itu tuh Dayu.
0: Saktinya gimana tuh?
1: Bisa cuma anu bersila aja bisa dia anu untuk metik kelapa.
0: Masa? Ya. Pakai ilmu telepati enggak?
1: Enggak, jero mangkuk sudah nih. Cuma bersila aja bisa metik kelapa sudah dikupas lagi itu Dayu.
0: Kok bisa gitu?
1: Iya dia kan jermangkunya ngantap banten kan dapat kelapa ya.
0: Wadah. Cuma bayar Arman bisa aja.
1: Kan sakti jermangkunya ya.
0: Sakti sebentar ya. Tapi kayaknya dapat nih kelapa yang langsung turun dari bawah.
1: Cuma bersila aja ya, dapat log lagi ya.
0: Iya, Dayu nanti cuma nyanyi aja juga dapat kok, tenang aja. Oke, lanjut lanjut.
1: Tapi Kak ya, cop ya Kak, siap Kak pedes. Kak Dausnya Mah Hegi, Mah Tuindi, Gombiang Seri, Kak Siasi, Kak Kede-Kede, patut mancung. Ada Bu EKBW, Bu Jerman, Bu Sinta, Gek Mas, Bu Swastini, ada Pak Eko Plago, Eko Mamal, Pak De Polos Jaya, Pak Wo, Pak De Gunawan juga, Pak De Karjo, Pak Tut Murdaya, ya Pak Tut Wirkonya, Jermangkunya Manase, Pak De Wayantamo juga nih, Dewa Biangkirana, ini Nini Galuhnya sudah naik sudah ya.
0: Nini Galuh?
1: Ya.
0: Oh, di mana naik? Sama Dayu? Enggak ada tadi ya. Sama Dayu. Oh, sebelum sama Dayu ya?
1: Naik Nini Galuh. Berhenti dulu metik bunga. Ya, naik-naik.
0: Iya, naik.
1: Ada juga Kak Angganya ya. Siapa ini ya? Nini Janura, Bu Ayu Tuban, Bu Surya, Cepegas Lingsing ya. Ada juga Bu Maharani, Pekak Dana sama Odah, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Putu Keboiwe, Jeregede Sinar Suci, Bu Adi Sidimara juga, Bu Nina Kuo, Mak Lo Sekar Sateng ya. Ada Bu Mang Budok juga, ada Jeregede Sluning ya. Ya semuanya sudah ya.
0: Oke, tak masukin koper, tak bawa ke luar negeri.
1: Iya, pokoknya dikunci rapat-rapat ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Ya, sudah ya, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pak Yanarbe. Oke, katanya di kapal cuacanya cerah ya. Sama kayak di Ayam Wuruk ini ya, cerah. Ada angin sepoi-sepoi. Dari jadi ya semakin ngantuk, tapi tidak dong ya. Apalagi ditemani rakyat lain di sini yang semangatnya wow. Ya, tapi Dayu satu ngeh nih sama Pak Yanarbo, kayaknya langsung hilang deh pileknya. Aduh, tapi emang top Pak Yanarbo ya. Semoga Pak Yanarbo sama tugeknya sekeluarga tetap selamat, sehat maksudnya. Oke, di belakangnya Pak Yanarbo, silakan sekarang siapa yang mau request lagu bersama Dayu boleh ya bergabung sekarang ya. Oke, sambut saja Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat sore, kaget Dayunya.
2: Selamat sore, selamat Dandut. Dandut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Aduh, Ibu Lodra.
2: Iya, Dayu Ari.
0: Gimana kabarnya Ibu Lodra?
2: Becek nih kak, Dayu Ari menapi, Dayu Ari.
0: Aduh, Dayu sudah sempat nengkleng, sudah sempat loncat-loncat, sudah sempat salto. Sehat dong ya.
2: Iya, Dayu Ari sama siapa di studio?
0: Ini Dayu sama komputer, sama mesin. Dayu gak sama siapa-siapa, Dayu sendiri aja nih Ki.
2: Ya baru Bu Yanarbo, Pak Yanarbo ya, ya Dayu Ari ya.
0: Betul sekali, Pak Yannya lagi pilek, makanya suruh sehat dong.
2: Pilek Pak Yanarbo, aduh suaranya kita Mbak Dayu Ari.
0: Iya, Dayu Ari diajak cungi, Dayu gak bisa. Oke, Bu
2: Dayu Ari, saya minta lagu di gue.
0: Oke, lagu apa itu?

0: Siapa punya Mus Mulyadi?
1: Saya mendengar aja ya.
0: Aduh Dayu, nanti takut ini banyak soalnya lagunya apa yang judulnya Hitam Manis.
1: Iya.
0: Oke, coba tak cari dulu ya. Mungkin sambil salam-salam Niki Budodra, silakan ya, biar nggak habis waktunya ya.
1: Salam-salam tadi kita jadi ya.
0: Iya.
1: Jadi gede Narsuci, naik jadi gede Bu Desi, Bu Gembiang Sanur, Jero Chandra, Bu Elu Sekar, naik pada Sekar, Nenek Daninya sama kakek sudah bau ya.
0: Sudah.
1: Mak Antila semua ngantur mak. Aduh, nenek galuh kasihan sakit mak Antila. Mak tu nini, mak Ayuna buat dekar dia tidak naik.
0: Mungkin sebentar ya.
1: Iya, Bu Suwati nih, Lidi sedang. Ini Agus sering menguin. Nah, ini Agus. Mah, ya, Hiran kini nih Santa. Naik. Mah, Hegi.
0: Iya.
1: Ini yang ke sawah naik. Semangat. Ini yang susur di naik, ya. Asa penyiarnya semua aja ada yuk Adi.
0: Inge, terima kasih Nini.
1: Mandalana naik Pak Eka Blage naik Ida Bagus Haji Bawa naik Pak Tet mancing suaranya merdu sekali naik Pak Tet. Pak Deti
0: selaknya
1: berkarya bisa.
0: Iya, Lema.
1: Pak Deti.
0: Laris sekarang Lema tuh.
1: Pak Deti dapet tanah naik. Pak Komang Sandu naik, Pak Komang. Jerman ke sedani sudah wawu. Sudah dikeling, nih galuh wawu. Pak Yanarba sudah naik. Nanti malam naik lagi Pak Yan. Bu Putu Keboiwa naik. Geng Biang Yoga sudah. Bu Eka Bebe. Bu Eka Sampidi. Ampun silah segala hal. Niki dan Yadi.
0: Oke, sepertinya sudah. Angge-angge.
1: Ya, mungkin nak.
0: Terus yang kalah. Sudah ya, Ibu Lodra, dadah bye bye semua ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Dayu di Predangdut. Oke, terima kasih ya. Sekarang Dayu mau beralih dulu ke WhatsApp yang sudah monitor sama Dayu. Oke, di sini ada Ibu Vera. Di sini kalah tiang balapan tuh Dayu. Ya tambah kecepatannya Bu Vera biar 1000 km per jam. Oke, semuanya Bu Vera sampun monitor ya. Mungkin lagi ngapain Ki Bu Vera? Menjarit budget kah atau lagi nyabu atau nyarit busung? Lanjut, di sini ada Ibu Ninda Kuo monitor Dayu kanting sak nge-WA Dayu. Oke, katanya saking asik denger dangdut ya sambil nyarit busung ya. Pokoknya mantap Dayu, selamat nyambut malam Minggu. Dayu cantik, lucu, asik. Cuaca panas sekali, ingge, betul. Semuanya Niki Bu Ninda Kuom sampun nyaringin ya. Sudah bergabung, ikut dong joget sambil nyabunya Niki Bu Ninda. Lanjut di sini ada Kak Gede Alwin ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Nendra Banjar Sambian Undagi Timpak. Terima kasih, ayo dong goyang bareng ya. Lanjut di sini ada Nini Hayuna. Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, salam kompak Dayu ge kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Oke, terima kasih Niki Nini Hayuna sudah bergabung sama Dayu sambil joget ya, jangan lupa loh. Oke, Rakrai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, terima kasih sudah bergabung sama Dayu di pesawat telepon juga, di WhatsApp juga sudah ramai ya yang monitor. Terima kasih banyak pokoknya ya. Semoga di program acara ini bisa menghibur Rakrai apapun itu kegiatannya sekarang ya. Ada yang mungkin nyabu, ada yang mungkin lagi santai. Semoga bisa menghibur ya. Jangan lupa goyangannya dikit-dikit. Oke, lagi sebentar akan apa sih namanya, Dayu lanjutkan di program acara Lisir Sanjaya. Ntar Dayu ngajak Rakrai untuk menyampaikan informasi tentang destinasi wisata lokal nge. Oke, sekarang mari kita dengarkan bersama ya. Dayu ajak mau Rakrai untuk dangdutan lagi. Di sini ada lagunya Ichi Wong, Pacar Lima Langkah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore. Ketersediaan vaksin anti rabies VAR untuk manusia di berbagai fasilitas kesehatan di Bali dipastikan berada dalam kondisi aman dan stabil. Masyarakat yang mengalami gigitan maupun cakaran hewan penular rabies atau HPR diimbau segera mencari pertolongan medis untuk mendapatkan penanganan sesuai prosedur tanpa perlu khawatir terhadap ketersediaan vaksin. Koordinator Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorde Agung Wahyu Purnama Sidi, MBOMed SPD, mengatakan pasokan VAR saat ini tersebar merata di berbagai lini pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga klinik swasta. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap vaksin anti rabies hanya diperlukan bagi korban gigitan anjing. Padahal, penanganan serupa juga wajib diberikan kepada warga yang mengalami gigitan atau cakaran dari hewan penular rabies lainnya, seperti kucing dan kera. Selain diberikan sebagai tindakan penanganan pasca paparan atau post-exposure prophylaxis atau PAP, vaksin anti-rabies juga direkomendasikan sebagai langkah pencegahan bagi masyarakat yang memiliki intensitas kontak tinggi dengan hewan, termasuk pemilik anjing peliharaan yang belum mendapatkan vaksinasi rabies. Demikian Ketra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raklan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sirah sane ngogolin kemanten. Raklan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih

Ninggira Kerai, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga mau lima lini kisah orang titian, dayu hari, sani kantin jarang ngira kerai ring FM 106,4 MHz. Sampun mengentas acara duit ikin gaya makin, sampun ngeranjing ring linsir sanje sani matang indi informasi, maka miwa tembang-tembang. Hingga di wau sampun margi kali paletan ring program acara pro dangdut niki sami sampun antusias nyarangin gaya suksumbo banget. Maka ring titian rakyat kerai yang tak mesandekan, ngetengnya mirengin, maku dangkudang informasi, ngedenin indik destinasi wisata lokal. Ya pasti kesampun renggal makin niki nggih ra kerai titian pacanya ra kerai untuk jalan-jalan virtual kenten nggih ke bos ke salah satu ikon wisata niki sanes sampun kalokta ring Bali ya yakni yaitu Garuda Wisnu Kencana Cultural Park atau lebih sering niki nggih ra kerai dikenal dengan GWK. Nah niki ring GWK ya terletak ring kawasan Ungasan Kabupaten Badung niki nggih. GWK niki pinake taman budaya seluas sekitar 60 hektar nggih, sane memadukan seni, budaya dan sejarah dan tentunya niki panorama alam Bali dalam satu kawasan. Nah ring niki sampun nggih majujuk niki nggih berdirinya patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi salah satu patung tertinggi di dunia niki nggih. Nggih, ra kerai setelah lagu berikut niki nggih, susan lagu tembang seni pacang turan titian maju bos, titian pacang nyaring ra kerai untuk mengenal lebih dekat kenten nggih untuk sosok Garuda dan Dewa Wisnu sane menjadi inspirasi lahirnya GWK. Nggih, sini niki benten tembang seni samo saya ganto nyaring ra kerai niki nggih. Niki benten tembang saking bagus oke sane mamude tresna sing harus kelahang.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Inggi, kantor musiknya dari kiring, rupa, teror hidden pasar, suara budaya paling ge. Kantor sarang titi yang dayari, sana nyala dengan kerairing FM 106,4 MHz. Rem program acara, lingsir sanje, sana matang indi informasi, makemiwa tembang-tembang. Inggih di wasang pun kata nanti tiang tembang sarana keraing ini kita wenten tembang neng bagus oke sane mamude tresna sing harus gelahan ya setengahnya presiden niki menghibur keraing kentangnya di wasang pun tapi asane ngarianin badan nike beatnya cepat makin agak melo kede dan kenapa inggih yang penting niki presiden satu menghibur keraing makin napi je ke karyanin kentang niki kemargi aktivitas duwe mage margi antar ke mantan niki sambilang niki ngira keraing titiang coba informasi ngeninin ini destinasi wisata lokal pemekasannya reng GWK kenten. Ingira kerai sarang sami napi uning napi tenik ingge ngeninin indik nama GWK ya. Nama Garuda Wisnu Kencana nike memang diambil dari kisah dalam ajaran agama Hindu nge. Dewa Wisnu memang dikenal sebagai pemelihara alam semesta. Sementara Garuda nike burung mitologis yang menjadi kendaraan sekaligus simbol kesetiaan dan pengorbanan. Mana sami unang nike nge dalam kisahnya memang Garuda berjuang demi membebaskan ibunya dari perbudakan ya. Karena itulah Garuda sering di maknai sebagai lambang keberanian, pengabdian, dan pengorbanan tanpa pamrih. Nilai-nilai niki sampun sane kemudian diabadikan dalam mahakarya GWK kenten kira kerai. Nah, dika sampun uningnya rakyat yang nenen indek, napi makna nalar cerita di balik GWK nikang ke. Sana makin niki titi sobia fakta menarik ring patung GWK kenten ke. Jadi patung Garuda Wisnu Kencana niki pinake karya maestro seni patung Indonesia yakni Nyoman Nuarte kenten. Patung niki memiliki tinggi sekitar 121 meter dengan bentang sayap Garuda mencapai 64 meter. Proses pembangunannya niki rakyat memakan waktu lebih dari 2 dekade sebelumnya sebelum akhirnya diresmikan pada tahun 2018. Bahkan patung niki rakyat dapat terlihat dari berbagai wilayah Bali Selatan dan menjadi salah satu landmark paling ikonik di Indonesia. Dan tanya wantan niki dadas objek wisata mantan gara kerai ring GWK nala juga menjadi simbol kebanggaan budaya Indonesia ring mata dunia. Nah, nala niki rakerai sanen enten nanen berkunjung beriking ya ke GWK. Rakerai presiden melihat patung raksasa kenten kadibosit yang wow dengan tingginya sekian meter dan juga luasnya ya untuk kawasan peniki. Dan juga di kawasan peniki rakerai dapat beberapa area menarik seperti Plaza Wisnu, Lotus Pond, Street Theater hingga Intraloka Garden yang menawarkan panorama Bali Selatan dari ketinggian. Lian ring punika niki rakerai sanenten nainin nala presiden manggihin niki beberapa pertunjukan budaya kenten nge kadi tari kecak, tari barong, tari legong, nala pertunjukan gamelan Bali hingga Garuda Wisnu Ballet yang mengangkat kisah legenda Wisnu dan Garuda. Atau punika sampun ring GWK menjadi tempat yang tepat untuk menikmati wisata sekaligus mengenal kekayaan budaya Bali. Yang ngira kerai ngirim sana kandungan gak maja bos malah aturan titiang untuk gatre sejangkepnya nih informasi sejangkepnya nih ngeninin indik destinasi wisata lokal kadi niki Garuda Wisnu Kencana Cultural Park temen nika ngirim sana kandungan niki dua ning menten sani jagi ngelintang.
1: Sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur agar tetap lestari, maka sapi gerombongan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Oh, ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal weh. Mai, mai, mai, mai.
0: Iya, sajo.
2: Salam menyambut dogen Citi Boh. Beli nyoman yuk kangkung.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngira kerai para pendengar ya, perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin wali-wali niki sarang titian dayari, nyada ngira kerai dan program acara lingsir sanja niki nge, hantu mau tangin di informasi, maka miwa tembang-tembang. Ingin dewa sampun katorang pun niki kali tembang, kaitan nge mana presiden merefresh kembali ya, tapi astani mendapatkan energi male, ya dengan lagu-lagu yang standar beatnya, tentang yang ngarian ngeruduk bayu. Inge, liwa sampun menta niki tembang saking yan musane memudera hajeng nyalanin hidup baru niki nge. Naler sampun naler niki titiang nyobia informasi kenten nginin ini fasilitas-fasilitas napi kemanten sane menten ring GWK. Nah, untuk informasi sanaya sejangkapnya niki makin tiang sebahin ya. Untuk informasi fasilitasan dan aktivitas sanaya benten ring GWK sanaya presiden niki rakerai coba kenten. Ya, niki bagi pecinta seni budaya kenten guys, setiap harinya memang ring GWK niki menghadirkan berbagai pertunjukan budaya Bali nggih. Niki karinan dari kecak kenten ya. Kecak GWK, tari barong, jauh keras, joget bumbung, gong suling hingga parade budaya Bali yang digelar secara rutin niki. Jadi kalau rakerai niki datang pada pagi hingga sore, hampir setiap jam ada pertunjukan budaya yang bisa disaksikan. Nah, di sampunnya niki menyaksikan berbagai macam pertunjukan seni budaya kenten nggih. Jadi rakerai merasa seduh ya lapar setelah berkeliling minar niki pengunjung tawi rakerai presiden niki menikmati berbagai pilihan kuliner nggih. Ring GWK niki tersedia restoran yang menyajikan makanan Indonesia, Asia hingga western food dengan panorama Bali Selatan dari ketinggian. Nah, utawi niki kerai yang ingin tidak pulang niki enggak mau membawa tangan kosong ya, membawa pulang kenang-kenangan niki ring GWK naler wenten ngeduwe napi ostane pusat souvenir ya dan toko resmi sane ngado berbagai macam merchandise serta oleh-oleh khas Bali. Nah, niki sane wenten utawi sane sering membuat orang takjub ya, kawentenan ring kawasan GWK niki terdapat area bernama Lotus Pond. Niki sebuah plaza yang terbuka ring keliling tebing kapur raksasa kenten ya. Area niki mampu menampung ribuan orang dan sering digunakan untuk konser musik, festival budaya, acara internasional hingga kegiatan kenegaraan.

Inggih, karya sapu nika nggih kawentenan fasilitas dan juga aktivitas Sari Presider Rakerai Margiang di Rika Renggi WK nggih. Dan juga niki wenten fakta menarik Manda Presider Uni niki sarang sami Rakerai ring kawasan GWK nika dumune niki pinaka area perbukitan kapur ya yang memang digunakan sebagai lokasi penambangan batu kapur kenten. Kini bekas tebing-tebing menika nggih justru menjadi daya tariknya tersendiri dan menciptakan pemandangan yang sangat unik kenten nggih. Pemandangannya nika bisa melihat matahari terbenam ya, karena selain terkenal karena patungnya, Reng GWK niki menjadi salah satu lokasi favorit sanai Presider Rakerai untuk menikmati matahari terbenam dari Bali Selatan. Nah tentunya niki dari beberapa titik pandang juga Rakerai lalu pengunjung niki Presider melihat panorama laut dan langit senja yang memukau pisan niki.

0: ingin karya sapunikan ya tidak ngatur yang kementanan aktivitas utawi fasilitas kita ingin mandi presiden uning sana direng nane mereka ya dayu lalu nanti nane mereka mina benjam bukur mesida mentan gala pacang mereka melancaran sarana kerai ya jadi niki tempatnya sangat ikonik sekali kadi bawah sit yang wau kenten ge selain bisa jalan-jalan enten nyawantas kerja jalan-jalan ke mantan ya bisa memanjakan mata dengan berbagai macam hiburan-hiburan seni budaya kenten ge pentas seni budaya naler fenomena alam yang sangat indah sekali niki kadi matahari terbenam. Nah kadi tips and triknya sedurung pacang mereka melancaran ngira-kirai majembos napi asane sobiah tadi yang reng ambare untuk napi asane tips and triknya sedurung pacang melancaran mereka ngiring sana makan niki mas sandekan numen nge niki dayari pacangnya biar informasi sana lianan niki antum nikah durus mas sandekan.
1: Kenapa Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Gak apa-apa kok bu, Yan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu bu, pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Tari Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Olo Padu, rejang Galuh, dan rejang

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya kanto, sarang titi yang meniki, dayu hari, sana nyobi informasi, dan destinasi wisata lokal, pemekasnya nih, ngenin indik patung GWK. Ingin, kali bos titi yang mau nge, titi yang pacar nyobi hari yang baru puniki, untuk tips sedurungnya berkunjung mereka nge. Ingin rakyat niki, winten kudang-kudang tips sana presiden membuat rakyat perjalanannya nike lebih nyaman ya. Pastikan ini ke pertama, datang sore hari juga bisa ya. Jadi waktu terbaik berkunjung nih ke sekitar pukul 15.30 tapi setengah 4 nih kayaknya hingga menjelang malam. Dan ini Niki pacang napa asane manggihin cuaca sana lebih sejuk ya. Pencahayaan juga bagus untuk berfoto dan pengunjung juga Niki rakyatnya menikmati suasana sunset sekaligus pertunjukan budaya. Ingin pastikan sampai Niki rakyat gunakan alas kaki yang nyaman karena Niki di kawasan GWK ini keluas ya mencapai lebih dari 60 hektar ya, jadi banyak area yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, jadi sehingga sepatu atau sandal yang nyaman sangat disarankan Niki rakyat angin kan. Nah ngelantun Niki Wenten, siapkan Niki topi dan sunscreen sebagai perlindungan diri sendiri ya. Karena mungkin saat siang hari Niki mataharinya juga cukup terik ya. Jadi biar terlindungi Niki ring wajah rakerai. Dan juga topi Niki presiden Niki rakerai gunakan. Dan juga Niki Wenten kosongkan memori ponsel. Karena memang menawarkan ring. Napi asalnya GWK Niki berbagai macam spot foto yang menarik. Mulai dari Plaza Wisnu, Lotus Pond Niki hingga patung GWK yang megah ya. Jadi pastikan baterai rakerai juga penuh dan memorinya juga masih aman. Nah, lantun Niki pasti kesempurna kerai luangkan waktu minimal 2-3 jam kenten nggih. Jadi banyak yang mengira GWK Niki hanya tempat buat foto dengan patung raksasa, padahal ada pertunjukan budaya, mini sinema, museum, restoran dan area taman yang luas. Jadi idealkan Niki nggih waktunya rakerai, jadi siapkan waktu sekitar 2-3 jam mandap presiden sami kepanggih di kereng GWK. Ingin karya siapa nih kang? Titi yang nyobain informasi ngenin indek. Tapi asalnya tipsnya sebelum berkunjung mereka, nggih. Nala Niki rakerai. Jadi kalau misalnya berencana ke GWK, jangan hanya siapkan kamera juga ya. Jadi siapkan api kemantan sana sampun subian titi yang dewawu kenten nggih. Nala karya siapa nih kang? Titi yang matur ngenin indek destinasi wisata lokal ring GWK. Mugi-mugi Niki presiden mampir kenal sarana rakerai sana pacang liburan minap nggih. Nenten malih bingung pacang kemana Niki. Ingin Niki dua ini pacang yang renggalah jam 6 kaitan guys pacang aturan titiar yang ambare kadi lontar batur bisa mekelawasan lontar ring renungan nyantos yang jam 6 pas Niki pacang aturan titiar untuk puja Trisan dia meja pas antiran titiar Niki untuk nyobiah informasi ring adat istiadat lokal untuk menikah manda setep satiri kiring propat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
2: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
1: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi...

dekit perhati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ia dian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

0: Sarangi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kantor Musik yang diri kira improvat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin ira kerai, kantung saring-saring titiang, ye, dayu hari ring FM 106,4 MHz. Makin lantan iki program acara duit ring lingsir sanje, titiang nyobi informasi, makam iwa tembang-tembang. Niki, makasih ini ring adat istiadat lokal. Ingin diwo sampun kantor ring ambara, kantung ye, nabi wasane, edan ring puja trisian dia, kantung ye, kadi bisa melontar bater kelawasan anturan munga nyantos puji trisan dia katuran ring galah jam 6 pas di wawu naler niki titia mengumandangkan ya dayu hari mengumandangkan untuk azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Selamat menaikkan ibadah. Ingin sering mungkin iki lanturan titian, kita nge mau sangre adat istiadat lokal, kita nge rakerai. Dipasti ke sampun nuning ring Bali nika kita nge wanta dikenal dengan keindahan alamnya saja ya, tetapi juga karena kekayaan tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ngiri tengah perkembangan zaman pun iki rakerai yang semakin modern, berbagai desa adat ring Bali tetap berupaya kita nge menjaga warisan leluhur sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Hingga sini ngeliki sani presiden kepanggilan ring desa ada Cempago Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng penikinge sane ngangkin ngantene antas mangkin iki masih dilestarikan ya upacara muayon. Nah, ini rakerai tradisi puniki nenten jawanta menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat ya. Tapi juga menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda mandene tetap mengenal dan mencintai warisan leluhurnya. Ingi kadiasa pun api kan niki genenin ini tradisi upacara umayon ya mai jebol lanturan titian nyoba informasi duwe niki untuk kawentenan tradisi upacara umayon sepunika nika niki rakrai pacang ngirin titian masandekan umun nge pacang katoran tembang niki male saking Agus Veron sanema murde wane kerti
1: jago wano kerti
2: jago wano kerti
3: jago wano kerti
4: jago wano kerti

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Balingir aja nih kira-kirai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balingir. Lanturan Titan niki sarang dayuari ring FM 106,4 MHz untuk nyobiahin ring ambare ring kawin tenan adat istiadat lokal niki nggih pamangkasane niki mau sang ngendenin indek tradisi upacara muayon. Niki titik yang utip sake sumber Bali Express yang ternyata ya ini mau sangat dan indik tradisi moyan pun iki senementon reng desa ada Cempaga Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Ingin niki manut kadi klien Banjar ada desa Cempaga Putu Karya Dharma niki mau sang bahwasanya memang upacara muayon puniki tradisi sane sampun lami nge diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat setempat niki. Tradisi niki menjadi simbol kebersamaan sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur nge yang telah mewariskan nilai-nilai adat dan spiritual majang ring masyarakat desa Cempaga. Inggi kadi pun iki upacara muayon ikan nentang jawantah ritual keagamaan kemanten ye. Tradisi niki dados pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga nilai gotong royong, kebersamaan, naler, rasa bakti, majari ide sang yang widiwase dalam kehidupan sehari-hari. Inggih, rakerai mana sami prosedur unik niki ya untuk kawentenan upacara muayon puniki dalam pelaksanaannya memang ya seluruh kerama desa nike terlibat dalam berbagai rangkaian kegiatan ya mulai dari rapat niki rapatnya rapat adat katen nggih laler niki wenten ngaya melasti hingga persembayangan bersama. Untuk keterlibatan masyarakat niki dalam setiap tahapannya memang menjadikan tradisi niki kantun urip nge dan lestari yang tos mangkin.

0: Yang kira-kira upacara Ngawayan iki naler menjadi sarana nggih untuk pembelajaran bagi generasi muda kenten nggih melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan adat. Jadi mereka dapat memahami tata cara pelaksanaan upacara kenten nggih sekaligus mempelajari nilai-nilai budaya sane sampun diwariskan oleh para leluhurnya nggih. Nggih meja bos malih lanturan titian niki mausang punapi kenten nggih antuk nilai religiusnya kenten nggih naler fakta-fakta unik sane wenten saking tradisi Ngawayan puniki. Antuk punika ngirim sandekan numun iki duaning doyori pacarnya biahan iki sani wenten ngelintang.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacara saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bali. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Maco, saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Ih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

Inggira Krai, para pendengar setiap Rapat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini kantun suara titian Niki Dayuari, jadang Inggira Krai, rem program acara Lisir Sanja Niki, sani matang ini informasi, mengkemi buah teman-teman, muka sana Niki, ring adat istiadat lokal, nge? Inggira Krai, ini mau sang ngedinin ini upacara muayon ya, pura, ini Niki, pinakeyatnya, turun-temurun sana disakralkan oleh masyarakat desa dan Cempaga, Kecamatan Banjar Buleleng, Niki, memang untuk tujuan keselamatan dan kemakmuran nggih. Niki ritual warisan leluhur niki syarat akan nilai gotong royong dan berfungsi sebagai pendidikan karakter bagi generasi muda. Untuk rangkaian prosesinya niki rakarai mandesami prosedur uning nggih untuk prosesi ring upacara muayon puniki. Kepertaman pastikan sampun ring paruman desa adat nggih niki rapat untuk mempersiapkan dan menyepakati jalannya upacara. Mantun niki wenten ke bawah ngayah nggih niki pindah ke gotong royong warga mempersiapkan sarana upacara ring pura desa. Nah niki wenta melasti niki uniknya nengge rakarai pinaka rakarakan menuju sumber mata air suci kadi pura buangge untuk menyucikan sarana upacara. Lantar wau niki wenta mecacar dan persembahyangan niki dilaksanakan di pura desa Bali Agung dan Balai Truno yang diiringi dengan tarian sakral serta persembahyangan bersama seluruh warga. Inggih nalar niki selain memiliki nilai religius niki nggih upacara moyo niki mengandung nilai pendidikan nggih kadi bawah sit yang awu seperti kerjasama, disiplin, solidaritas dan sikap saling menghormati antar warga. Untuk menika nilai-nilai punika sampun menjadi fondasi penting nggih dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat adat. Inggih rakrai memang pelestarian tradisi niki nenten juwanta kemargiang dengan melaksanakan upacaranya manten nggih tetapi juga dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, warisan budaya seperti upacara muayon puniki presida terus hurip nggih dan menjadi kebanggaan generasi masa kini maupun masa depan. Inggih mudah-mudahan niki presida menambah wasala karai sarang sami, presida mepikeno sarana karai sarang sami nggih untuk kewentanan tradisi-tradisi lokal sanementen ring widang Bali.

0: Ingira kerai dua nini pacang yang re renggala jam pitu titiang dayuari pinake pengantar acara duwe mau saking uning ye re program acara prodangdut kali jam memargi sampun ge ngelantur niki wenten lingsir sanje niki mau tanya di adat informasi wakil mau teman-teman pemacane reng destinasi wisata lokal nala reng adat susumbe banget sampun nyarengin titiang re ambare nala reng whatsapp kenten ge mada-mada niki presiden sami napi sanik sobian titiang presiden mau pikenal sarang lakarai kenten nge nalar titian dayari ngaturang ampura yang banget niki peprade wenten atau titian sana wenten wanut re arse rakarai nge sana makin niki pacang irin titian rakarai misalnya kandungun kenten nge pacang yang rengal jam pitu pacang ngaturang titian kudang-kudang tembang-tembang kerohanian kenten nge niki sedulung kenten niki titian ngaturang untuk informasi-informasi sana lianan sana pacang ngelintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang satu jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katung, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Swastiastu. Hingga ratu didane malih rintitia miar sayang gatre bahasa Bali saking propat RRI dan pasar mungguing gatre sanekatur minekadanya nih. Nincapnya nih nilai tukar dolar Biko Betin PHRI. Presiden Prabowo Subianto kaptian Presiden Mungkah PKB. Inggih, salian gatres ini cap talar katur makudang gatre mabuat tiosan. Inggih, pemirsa sani makin titian dayu hari ngaturang gatres sejangkepnya nih. Ketua PHRI Bali Cokordarte Ardana Sukawati ngangkenin nilai tukar dolar Amerika sani agangnya nih kantos plekutus tali rupiah. Kerasa yang pacang mikobetin probio operasional bage pariwisata ring Bali. Gangkenen ya diasun incapang daya beli para wisman ring Bali. Nanging kajajihin indik panincapan probio tiket pesawat miwah akomodasi malelungan. Manu cokode arte Ardana Sukawati. Yaning wismane agat ring kawintenan puniki. Nanging agangnya nilai tukar dolar puniki. Dengan ngawi kawan para pengusaha hotel ran restoran ring Bali. Sangkan yang menggantung sarang bahan baku impor sanekater ngawi gunayang US dollar. Ketua BPD Indonesia Housekeepers Association IHKA Bali, I Gede Cahaya Adiputra, ring konferensi internasional housekeepers sane kemargiang ring sanur ngawadarang, sane pineka utamayang ring pidabda punika inde relevansi AI ring bagi industri perhotelan sane medasari anto pelayahan langsung utawi hospitality. Kawedarang menjalaran antuk from tradition to transformation puniki dados gena anggen mebrigbagan indek pengius teknologi AI sane presiden ngawi gunayang ring operasional housekeeping utamanya ne ring bage pariwisata Bali. Cahaya Adiputra ngangkenin ya diaston wenten makudang teknologi otomatisasi sane sampun ngawit kawigunayang serahine ring housekeeping sekadi mesin mersihin teho. Nanging pater wentas sane ngawasin utamanya ne ring bage manajerial miwah nyage momotnya ne mangda tetep becek.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dewan Pembina IHKA Bali sane taler pinake Ketua Harian Badan Pusat IHKA Nyoman Sugiarte. Ngawadarang tenaga kerja manusia tetap kebuatan pisan angin mukung bage pariwisata ni Bali nih. Manusia nentan presiden kagantosin antu AI. Kawadarang ring Bali tetap ngutamayang personalized service nentan ngawigunayang robot. Nyoman Sugiarte ngaptiang rekonferensi internasional housekeeper sane kesarangin antuk 500 diri profesional housekeeping. Presiden imbang ngawigunayang teknologi taler penincapan momot paayahan saking manusia tawi manual. Kepala Dinas Kebudayaan Bali, Ide Bagus Alit Suryana ngawadarang, suale patra pengulaman majeng ring Presiden Prabowo Subianto, mangde Presiden mungkah pesta kesenian Bali tanggal 13 Juni sane jagi rauh sampun kekirim antuk jalur formal. Dan ingat tiang Presiden Prabowo Presiden kayun mungkah PKB ring Bali. Alit Suryana latarang manut ring jadwal PKB warsane mangkin pacang kemargiang selami abulan, kantos tanggal 11 Juli sane kemargiang ring Taman Budaya Provinsi Bali. Taler pawai budaya pacang kemargiang ring wawidangan monumen perjuangan rakyat Bali Bajra Sandi Renon Denpasar. Inggih pamirsa wantah kadia sapunika gatre Basa Bali sane preside katur wengine mangkin titiang dayuari kesarengin pangrembe gatre Bali ngalungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun.

Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cengceng, gongpulu, kecapi, petuk,

0: gerakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba Maide, Maide kapeng
2: bemulai ya cerdogan gantal weh. Mai
0: iya, sajo
2: salamnya modokin di tiba beli nyoman yuk kangkung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pak, kita minum air. Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
7: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
8: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
7: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
6: Makanya stop merokok.
9: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Ih, sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Para pamirsa temang warga Sanewang yang ditiang, rahina makin nemonin sanis cara jantan sampun Ratu Widodane iring ditiang jagi mewiramu saking makudang-kudang cakepan minakadinyane Brato Yuda Ramayana Arjuna Wiwaha napi je seluire male bos-bos ngiring interaktif ring 223361 ring RRI program 4 Denpasar sedurunge jagi kebungkah nggih.
1: Nggih. Matur suk semua itu kakiang peniti. Nggih Ratu Widodane pamirsa dan wangi yang titihang rahinane mangkin jantan sampun suka di bawah satu kakiang kedagingin antuk wiramo duaning sanis caro sane mangkin. Didurung katur titihang mahbah peniti. Ambil titihang ring cakopan rame ane kalih peniki ring halaman 698 keh peniki alamnya nih tutur berada peniki
0: rame ane
1: kalih ini jagi kawit ditiang om wikinamastu namastu

Inggih. Sang Wibisana kadiring ajeng ingyan panulamendane.

Panikani Dene Uduh Dewa Sang Wibisana Pragatang Pragatang Amunike Sampunang Malih Kaduh Kitana.

0: Kasub kasumbung Saiwakti Sang Rahwana Rakani Dewone Risajroning Ngewangun Tapo
1: Gahon Tesire

cakrawarting jagat sampun taler ngelimak ide sajroning nyakrawerti ring jagat ya.

Sedan itu ne nenten je nonin mekirig atapak ring tengah ing payudana.

0: Saduaning sedan idone medasar ngelarang keawir bujan ring pesiatan.
1: Gunang kita iki gomanti
0: Prabu. Nah, ne mangkin idewo danesan. Mula patut tu idewo dane nyeledi ke keagungan di lengkapura.

Mangdani Dewo sida lakar nyagre yang ngentenin untuk manahnya nih kane subo kadung durjano jani buin jani waliang.

0: apa ngebersih kengken je meko ne to ketu nyen apa ngopanjak raksasa ne apa nguling sekat idewo ne nyenang agung pang tinutine bin ajah-ajah agamo ne.
1: Yeh, sampun petang pada puniki enten paungun punika pawah ide sang rama ring sang barata di kanjak ngamun
0: ring sang Wibisana.
1: Eh, Wibisana nggih. Inggih, pamirsa sana sampun sayaga puniki wenten gung sil titiang ring pilihan basi tur kaki ang rai cok rakedut nah, sampun monitor ragan terus niki. Inggih, sampun wenten ngaranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi.
1: Ini ita.
2: Inggih. Sampun api mendua gato, aduh.
0: Cerah.
1: Inggih, cerah, cerah.
0: Cuaca cerah.
2: Inggih, cerah. Mungkin aduh, gong kak talar kena nggih.
1: Inggih.
2: Tidak nyarang rejani tuh.
0: Rajani ngene iki wenten wenten salam saking Kak Surya Binoh
1: noh
0: becik katanya
2: nggih sok semo Rajani tadi sedene
0: nggih. Iya, terus
1: terus
2: Om Swastiastu.

0: Yani tangang punika, yan anak dios ke punika. Meh-meh sampun sedo, niki ide dan sedo, dewa ratu mina punika sangkan satio sane mabuat.
1: Jaman ke ngapui.
0: Inggih. Ndados napi punika mangkin genine.

0: Inggih punika layah-layah api dados punika daun sekar.
1: Buku sarum cemahanio sari.
0: Sane anuse malepuk iwau cak permangke dados sarin tunjunge mik ngalub.
1: Matur suk semua tuh.
0: Yeah, super duang pado nih kita.
2: Luang sana.
1: Ya.
2: Asik nih asik.
0: Super duang pado nenek saget.
1: Ini ampun duang tekor nunas nih aja. Ampuro pun banget kirang langsung tuh.
0: Pun beci saja.
1: Ini niki Bu Yan tari merteng eh munggal mangkin Bu Yan.
0: Tari yoga ucap nih.
1: Kani nyaring tu, muka kani karena dia cuta serang sami seneng nyaring tu mang wargo, mungkin seiring ratu serang gongkak titiang sampun boleh miringang, mungkin titiang wali yang galak tu, mandokena serang sami eh atu gongkak serang ratu dugu bersaji mandokena. Ini apa kami atu eling atu usang galung atu.
0: Sud galungan.
1: Ingin ini mau pamit om santi om.
2: Ingin. Wa uti mampun monitor niki. Ye om swastiastu.
0: Om swastiastu yoga.
3: Om swastiastu kuat kedet ini itai.
0: Yoga mare kan?
2: Yoga mare.
0: Kada nak libur.
3: Aduh, babu menjedok tuh.
0: Oh, ajin mare menjedok kan.
3: Gantine boleh nyarangin.
2: Sinten ban nan pun
3: ganti. Nggih, kan iki jejeng 5 menit yang kan boleh. Aduh. Inge rajang ungi tuh. Kungkak sareng tuh siang.
2: Ibu putri manis pada ngalam kok.
3: Inge rajang. Ini Ita suk semua niki kedat duit ni. Rajang masana kan dumun. Ngira tu titiang jagi nyarangin mapuruk tu ngi.
2: Yes.
3: Ramayana. Ramayana siki ni. Ingi kawin titiang om awak jadi nama tu nama sidem.
0: Ini salam angku kawin.
3: Ingi melejebat mungah ngi. Titiang dumunan biasa nak. Nak boleh mantan jero mangku ni ke? Ini kawin di tiang. Ikonang Protopo Dumila.
2: Ini rikanya kan itu nangun tapo punika sampun mau tamu pisan punika.

0: Umanti tatu Johnny dene nenten wenten si Oswanta. Jagi ngerahajangan jaga deh punika.
1: Kodibon bahni.

Duane malepuk unikus. Ando seagong pisan, genini ngabar-abar unikus ane ngawinang persidora res jagat idone rahajengah.

0: Ini mangkin uneng ayang di dia wentan punika keraton punika waluya suarga punika ring jagat eh.
1: Kakuan

0: Sampun jantan puniku kabecekan purine, kedagingi ngeraris antuk sang sampun wagad paradnyan puniku. Sane mau pari laksana luweh pisana.
1: Rieng ayu adieu suabuageng rot.
0: Irike, ring jagat ayo dia, sane sampun kasum irik ring jagat dia.

0: Iri ke gumanti karaton ide sang prabu iri kiring jagat ayo dia negara
1: rezeki tu nge
0: eh.

0: Uni ke makahawinan, kabecekan suarga ini. Uni ke
1: sekali,
0: sekali kekaonan untuk kabecekan jagat ayo dia ini.

0: di saya.
1: Di saya, di saya tu ngekis
0: iwan. Antuk puri ayo dia ni. Sane utama, sane becet pisan ngion-ngion ini.
1: Sukan ni tiu kalamena.
0: Punika setata, punika kehanan ledang, punika nenten anin, punika ngerasa yang sane nenten becet.
2: Rika di ayo dia.
0: Kau di ayo dia.

0: tatas.
1: Tatat.
0: Tatat waraha.
1: Tusing yen guin tiang lakar nguning ayang sesano tadi sang Prabu.

0: Nah, saki wale basmare idewe tutona kabiseke dadi prabu di lengke ada masina habedik lakar tiang mapawara tekene ini dewa.
1: Wah.

0: don iki.
1: Si ake wala tiang nak magah kan kayu ni dewa ni sana subuh pagah. Da tujuan ni dini pangsing tiang orang demen je kini. Ngoceh demen jenene nang mang Dharma Wacana.
0: Niah.

0: Amo.
1: Iya, ning suboy dewa pagah kayu ni dewa ni ngemit sang yang agamu.
0: Tekir di kang amat ye mantri tumu.
1: Pusing je kanti lakar perintah. Banyak tanda mantri ni dewa ni sami sami lakar satinut deh sang prabu gitu senjuari puna terus
2: belum contoh ngade nak gandeng ni ah ada nak menggandeng ni tinggi
3: yang belajar wibara gumulung
1: ye
3: kawat di tiap

0: Ineke wentan arares munyenipun ikedes tuwu-tuwu iri kering kayu.
1: Oh.
0: Oh, ne?
2: Sakadar ni kidung ni ngaku.
0: Ineke sekadi gegeningan anake sedekan kas ngaran.

0: Sakadi anak sanes gelem sanes kesakitan.
1: Papadaking ayam wanering pagagan.
0: Cekeranipun i kedes i
2: keker.
0: Keker punika ring gelagah punika ipun mencengah.
1: Berakang wuh berah marung rabasa kusuma.
0: Keraris ipun i tumelilingan sedakanipun ngeryang ngerenyem punika sarin bunga ne.
1: Ring parahasian naru.
0: Kering genah pukola mane sedekan meyas mik ngalup punika ambunnya ni eh.
1: Suksema ratu gongkak sarang ratu kakang yeah. Mungkin tidang lungsur mempamit om santi santi santi om
0: ye yeah, sanur male sanur.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepan di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

Tujuan berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa, dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan diakhiri

0: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli gede. Eboh. Gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Gak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahme berasal dari kata sembrahme yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahme, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Eh, Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sirawista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sirawista. Sirawista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci dan penggunaan sirawista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sirawista terbuat dari tiga helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. Tiga helai alang-alang ini diikat bersama tiga jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat sirawista memiliki simbolisme penting, terdiri dari satu tangkai alang-alang ke kanan dan dua tangkai ke kiri, serta satu tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan satu tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, sirawista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian sirawista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik sirawista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, para pemirsa sane kantun wenten ring ajeng pesawat radio sane wangi yang ditiang kadi mangkin malih jagi kelanturang ring paletan kaping kalih sane
2: Pak Man gede wedana sampun ngerekam nih, nak kadang ngerekam niki.
1: Terus malih ngeranya.
2: Terus
1: sane sampun
2: Kak Nadia, Kak Amberita Tabanan.
1: Swastiastu.
3: Om Swastiastu, satu kaki yang sangat bungkok.
2: Yeah, Las. Mister Las, sampun monitor.
3: Bang boleh mana tamu tu?
1: Coba, coba.
3: Lagi di sana barak tu penyanyian jatuhom.
2: Wah, wah, yeah bungkak tu.
3: Yeah, lagi kawin di sana tu, jang.
2: Yudus.
3: Om Swastiastu. Mangkur di sirika.
1: Ale?
3: Padel.
1: Ale?
3: Umre.
2: Sarunya
1: sisirikang pada pada lumrah ingeri kering pesisin pesisin margine sekare wiyati jak mimpugan
3: aro bodle manaharta malapte kemo
1: ngelintang raris ide sang ramo dewa drike ke alap raris sekar punika
3: manyo sireca mana kapu
2: lanjut dang
1: maso ce
3: kapu
2: maso ce
3: macering luar
1: siram maka kurah hidaring toyan tukade
3: kana sile kale
1: telahang telahang
2: lahaunya ha kana sile
1: belum lebuk.
2: Wah. Terganggu nih, ganggu Kak nih.
1: Gangguan.
2: Harum siram nih duka ada tuh. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yeah, Kak Uwi.
3: Jangan bengi lah tuh.
1: Yeah,
3: Kak. Duka tiang.
2: Ini Kak Wi.
3: Ini yang ngancuk lagi, juhin jatuh bantuan.
2: Ah, anu gangguan dong. Muing-muing anu lagan.
3: Ini waktu kasih ya, waktu bongka. Ini yang kasih ngelanturang, seni wakil nantur bongka.
2: Terus, terus, terus.
3: Ini cakapan api lagi.
2: Namanya dua.
3: Namanya kali, alaman kudun itu.
2: 698
3: ini kambuan bumbun itu yang kadang nanti yang nonton boleh 698 contoh semua di bos itu tapi ini kan ramanya
2: sarisi
3: sarisi
2: ya seroncau tadi
3: Ronceng itu nih. Ingin ini sampai 698 Seronceng.
2: Good.
3: Kalendari itu nih.
2: Hmm?
1: Nggih, Kak, tanda dos wis-wis, Kak.
3: Jebos bisa.
1: Tanda dos wis-wis, Kak.
3: Gitu ya.
2: Ngale nae.
1: Nggih, tapi pemirsa, siarannya puniki dipantau oleh seluruh pemirsa di Bali. Tanda dos wis-wis nggih, nyantan kegentosin mangdo. Nggih, Om Sestiastu.
2: Nggih, mlebos mali landura.
4: Om Swastiastu, Ratu, Ratu Kakia, Sarang Gengka.
1: Nah, sing tadi mengkelu-mengkelu.
4: Ingat Ratu, makin bisa ngarengan Ratu. Jangan yang seronton itu Ratu.
1: Iya.

0: Нет?
1: Yeah.

0: cabé.
1: Adi cabé.
0: Ah, tu vois,
1: ciao.

0: Yeah. Pun yeah. Becik.
1: Ni kata. Nombor di siang boleh nyarang yang kerata. Suwe di siang lampu rumah kerja kerata. Ingat kerata. Manika ke mantan kerata. Atur yang makin kalah kerata. Kaki yang sarang gungkak.
0: Yeah.
1: Boleh nanti hidro nyarangan. Mak mungkin pupuk tanjang mungkin nanti prama santi santi santi santi
0: yeah suk semua bulat drum male main gede niki main gede ring mas ubud
2: yeah.
0: Coba coba dumun main gede
3: om swastiastu
2: nah tu bulan
3: boleh nyarang di tiang aduh.
2: Ada nak hijau sengenah-ngenah.
3: Ampun, saya ngawet di tiang mencet dan boleh-boleh.
2: Okay,
3: Adis yang sari mertompon, boleh ni tampon.
0: Adis yang salah emang Bu Lodro.
3: Bu Lodro ampun. Kau Pak Yan Las nge.
2: Ngelubuk.
3: Niki ngelanturan sar dulu sampai minggu lalu, Ratu.
0: Yeay.
3: Om, awi kena mas tuh.

sangkan kelistiwayuane punika sampun sering mucahang saneng larang tapo makumiwah brato.

Punika sami kape kolehang antuk ngajum ngukir manik ya. Kadi ini ajum, aduh ajum. Iya dadi pelapas ndas.

kekalih punika sane tetu sane pepitu nika kekalih sane kelintang pisan listu ayu inggih punika Dewi Dedari Tilo Tamang

0: lawan Suprabowo.
1: Cenaknya ne punika pinake panelas Kelistuayuhane sareng Dewi Suprabo. Ih, sami kulitnya ne mulus. Sami punika becik rambut teh. Wih,
2: arah-arah.

Oh, na ida betara indro ngardi sanga jegia gering swargan di sampun eraris puput sami sampun para dewata ne punika nyuriane wonten nenel pun kring kring keden ke alam antuk para dewata ne.

sapu putih paripurna punika widyadari ini sampun kayas sampun kadiring salone sampun kangen busano sana becet makin memproduksi nur

Inggih, nak Pekardin Betaro kenteng Dewa Ratu luih pisan katurang malih reris pujo mantra. Sampun punika maider ping 3 raris.

Ka pertama ido betaro Brahmo minab wenten sane seneng nido niku. Nggih. Ten purun nido sledat-sledat Mekardi pererai pat-pat.

0: Inge punika ritat kalau mau produksi no, yang di ajang itu ne panggih, yang di ungkur itu dan panggih mau wina nido makario perai papat, makario penyuriana nakeh, dan kanti makipak kuri yang cian cian tu nah, bangsen kanti kiri
1: itu. Niko tujuannya
2: cepat berpulang tuh ya. Ane moyong dua tu bulan.
1: Lengkau jauh, lengkau angin, lengkau lor,
0: lengkau pancinga angido
1: gitu.
0: Pancinga angido gitu,
1: pasal dot. Ampuran ni kita kaki yang agak akeh lukisnya lengsot. Tantan puas mana dia angat tu. Oleh awet sampun lengsot niko pertama niko.
0: Apakah karena ardo ada artos?
1: Tantan. Niko salah masakeh guru nombor tumbuk tumbuk tu. Sinamburo niki.
0: Yang karena artos, memangnya kasing artos ada bulu drone.
1: Nentan dan buruk di tiang tu. Nuna di tiang artos, nggak boleh di tiang mepangkan tu. Pantas sekali brimo apa kita melayu sambil menggendeng itu. Tu semua tu kaki yang sana sampun bunga rajang sana durung angin galah eh. Tapi yang terjemah kata siki kekali. Tu kaki yang sarang dungka rajang ngemar yang saudar mau galah kata tu tiang pamit. Om Santi Santi Santi Om.
2: Yeah. Bu Eka, ngonggong niang Sri Agung ni jone, ranggung cak. Om Sastiastu.
3: Om Sastiastu, ratu. Ya.
2: Eh, dah.
3: Ya, di tiang tu.
2: Udah kali.
3: Di tiang lantur orang dua itu bongkak, sana wawu tu
2: ni. Ya, dah dos.
0: Iya.
3: Di tiang unak tuntun itu, ratu batia, sana bongkak.
0: Ya, yeah. Ya, yeah, rajang monitor, sana wawusan monitor niki.

Paro patih, paro patih mekejang subo subakti kapini dewa.

Upo karong kenyang, ampun kesergapan.

0: Ini ke sami.
1: Rauh, yang alit-alit.
0: Rauh, yang alit-alit deh. Presiden ulat. Nenten-nenten iwang pun ikut sami.

Wah, neng sami sampun sayaga punya ke pacang ngelaksana yang sane ke bawah becek ke iri kering jagat lengkau lah.

0: Duan ide sang Prabu sampun sida punika ngicen contoh-contoh ngicen tetuladan punika ring panjak-panjak ide sami.
1: Iya deh, ada salah ulah sasar rat kabeh.
0: Pet Prade Wenten punika sane meparilaksana dan becek punika
2: Yan Sang Prabu ne seliwah melaksana.
0: Ke pun yan ide Sang Prabu nenten mau menten mau parilaksana becek janten jagat punika pacar haru-hara punika samunya.

0: Mawaratinu.
1: Ampun, pegat-pegat baca. Dah. Apa?

0: tampoco pegar pegar no macho.
1: ¿Qué
0: va a venir
2: ya, Luis?
1: Fuana pada siapa ratinu
2: nut duani dosa ngambil jagat sana patut dados tatuladan iri kiring jagat dia mau enang ide ten dados pun itu mau parilaksana saniwang pun itu lah.
1: Dengar aduh, ini kementan di tiang ini aduh. Ampurang aduh, pirang bantu.
2: Eh, bendek-bendek kan?
0: Yeah, dah kada.
1: Aduh, nanti tiang aduh. Dayu madi aku, mungah mungkin. Sekarang gumbi aduh. Eh, aduh, nanti tiang kalah aduh. Aduh, kaki yang saya tungka. Om, santi, santi, santi, om.
2: Inggih,
0: sane wawu monitor niki Bu Murni, Bu Ayan Murni. Taler niki wawu bakat balin tiang niki Wauti ring glogor sarang pesantiane ring glogor saminggi. Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Radu kakyang sarang bungka.
2: Nggih,
0: nggih.
3: Iki yang Kak Amrita tu.
2: Nggih, Amrita.
0: Nggih, Kak.
3: Ini niki cici yang ngawajian kedang wang sastur.
0: Wang?
3: Wang sastur.
0: Wang sastur. Nggih, terus.

0: paman ngajak ngejar sang wenaro Bali itu sawiteran gelahe saat make awak gelahe kenapa tuh itu medui pancosono gelah gitu masih
1: kasihku masih riaku
0: saling tresnain ajin ruang bangso wonaro maniro bangso raksasa nah, saling sayang
1: alang
0: tusing ado rani sido melampetin
1: wadening ragu puatratar walas
0: tuh kanti sedo bener sang wenaro Bali sing adonen walas sejabo gelah dan lakar nyidang

0: Man kengkeng paman ini jok nyongongol uling tuni ini cara nak senglah kesaktian lak manira dari raja ini dilengkap kengkeng
1: lawan ikut.

0: sia si.
1: Buin pianak gelah sang Aksel kanti aduh ngepariangan nang pesan ngelangenin pesan.
0: Wapit selaku sakit yang ngoni ya rapeja.
1: Kehadi sing ado rungu dari paman dari mekejang dugas sangat sepi anak gila sedau kengkian bayah jani gaji ke-13 ya.

0: Kamatan pa
1: Puen puri lengke ni kaki puen sengah. Tadi paman cara kukonak sing tadi patih ini yang kendor di raja kangwang ini kagai nang penjara di tempat terpencil nah itu dari raja nah
0: dibuang malah garis niki diumbang yang lali itu
1: nah sing kengken pengaruh bulodro tentunya bulodro itu diumbang
0: ini yang puro diumbang yang lihat
2: ampun jelas kita bacaan.
1: Dah nak note-note yang bulu odro nak.
0: Usyak kan sentra hijau.
1: Siap.
0: Nemi soal yang boleh itu.
1: Salam, salam.
0: Makin galak atur hijau itu. Bang Wenton malih. Boleh. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ini ke Ambrita, sampun. Ini malih Kak Tiatop Kak
0: Nadia Kuat Batu.
1: Iya.
2: Patih berarsa dekun eh.
0: Paling duri dia patih.
2: Nah, patih. Mula patih banyak patuh sih.
1: Ayah gaji ke 13 ni apa sih?
0: Ampun satu.
1: Eh. Tadi bayah mungkin sekretaris sudah Sang Rawano dia.
0: Ini tuh layan ronco niki tu habis kada niki tu.
1: Nah, jog seronco patuh cara mangku kawi jog seronco.
2: Ronco bekerja.
0: Oh, nyang. Om Pastiastu om mabigena mas.

0: kon.
1: Idelis raris ido sang Kumbakarna metangi. Kuanten ido kantun serayang seruyung. Ni jam kudo ini nak tarum gitu ido.
0: Sirana nikang ule.
1: Sampun kauningin untuk ide sang Kumbakarna winayone sane dados peparuman malih saling sautin itu nih indik napi ide nak sampun uning.

Oke, wantan punika wantah sarin-sarin baose iku kemandan saneling-eling angido baos nek angin kau dan sampun eling angido.

0: Rare sido mangkin nyawis. Na apo parum modenana. Dan ide cek adeng-adeng walau sekadi kulam mekrug-krug.
1: Medan pegunung dengan tenoda.
0: Singkanti bido membawa sekali ini kangen kau amun tu kan.
2: Siapnya?
0: Siap punya ada.
1: Ingat tu kaki yang kalau negungka rahaja. Ani mana kani?
2: Ano ang besik eh, kaani, bensik kaani, no, si Dori naman.
1: Ngayon, busroncon eh. Inge, tukakiyang, talang nagungka, tidak ngusturin papamit. Om, santi, santi, om.
2: Inge, kaani, ben besik ne, terakhir. Niki yang pun, om, swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Kak siatop.
3: Yang swastu.
2: Eh, aku misa.
0: Eh,
2: oleh terakhir.
3: Nih. Jero.

0: soal
1: Parimano ke ditu kan ya?
2: Parimano kan ya?
0: Nih, kawan. Jeroning uwi Pariman.
1: Inggih. Kedaleman toyan telaga ni ian puni ketebak pun api carane.
0: No legagangi tunjung Daud Kawarupi.
1: Hah? Carane dan wintan tios puni kekatik ipunyan tunjung. Niko aud mungkin jelantang katik ya muniko pun dalam ya.
0: Yo anrin joki kule berjar.
1: Jadi kule ke itu jang.
0: Yo anrin joki.
1: Inggih makin ian nebak keraris anak keturunan utama napitan napi yang nebak
0: berjar winanya muan silek karming
1: dan nyidang aud katik yang kentang niki percara laksanan karming gitu gegayen nih malih punike tapi ini ke di muka nih tuh silo silo nayo wiwekan yane silo laksanane becik napitan iko angin nebak yen laksanane luwung wawu nak keturunan nak utama yen wiwekane luwung tadi anggon ajak mekejang wawu keturunan nak utama pangten ngaku-ngaku kan
0: iyo ring puan di ring kesuamu
1: iya ning nepas sang merago pandito pandito sane becik napi pandito sane kaon budi pengaksamo ne unika angian nah, nenger nenger
0: budite suantu
1: budi mudite kadeg-degan pekayun ke eling

swastiastu. Rahajang wengi rekelan rai, seneng pisan titiang putri mewali niki nyarengin rakelan rai pasti kareng pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Rekelan rai seni mangke niki sampun ring galah jam siang nggih, pacang ireng titiang niki jagi miar seyang kawentenan drama legenda. Sane ireng wengi mangke niki memurde asal usul Danau Jempang. Ireng piar siang dumun sareng-sareng wesan puniki putri mewali malih nyarengin rakelan rai.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

0: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal-usul Danau Jepang.
1: Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya, baik tua maupun muda, tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Allah untuk menjumpai Gunung Lungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya, menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

demikian drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih, Bli?
3: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
2: Oh, yang penting kenyang ya, Bli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah. Jek lahap sekali.
3: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah.

0: rekalan Rai Kantun Musik Andri Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun wawur rekalan Rai sinarang sami niking ge sampun miar sayang kawentenan drama legenda duene ring wengi ni mangkin kentan ge taler niki sampun wentan tembang seni munggah ge magi-magi niki presiden dados hiburan kentan ge menemani istirahat rekalan Rai kentan ge. Sani mangkin rekalan ring galah setengah dasa petang pudiki nggih. Pastikan niki kesarangin titiang ring kelanguan nggih. Sani mangkin pacang dibuka niki rekalan rai lain teleponnya nih. Sani arsa niki nggih pacang megatre utawi nunas tembang nggih, tembang Bali kenten. Dados niki nyarangin putri ring 0361223361. Kangyang pilih dumun nggih salah satu kemanten. Dados niki nunas tembang utawi megatre kenten nggih. Rarisa rekalan rai sampun dibuka teleponnya nih. Malih jebo seringgalah jam dasa wau sarangin titiang ring bernostalgia nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Iyeh, ternyata kartis nomor 1.
1: Ternyata boleh masih nyarang
0: kuning. Nggih, behen Bu Eka nak kenceng en Bu malam-malam pasti boleh.
1: Tanda jangan kita dan kadan mesin ten man masuk.
0: Oke gitu. Coba ambulin pok dia duta nak enyak apa bang masuk.
1: Kan won je mesti hati gitu. Bending ah benceng gitu.
0: Siap-siap nge.
1: Siap-siap. Ibu mengata selidiknya.
0: Iya dadas. Wau
1: dangdut kan boleh Ibu.
0: Oh tan boleh wau di dangdut.
1: Tan monitor.
0: Oh enten acara.
1: Nggih, ini santai nyarangin dorah.
0: Oh, sampun colek-colek inggih.
1: Heeh, inggih mangkat rumun dek nggih. Nggih,
0: laris-laris Ibu.
1: Wenten kenaro, Kak Mangku Sedani, Pandepi, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Sunini, Bu Jero Chandra nyarangin iki Rajang Bu Jero.
0: Nggih.
1: Wenten, oh kan Bu Ilang Bu konsen mana? Nini Agus, Bu Putu ke Boy War Rajang Bu Putung, sapa kan bener Bu. Wendan Pak Gede Supadmo, Juru Mangkunya Manase, Pak Yanarbo, Tut Manjung, Pak Depolos, Wendan Nini, oh Niki Gusti Putu Ngurah Widyo nyarengin Raja, Wendan Nini Agus, Nini Nika, Wendan Nini Ayuna, Nini Tunindi, Nini Tuade, Nini Sampun Selatnya. Wendan Bu Oyan Swartini, Bu Sintarin Penate, Rajeng, Gusti Diang Murni, Niang Kirana, Wendan Pak D, Pak Gede Gunawan, Wendan Pak Pandi Gede Ngabo, Pak Pandi Gede Ngabo Daket nge, Rajeng, dan Gus Bawo, Rangapas Tawor, Wies Kane, Niki Rahajeng, Kak Brong, Kak Rarun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage. Kalau wenten Mang Pandu, Pekak Dania, Sarang Nini, Rajeng. Niang Kirana ampun ya. Wenten Niang Kisawa, Gek Mas, Bu Jerman, dalem nge.
0: Iya, ini pun colek serang Bu Jerman, Niki di WA.
1: Bu Jero Susi, Kaler, Bu Janura, Niki nge.
0: Iya.
1: Siro ya Durung Ampuro, Niki nge. Nak tiang salam pun nak ntar nak nyolek, bleng botak ya. Iya, Sarang Sami, Sane Durung Konek, di tiang Ampuro, banget niki nggih. Ayo saya ge prade wenten mekutang niki nggih. Kinapura banget. Nggih menika dumun putri.
0: Nggih, malih ibu sarangin malih.
1: Nggih. Mugi kena. Tri bos walilah padha nggih ring margi.
0: Nggih ibu siap.
1: Selamat tahun ring jero nggih.
0: Nggih,
1: sama ibu pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Seksama wali Ibu Eka Batu Bulan. Nggih. Niki kalau kata Ibu Jerman bendaharanya grup Janbah katanya niki nggih sampun munggah. Nggih. Seksama talan nggih Ibu Eka nggih. Malih jebo sarangin malih dadas nggih Bu Eka tumpas temen karcisnya nih yang bernostalgia niki. Ngelantur malih sira niki sane arsa nyarangin malih siki niki sedurung munggahin tembang raris bergabung. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wengi gek putri tiang Nini Tuade saking Mas Ubud.
0: Oh nggih Nini Tuade Rajang Wengi.
2: Nih, Renungi Mewali.
0: Nih, pun api gatren, ini.
2: Nih, kena.
0: Astung kare.
2: Cuaca terang.
0: Oh, astung kare. Magi-magi aja terang ya, malah jebos tiang budal ke Singapadu, pang terang.
2: Nih, mudah-mudahan pang terang.
0: Nih,
2: pun api nih. Pasti sehat nih.
0: Astung kare.
2: Nih, magi sehat, mantul. Nih, sarang ibu KBB, semua gatren aja, yang terus mencet-mencet apa majah kelayu menadang seatur kaki yang
0: tanpa boleh
2: Bu Eka
0: bos salib sarang semeton
2: Nggih,
3: jek rene sareng akeh nggih.
2: Kakang, sumo salam netu, ampun panggil kena teni nek tu ade kenten.
3: Iya, nggih, mugi-mugi kayang niki boleh nggih.
2: Nggih, aduh, salah cepet.
3: Numbas karcis dumun sareng gongkak sareng tuaji, wauje.
2: Bu Eka, Raja Ngungi, Siksumo, Gaprene, Pak Digunawan, Pak Brong, Payangan, Raja Ngungi, Ibu Jerman, Pak Tut Murdaya, Celuk, Sinyang Murni, Sinyang Kirana, Raja Ngungi, Pak De Pandu Supadmo, Pecatu, Jermangku, Jumanase, Nalari Dutera, Tabanan, Main Tira, Raja Ngungi. Ini Agus Mengwi, Bu Ana, Waya Gede, Naler. Ini Ita, Pejaten, Bu Erma, Kungkung. Kok di Polos Jaya, Raja Ngungi. Ini Naler, Rentan, Pak Eka Mamba. Pak Panding, Wadi Ngabe, Selamat, Raja Ngungi. Paris Kane, Bu Agung Guang, Naler. Ini Janura, Jiri Sisi, Raja Ngungi. Kak Danian, ini Dania. Mbak Tunini, Ibu Ayuna. Ajang Wengi, Nalar Ibu Cinta Penakse, Pak Yanarbe, Pak Desi, Kak Iara, Nalar Ini Rama, Ajang Wengi nih, Ini Dimas, Ini Restu, Nalar Ibu Kutu Sadar, Ajang Wengi, Mugi Kena, Irumangku Sudani, Nalar Gek Mas Sayangan, Ibu Kutu Kebuyo, Sibiang Kekeran, Ini Santa Sanur, ya sekarang sami monggi rahayu
3: ini ini jagat. Jadi colek niki sarang ibu Jerman.
2: Ibu Jerman.
3: Jadi colek-colek sarang ibu Jerman.
2: Nah, nanti dia bernostal dia.
3: Oh, nika biasa disenang ya.
2: Kenyam lah ya. Lucu karena lucu. Ah, cinta segi dua kocak.
3: Oh, lanjut, bukan segitiga nge. Oh, jadi penasaran.
2: Segitiga regane lain kita
3: dua. Nge, bagi-bagi boleh jebos pori, boleh di kegala. Inge, seksema taler.
2: Om Santi, Santi, Om.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om. Seksema niki, sampun wonten kekalih penelpon nge. Wonten Bu Eka Batu Bulan, sarang Nini Tuade, niki saking Mas Ubud. Nge, semeton gianyar niki ternyata maju nge. Bagi-bagi boleh jebos, taler presiden nyarangin ring bernostalgia. Nge, sani main. Kang sedurung lantur niki nyireng piarsa yang numun tembang sane pacang munggah.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Jalan Rai Putri Kanto Nyaringin dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki sampun nampak ringgalah jam daseng ya rekalan rai ngiring mesanakan dulu dumun aja bos nge wesan puniki ringgalah jam daseng niki pacang iring titian jagi bernostalgia nge sane seneng niki sane arse nyarengin ngintan nge malu aja bos ngiring ramaikan niki bernostalgia duene dengan cerita-cerita pasti kesane sampun rekalan rai siapkan ngintan nge cerita napi sane pacang malu aja bos dibagikan nge ngiring sarengin ngintan nge ring 0316 1223361 nggih. Pastikan iki sampun akeh taler semeton sane seneng miar sayang kenten nggih. Jadi astu niki nenten meduwe cerita kenten nanging pastikan nyarengin monitor selalu nggih mendengarkan iki cerita-cerita saking semeton sane lianan kenten nggih. Sedurung niki mesanekan pacang wacan tiyang numun iki sane sampun celak-celak lering WhatsApp nggih. Wonten Mbah Indira sane hadir nggih. Suksema Mbah Indira sampun status monitor nggih, mugi-mugi status sehat rahayu nggih. Wonten taler Ibu Jerman sedaya sampun celak-celak saking wau nggih, suksema. Taler niki wonten Mbah Mangku Prajapati pemenang, suksema sampun celak-celak Mbah malih jebos gabung ring lain telepon nggih. Ring bernostalgia dados nyarengin Mbah Mangku nggih, ring 0361223361. Taler niki wonten ini Santa ring seputaran Sanur sampun celak-celak juga ring WhatsApp nggih. Seksema niki sana sampun nyarengin ring Kelanguan nggih malih jebos ngiring mewali malih niki sarangin titiang pasti ke ring program duene bernostalgia.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: FM 106,4 MHz Kantun Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raka lantai putri kantun nyarangnya Niki nge, pasti ke Niki sampun nenten sabar kantun nge kecintuk ring ambaran Niki sarang semotora kelai sane seneng bernostalgia Niki nge. Sirasana sampun menanti-nanti Niki menunggu-nunggu oleh wawung nge sampun ngantre karcis Niki jadi bergabung ring bernostalgia. Larisan Niki sarangin putri ring 0361223361. Gercep langsung Niki berarti sampun wenten seni menunggu Niki nge. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Gak Putri Kante.
0: Nge Om Swastiastu, Sira Niki nge.

0: Siang, Mbak Indira, Kak.
1: Oh, wausan nyolek ring WA. Langsung boleh.
0: Iko boyan ten colek sing bang nek.
1: Kenten nggih, kene booking karcis dumun nggih. Pun api gak tra, Mbak?
0: Siang sehat ya, Astar. Ya Putri, dumugi jek taler ngelantur kenak nggih, keluarga.
1: Sukses.
0: Mungkin sampun sehat.
1: Nggih, harus selalu sehat dan semangat nggih.
0: Nih, dan terus pun sehat enten ya, mungkin bernostalgia.
1: Nah, nika sampun.
0: Tapi mendek nih sekat masuk bios gak memori itu semua terhapus gak?
1: Oke enten.
0: Iya merasakan yang nih jadi ingat kan orang gak ngusah inget nih kok gak?
1: Apa mungkin karena obatnya keras gak?
0: Nggih nak kene tapi karena niki pun langsung angin yang bernostalgia. Nggih,
1: dados pengalaman niki juga nggih, pang sementara kerayuning juga nggih.
0: Nggih, terus ampun asan jeng lebih berat kene ya nih di untuk operasi yang kedua nggih. Kan pertama masang kawat di retak jeriji, tenang nggak ya?
1: Ini ke pertama. Nih,
0: pertama nih ke selama 2 minggu menggipriko, kemudian buka nih ke, bin 2 minggu seminggu memeriksa belum bisa dibuka, seminggunya lagi periksa bisa dibuka, kemudian nih ke pun di muka nih ke gak memang sedih cepat gak, cuma 30 menit orang nggak panas. Tapi dia merasakan lebih kompon yang lebih
1: lama rasanya
0: lebih keras gitu loh, cara minum keras minuman kan bikin pun nak suruh ngensahan yang kalah lama suara masuk gak tapi nak niki nak sedang pemulihan masih malih kali pang pindo mau kontrol ya tung karo berkat doa teman-teman juga suitro lumugi ya ten ngelantur bikin pikunan. Nah memang sudah dikasih tahu sama dokter waktu pertama nih ke ada gangguan nanti ke bisa ke otak bisa ke gini ke tubuh pinggang gitu.
1: Oh berarti tapi emang efek semua samping ya.
0: Nih, tapi itu semuanya bisa teratasi kan.
1: Oke.
0: Niki contoh durung ada nama mau periksa niki anu niki pikun gak. Niki kalau tanggal 30 mungkin setelah dibuka niko gak setelah dibuka kontrol 2 kali niko 1 bulan sekali mungkin entah di kontrolnya.
1: Bagi-bagi aja tetap lancar prosesnya Mbah. Nggih, pelan-pelan manten. Kan masih pemulihan. Nggih.
0: Nggih, uyang-uyang masuk ge.
1: Nggih, pasti.
0: Suara mungkin cara nak ngejer ge masuk suaranya.
1: Nggih. Nika awalnya karena napi Mbah dapat jatuh kenten.
0: Oh nggih, jatuh yang bawa sepeda ulung pedidi kayak putri
1: gitu.
0: Motornya macet gas nah. Dia kan ngoparinya katanya tidak boleh direm seketika. Dan Niko buat yang rem seketika aja mingkrung ya. Babo pedidi.
1: Oke, kenten. Berarti awalnya karena Niko nggih makanya harus sampai operasi kenten nggih.
0: Dia nganggap enteng nggih. Di 7 batis nih ke pemeriksaan pertama nih ke tiang nah ogel-ogelan tiang 7 tiang nih ke baru nih tiang termansap pokoknya tiang inget ulung
1: dari ulung sampai dibantuin nih ke masih sadar berarti mbahnya
0: masih sadar gitu. Coba nih nulungin tiang tuh ini kisah ya nah bu berdarah yang nih yang parah dan ogel-ogel dia nggak masih tiang 7 tiang.
1: Kan merasa sakit nih kan?
0: Kan sakit nggak. Cuma bersihin dia nggak naji limo anu iki 7 angin dia gorek-gorek yang banyak mengkek dan punya niko luka gitu. Terus akhirnya sampai di rumah sakit kan dibersihkan dengan alkohol hingga dijarit lah dua nyantuk kan nge nak tiang beragu dokter juga gitu kayaknya enggak sih patah ini masih ada kejadian kan nge akhirnya tiang mengikuti ampura semeton tiang berulang kali Niki menyampaikan masalah tiang soalnya ajak kayak putri dureng
1: nge tiang dureng kuning Niki. Oh gas Niki ampun boleh cerita
0: ampun ampun ya pertama tiang mulih kampung ampun manenek ya ajak tetmus.
1: Oh, nikang geng-geng. Langsung bergabung guys nikang ye. Ampun suwe soalnya Mbah suwe sekali niki ten kene abulan wenten asane ten.
0: 2 bulan.
1: 2 bulan nikang ye. Pokoknya setiap teman-teman naik pasti selalu semuanya Mbah Indira, geles kena, pasti kenten samian.
0: Nge, Niko, sampun, nge. Langsung, nge. Lucunya jadi sampai yang gang-gang kayak putri, yo.
1: Nge, napi, Nika.
0: Aduh, bukan operasi pertama di Yusko,
1: kayak
0: dijangin mati ke bawah pinggang Niko gitu.
1: Oh, iya, lokal berarti nge.
0: Lokal nge, sekan bu, kayak sudah operasi tuh, sudin bawa, mah, kok mati. Boleh nak tuh inget, mah, kadang roti kembung, mah, kayak.
1: Kudiang bahar roti bahar das.
0: Sudin bahar di masjid sing megum anu penggemuk yang gigi segak jak mati ge. Sok mesti bayun bahar ge. Sok bayun bahar. Tapi nak pun dibilangin sama dokter 2 jam nanti ini baru sadar baru terasa semuanya. Nek petang ya. Oh ya dok. Dok yang gitu. Nah itulah lucunya ge agak cabul gigi. Kan dia anak orang roti, sini tuh gak roti kumbu.
1: Sampun mesensor nih kan.
0: Gak putri, nak amun ikut dimongin.
1: Ini
0: semuanya sarang kami, sarangin gak putri makin bernostalgia. Rahajang yang rerenan jagat, sugi, galungan dan kuningan. Semuanya sarang kami. Majang gak putri, rahajang tugas. Kali jebos, pun takkan tu mungkin dek, si anak buahnya umur kuda dek.
1: Wow, 2 tahun ni ke 2.5 tahun.
0: Oh, sedang lucu-lucunya nge.
1: Sedang sengoyong-ngoyong.
0: Ini kira dia ngelah kumpi dah disinyak sengoyong
1: nge. Kita nampun nge, apalagi nak nik mangkin, bu hengal saja belajar, lihat YouTube langsung ngampun ikut goyang-goyang.
0: Cewek cowoknya apa ke?
1: Cewek nih ke.
0: Cewek, ini kumpin mah cowok.
1: Kenten.
0: Dan kuah pun masih kayak bisa ngonyong-ngonyong.
1: Iya, kenten ampun.
0: Iya nggak, putri nggak.
1: Iya, masih sama.
0: Iya, semutan sarang sami, mungkin sarang ini nggak putri. Bernostalgia nggak. Menikah dumun. Lalah wali yang kasihnya bentuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Indira, ternyata ada pembuka Niki, nggih. Siksama Mbah sampun berbagi cerita kenten nggih. Niki pastikan ada pembelajaran taler majang irage sareng sami kenten nggih rekalan rai. Minap kadi bosang Mbah Wawu sampun wenten sane pernah mendengar ceritanya Niki nggih. Punapi keadaannya Mbah kenten nggih sampai beberapa bulan yang lalu sempat nenten monitor kenten nggih karena memang masa penyembuhan. Astung kare makin sampun nggih. Presiden monitor meskipun Niki masih dalam masa penyembuhan taler nggih tetap semangat majang ring Mbah Indira Niki taler semutan senelianan tetap jaga kesehatan nggih tapi malih ring margi Niki kadi Mbah Indira wawu kenten nggih mungkin terlihat kecil terlihat sederhana kenten lukanya tapi ternyata cukup lama Niki proses penyembuhannya nggih ternyata di dalam mungkin wenten juga luka kenten nggih atau mungkin kadi Mbah Indira wawu wenten patah dadasnya nih harus operasi juga kenten nggih pastikan Niki tetap hati-hati di jalan lan rahayu kenten nggih rahayu ring margi Niki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Barong kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Keunikan pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan kekelentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rekelan rayu wau sampun wenten Mbah Indira nggih penaka pembuka niki ring rahine bernostalgia. Sane manggen putri buka malih kesempatannya ning nggih larisan niki sane arse bergabung lan medue cerita kenten nggih. Sane pacang dibagikan ring bernostalgia sarengin di tiang ring 0361223361. Nggih sampun wenten niki sane bergabung Om Swastiastu. Tiang Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi Mawali. Ring kekeran ya putri.
0: Ring kekeran. Oh Mbah Hegi, inggi Rahajeng Mbah Punapi Gatre.
1: Iya, sengkara sehat yang gak putri Punapi.
0: Astengkara sehat taler.
1: Iya.
0: Cuaca Punapi Mbah Hegi. Tiang.
1: Mugi enak ngelantur
0: inggih astengkare sik semang nggih Mbah.
1: Iki tiyang ngarengin mangkin maduwe sinten kenangan
0: inggih
1: waktu kari masuk SD
0: inggih penapi nika
1: inggih kan wenten dumun perlombaan gerak jalan baris-baris itu kayak putri.
0: Nggih.
1: Mungkin senten yang waktu itu kelas 6 SD senten. Mungkin senten ampun di pas penilaian dan di latihan kan ampun itu. Tentu hari ampun terus latihan tiap hari senten. Mungkin senten pas di penilaian itu gak putri berbaris uling di desa yang itu uling di umres itu lain desa kemudian nona di ini di tetangga desa yang itu kemudian jarak berapa kilo ini kemudian 3 kilo
0: oh gengeh ah
1: kemudian jalan ini kumpul kita setiap saya ingat gak putri gak mau kita sedek gitu ya oh baru bisa wintan timpal saya gak ingat ya Niko senik yang waktu Niko gak putri Niko timpal yang ini landing kan di depan wintan di tengah-tengah yang di belakang kumpul kita sekali dumun gak putri nak kan sekali mangkin pasti aneh masuk dek tiang beliang sepatu waktu itu kegedean sepatu tiang dek kerat tiang keras tiang kenten pengen lepas langsung kenten penilaian juri yang itu kan di pinggir-pinggir jalan mengkap-mengkap dek langsung kenten timpal tiang itu pop nak sekat di dimunnya, intinya nggak mau buat kon, kalau macam mikir lomba naik yang pop baru gitu.
0: Oke enten.
1: Oke enten, timpal yang itu mungkin mengisi kencing jauh pop negaknya.
0: Oh oke.
1: Oh enten, pas oleh apa-apa langkah tegap niko tinggi tangan negaknya. Langkah tegap ya kita beklek. Di kau kancing dek.
0: Ya ampun.
1: Pan kancing macam melorok, pop nak.
0: Aduh, ngenah berarti di kancing nggak berarti.
1: Pan ada sih ni dah masayu mengkang nama ni. Isi pop nanti kau pangkang langsung melorok mengancun.
0: Mira tu.
1: Di kau pun tiang di belakang, gak panggah tiang kebe tiang.
0: Dot gede tapi takut mencoret yang nanjak juri.
1: Anjir, itu ampun pengalaman lucu waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Sampai mancing yang gak sebelah ingat yang kedek tadi.
0: Menten tahan ke jundok malah serang timpal nih ke.
1: Iya.
0: Kan ingat pasti samian nih ke kejadiannya.
1: Ya lucu saja, itu mah pedalam dia timpal gitu ya.
0: Inge pasti terus kan lah.
1: Inge tenggak kan merasa dang lah deh nih ya, kena isi sana lima.
0: Si bak kan berjalan lima nih.
1: Iya, tapi untungnya nih kok ya, enggak boleh masih juara dua.
0: Oh iya,
1: dari Santiago.
0: Nggih. Berarti karena jurinya ampun uning mungkin ke kecelakaan lah ibaratnya nggih, kan tidak disengaja. Gerakannya
1: tapi,
0: masih bagus.
1: Pas di kegiatan nominasi ya, hantar tensinya aja di.
0: Agak berarti.
1: Ancur pada kegiatan polo nafsu.
0: Agak sih melorot ket beteh nih ke pop nih kecos. Ben gederen gaya nih ke.
1: Iya, Kak Fitri.
0: Iya, Mbak
1: Egi. Pengalaman lagi di. Karena wau ampun main dira sampai sehat-sehat mah, mungkin mah terus mungkin mah itu sehat. Iya, Kak Fitri.
0: Iya, Mbak.
1: Hajan tugas, jalan kacir, mangga polis. Sama-sama malikmu
0: Inge.
1: Yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Ini cerita lucu sebenarnya Inge, dari Mbak Hegi. Tapi sebenarnya wentan kasiannya juga Inge, yang mengalami ini temannya Mbak Hegi pasti malu gitu Inge, yang inget-inget yang terus makin pasti barak Niki muane Inge ingetin. Tapi dari pengalaman telur Niki Inge, akeh memang kejadian-kejadian yang ini sampun iraga miletin lomba-lomba sekadi lomba olahraga punika nggih, lomba gerak jalan, kita pasti kawenten kejadian-kejadian yang tidak terduga kenten nggih. Mbah Hegi niki kebetulan di belakangnya jadi menyaksikan langsung kenten nggih, pasti niki ampun kita gede nggih. Apalagi nika hari H ampun hari paling penting kenten nggih, tapi asteng kare masih rezeki kenten nggih, boleh juara juga niki kelompok Mbah Hegi nggih. Niki ada pengalaman mina wenten taler niki rekelan rai senema duwe anak, duwe cucu. Benjangan sareng kentan yeh reng lomba-lomba sekadi puniki yeh utawi lomba olahraga sanelianan. Bangda tetap menjaga bukan hanya fisik kentan yeh, tapi juga persiapan sanelianan kentan yeh. Bang benar-benar siap kentan yeh, pakaiannya kentan yeh, alat-alatnya bangda samian siap kentan yeh. Awau sempat mau sang inde lomba, kenten ye lomba gerak jalan, kenten pastikan iki berkaitan sarang olahraga, nge. Santukan pernikahan iki, wenten tebang saking nano biru olahraga yuk. Ngirim piar sayang duben sarang-sarang.

pra casa do...

0: positive feeling. Oh,
1: sepak bola.
2: Gelap.
3: Piala dunia dong. Tetap semangat, hajar.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
0: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
0: Bukannya itu Argentina?
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, mawali mali rekalan rai inggih, nenten suwe-suwe niki jedanya nih, kita nggih utawi mesanekannya nih. Wau sampun wonten penelpon malih buka titiang niki nggih, Mangda Akeh sene presiden nyarengin. Wau sampun wonten Mbah Indira talar Mbah Egi niki sene sampun nyarengin nggih. Sane mangke niki ngiring sarangin titiang malih ring 0361223361. Ngelantur niki iraga sareng sami bernostalgia nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ih, jaman masih duman niki pisaga titiang.
2: Maro kado ngasih nonton racin kada buka enen gitu.
1: Keasian ben kenge.
2: Itu bisa sing mah Indira mandu.
1: Harusnya ibu empat macuat kenge. Oh
2: kado, ye agak buka udah putus. Eh, kamu kan bu Om Mahegi ngortang masalah gerak jalan,
1: nggih.
2: Ibu ngelah mesti pengalam, tapi waktu di lansia.
1: Oh, kenten. Oh, enten gerak jalan lansia nggih.
2: Pralansia dulu. Turung-turung lansia, pralansia gitu.
1: Nggih, penapi nika.
2: Ya, kan ada perlombaan lomba desa gitu. Masing-masing banyak ada senam.
1: Nggih.
2: Jadi nyai brobin pangsing senam dogen. Nah, kita gerak jalan gitu.
1: Okay.
2: Ibu kan mandarin paling depan di kiri.
1: Mm-mm.
2: Di kiri paling depan. Di samping ibu ada pemimpinnya kan?
1: Iya, Danton yang iya.
2: Ah, Danton itu. Mungkin di Medina itu batas bu lantang, Put.
1: Terus?
2: Bang Puto kan kena Dantonnya. Mundur, Bindi. Padahal bu biasa tindak nih, Bu.
1: Nyalip, Deden.
2: Nyalip, Deden. Ya, kan maju mundur, Deden. Ya. Gitu. Kita menemukan Dantone, ibu bingung kan nenek, apakah tindak saya tuh lebar?
1: Atau ibu sepan-sepan tuh kalian dimpal?
2: Nah, kan bu benar, mungkin langkah berbeda, Bu.
1: Sing-sing patuh jarak kaki, enten
2: nge. Oh, jarak kaki, ada nih bawa, ada nih lantang, gitu. Makannya kenyal banget. Kita terus, kita udah ngumpang-pang, gitu. Yang mana caranya nih ngatur? Merego banget duri kan nak rego tinggi.
1: Iya, harus di depan.
2: Harus di depan gitu. Tuh, dan itu bu bingung masih ibu mikir bu Mbah Egi malah kan orang gitu masih olahraga gerak jalan tuh gitu masih. Begitu nemputnya akhirnya mantas lomba man juara dua antar banyar gitu. Kalau kita bawa desanya satu Cerorango Singapadu Tengah
1: tuh. Iya, satu
2: Singapadu, desa. Abasan Kutri tempat banyar tuh kita lomba.
1: Antar Banjar nih ke.
2: Man juara dua gitu. Nah, adalah masih ampet. Begitu bin senam pun di lapangan Buyung, jadi lapangan Kapten Sujano dan kan.
1: Oh, nggih.
2: Di Jalan Gunung Agung tuh.
1: Nggih, nggih.
2: Pidana lapang Buyung orang tuh. Tuh.
1: Ya, dulu zaman tiang SMA kari dibilang lapangan Buyung nih ke.
2: Oh, dibilang ingat nawang putri.
1: Ingat, nggih, nggih. Ke lapangan Buyung pasti kentan timpal-timpal.
2: Oh, aja kene lapang Buyung. Ada Lumintang, ibu manusia senam kene PKK lansia PKK nih.
1: Oh, lintas kabupaten berarti di kampung nggih.
2: Ini ke termasuk Denpasar Barat.
1: Kan?
2: Kodia Denpasar Barat.
1: Ibu mewakili Gianyar, Genten?
2: Enggak, ibu di Denpasar, Dumun.
1: Oh, karena ibu pernah tinggal di Denpasar, nge.
2: Ibu pernah tinggal di Kodia, Dumun, Kodia Denpasar Barat. Jadi ini aktif juga di PKK.
1: Nge.
2: Karena dapat kan tunjukan dari kene, dari gitu, gitu loh. Put.
1: Aktif soalnya, tawang Bu Eka.
2: Yandu juga ikut, gitu.
1: Nge.
2: Terus gitu. Man ke Lumintang, lomba mesti tuh, di kapangan Buyung tuh, lomba mesti. Man juara telu ibu.
1: Oh.
2: Ngeliling di palu.
1: Kok ngeliling?
2: Kecewa ya, no mas.
1: Meguyang ganti no.
2: Masanya senam raga, apa paling malu, paling lewung. Man juara dua, jaman juara telu. Biung gitu di palu.
1: Iya, ratu.
2: Kecewa. Nah, begitulah pengalaman di Dandung ya. Waktu di PKK, terus PKK nih, kau turun lansia PKK nih. Pun gantan ke Biki, di Batu Bulan Kangin, juga jadi kader posyandu lansia.
1: Langganan pun Bu Eka ya.
2: Ah, di lansia, ibu ini pengalamannya, ibu termasuk langsung ngatur barisan sembahyang dan menutup sembahyang gitu. Kita kan mau senam tuh harus sembahyang di, karena di sekolah tuh ada pura taman di dalam, di dalam sekolah.
1: Oh, puranya nggih, heeh.
2: Heeh, sekolah Batuyang nih SD ini ada 3 jadi 1 pun.
1: Oh, lokasinya Siki Kentang.
2: Heeh, Batu Bulan Kangin nih di, di tengah luas sekali ada wantil lentet.
1: Oh gitu.
2: Ikut begitu SD 1 2 3. Dalamnya ada wantil untuk main bulu tangkis.
1: Oh.
2: Ibu senam di situ. Makanya ada kegiatan apa satu kecamatan tuh pasti di Batu Bulan Kangin.
1: Karena tempatnya bagus nggih, heeh, langsung luas.
2: Luas tempat parkir juga masuk ke dalam, tidak kelihatan dari belakang di depan.
1: Oh, nggih aman nggih.
2: Masuk ke dalam ya. SD-nya nempel dengan puskesmas dengan kantor desa.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terpusat jadinya Bu nggih, sampean Rika nggih.
2: Ya, ampun niki puskesmas 2 niki, kalau puskesmas 1 kan di Jumah di Negari. Enten coba Ibu di lansia makin aktif juga pengurusnya sekretaris di itu. Tapi di grup Janbah benara.
1: Eh, bes liu Ibu ngelah jabatan nyaran paling nyen.
2: Karena put nge kegiatan apapun di dagang gantal Ibu termasuk boleh rekomendasi dari Gongari niki nge. Asung kare kita masih bermanfaat bagi orang lain gitu nge. Selain untuk diri kita sendiri bermanfaat juga bagi untuk orang lain kan itu penting
1: nge.
2: Termasuk kita bisa melakukan kenapa enggak gitu. Asung kare diberikan umur panjang put. Walaupun sekarang udah umur 70 masih bisa berkarya walaupun sekecil-kecil gitu putnya.
1: Besar juga dampaknya nih ke Asung Kare.
2: Nika yang bagus lagi Bu Jero Chandra pasti kantun monitor. Anak dan tuun kone jak mangka mangku sedani nih ke. Ibu nak depan ibu radioan bu yang on put.
1: Oke entah nah.
2: Siaran sembang tuh pasti tawang ibu pun
1: langsung gitu.
2: Ibu nih, menikah dulu. Iya,
1: sama ibu.
2: Pandel bentar yang lagi, selamat tahun yang jeru. Makin nampun aman, menang kalem kan seperti dulu nih.
1: Sampun galang juga bu.
2: Masih rame, jalurnya kenceng nih. Selamat, waspada yang lagi. Terus semua put.
1: Inggi, sama tanah.
2: Yang sudah mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama Bu Eka. Boleh juga niki munggah pisaga titian nggih. Nggih, kali bawa sama Bu Eka wau nggih, intinya iraga tetap selalu berusaha kentar nggih bermanfaat untuk banyak orang nggih. Nenten jawab entah untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang juga. Niki sane becik nggih pelajaran yang bisa dipetik dari ceritanya Bu Eka kentan nggih. Pastikan niki samian nggih napi jika kegiatan yang kita ikuti pasti wonten cerita unik di dalamnya kentan nggih. Bu Eka nggih kan kebetulan aktif nggih nyantos makin pun katanya usianya sampur hampir 70 tapi waktu niki ketemu ring studio wah wajahnya masih 17 tahun nggih dan semangatnya masih 17 tahun niki. Untuk Bunika pastika masih sangat semangat untuk berbagi kebaikan majelis semutan sarang sami kenten nggih. Mugi-mugi niki presida sanilianan sekali Bu Eka wau nggih tetap berpikir positif dan berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain kenten nggih.

0: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rakelan Rai, Sane Arse, Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tour eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

Rekalan raya nintan kerasa niki sampun nampak ringgalah jam solas. Nih, niki sampun kaliwat 55 menit niki jam dasanya nih. Nih, santangan pun nika sinampura niki nostalgianya nih. Putri tutup dimun nih, hantu wengini manggin. Nah, ini sampunan khawatir nih, santukan nyabran rahina pasti ke kementenan rahina bernostalgia. Kentan nih, ring wengi galah jam dasa nyantos galah jam solas. Kentan nih, rekalan raya sik semua baik banget nih sampun nyarengin. Wawu nih, sampun pun menemani putri ring wangi pun niki kantan nggih. Mugi-mugi niki presida kecunduk malih ring ambare ring program Saneliana ring hari-hari berikutnya nih kantan nggih. Benjang putri nyarengin malih nika ring sore hari ring galah jam 3 nggih pacang wenten ngospek taler benjang. Nika wentan taler artis-artis Bali, pastika penyanyi Bali sane pacang rauh kenten nggih. Benjang niki sane arsa nyarengin nika ring ngospek sareng putri nggih. Pacang wentan niki penyanyi duene Martin Castro lan Mbok Yuniswari nggih. Minap wentan niki senenge fans nggih dari dua penyanyi puniki dados benjang sarengin putri ring ngospek nggih. Rekalan rai, santukan niki sampun galah putri pacang lungsur pamit. Wesan puniki pacang wenten rahina latri nggih malih jebos pacang piar sayang kawentenan. Niki apresiasi budaya tradisional sane pacang bunggah kenten nggih. Rekalan rai sebagai penutup niki wenten lagu saking Budiarso Bahagia utawi Kasmaran Palatan Kepengkali.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secarik kain putih kecil, seringkali kasar, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara mudra dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
2: Loh, sudah habis makanannya? Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
3: Iya, Bli.
2: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa, nanti sebelum tidur diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
3: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali.

0: jadi suami dan calon ayah lo.
1: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Beli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Jalan pasuwitrane lionan alih pekantiane dosat-sat angon kesugian maniokas angon ngempu padewekan made dumadak made dirgayuso nutugan tuh de kalado anak lingsir-lingsir maosang ikang mitra ya sadian utamo labo yo iko pinahan ros papo layu hong basangan de bagus
7: pang belah-belah nyentuk kena ang kengken ros papan madene papo gingsir kelawan menek madene tu nak seng bina mon pekenahan me menek made nang tegarang jatole sahanane adane maurep dini di marja pada tuah kedasaren ban lekat hidup kelawan mati. Tuh ya bukan dek-dekane. Sayan makelo di subane mabunga kaden mati-mati. Memejak mati. Ari wekasan sing lakar buongan masih mati milu baru.
8: Weh, lolo weh, eh. Suatu yang jauh nanti bas bak nyenang buka duurnya mati misi tutor nyen. Mau kejang toleh beli nenek mukoy menik mau sepangling. Igingser mau sepangling. Mau kejang aja ngeleng benyap apa bakal ajang kemonen malu mau nyakanin medekmu yang nutur ngimade ngajak imade melali apa ngilang sebat atin yonne dianjak ngajak yon melali benjahang mo
7: nabli tepang sebat yang lakar medab-daban ke pondok kewal ledo mekelok-kelonya nan ngajak imade melali
8: nah lona kemonen
6: mo sajan miluh mo sing ada bahas kang uang sengaukan galung ni nyentuh bubuh nah
7: nabli.
8: Kau nak benok itu ngeleng, nai. Kuno ngeleng, tau. Sama ya peninggalan, nai. Kau ngeleng, mentau. Kau ngeleng. Gini, deh. Hilangan ya peninggalan, nih.
9: Jani bapo aja dajan umah he kaden yoi bapo kalir. Yo kerang mau buru di pradene tenyen yo lah panah lebih besik lanjak kemo melali. Itu suakang panah itu nah. Sakit banget nyile mau jalaran panah itu lantas menong alih
6: pesan. Nah saja pesan deh. Itu made muruk medar sanong ros.
10: Nah benah pesan buka perhitungan pamane. Dari ini yang pet mangi deh panah. Ini angon sarano
6: nah.
10: Jalaran lakar kali timpal kali kanti. Wah yang itu luung pesan tuh.
6: Jalan-jalan yang kecolan itu kan.

0: Klawu medangi, mriki namo ayu.
1: Klawu medangi dunia sudah lemah, supaya bangun.
0: Dadah, melepisan manah titiang, ukuh miring mo ayu, melelancaran mereka ke Udiana. Mereka nak mesirah mo ayu, sarang titiang.
1: Oh, jadi ayu gak kaya mo kaya gitu.
0: Inge pas.
1: Bawa hujan-hujan, senyandang sih kaya biar no.
0: Dadah, kenapa?
1: Ayu dengan kaya malu no. Besok mau ngaliang yuk bunga
0: mungkin
1: jemput gaya dong terus mau bunga kan mau bayas
0: inayang jelingang ragan mau ayu mesemetan sarang titiang wantah sarang kali nengkan kedui panjeruang ibu sampun ngingal newato mensirah meniring titiang yenten mau ayu dados kadi adri mana titiang lewek ke Udiana meriki mau ayu.
1: Ayu ngerasa sing lamime, doy yaji, ada nu, mending ada yaji ngerupako, ngemangin lagu ngicen lagu ane nasi merto, sesuai dewe mati,
0: wantah cuma daging,
1: yen duy biang, sing yo monto pada nyayangin maset pada yaji, sing kenahan nak dewe ke, sangat sayang ni yaji dengan biang, sing doy dewe sing kalian mati.
0: Ring daging wecanan mo ayu di amun iku pas wecan anak kelingsir ring mo sarang titiang tapi je saluring canit nas serta teko pisau ini kipun iki sampun ngawinang ada hating gar gitu manah titiang mo ayu
1: boy dewek sebab pada kelih jani ingat dah mana mereka nah kemana kaya malu mau ngaliang yuk bungo dangine malu di kamu
0: ini sampun pemutus kenten arsan mo titiang longsor mepamit kemon sampunang suwi rusakan mo ayu.
1: Nah, saki walo yatno yatno masih si kenoban. Di sedak manyu sadar agon ado nak teko pangdoi banding ulgul.

¿No? ¿Arres? ¿Arres? ¿Arres? ¿Arres?

0: Lagian buat tangi.
1: Oh, Bandung nih.
2: Beli murah. Beli murah.
0: Oh. Baru kan Riki mau beli uyah. Beli uyah kan anak.
3: Oh, apa beli uyah?
0: Ancin.
3: Nih.
4: Kau dados ngelak-ngelak, nyanan yang ngelak-ngelak, nyanan terus nang kelak.
0: Ulinan.
2: Dados ngemenin beli geroh meriki, ngelakin titian, nabi wedan. Wow, beli eling mesti mentoni.
3: Beneran imat.
0: Aduh. Yuyu.
2: Ingat di tiang kamu.
0: Yuyu.
1: Oh, kemarin ya.
3: Napi yuyu.
0: Apa orang kene jiran lew.
3: Nano, nak mulok eto nak teruni ngepo madan kelat-kelat dubi ama suwi kabut.
0: Apa artine to?
3: Kelat-kelat mabudi ama munyi takut.
0: Oh gitu. Yo yo.
2: Beli murah. Dadak megangelan beli mebaosan. Inayang becikang ros. Napi dados kayon beli dados sang ros beli.
0: Oren canae oren.
3: Ye mriki no.
0: Ing betah.
3: Atur inanyan. Ayu.
0: Ayu.
3: Beli teko mai.
0: Beli teko mai.
3: Cudatne beli nak mesuah tunun sarat.
0: Cudane beli mesuah dunun sarat.
3: Menken-ken.
0: Menken-ken.
3: Balang minyak ulung di meten.
0: Balang minyak ulung di meten.
3: Katak ngongke dor tang loke.
0: Katak ngongke dor tang loke.
3: Lamanenya jalan ngancen.
0: Lamanenya jalan ngancen.
3: Kaman songket pesan loke.
0: Kaman songket.
1: Mika jemujen.
0: Kamen songket pesaloke.
3: Budi anjak atugal niki ta. Pas marosan atur sak.
0: Cina ngoren pone.
1: Oh gendan. Nggih. Adi Ayu,
0: Adi Ayu.
1: Sekedhe wayang iki, sekedhe wayang.
0: Sekedhe wayang nggih.
1: Nggih. Iyayi
0: Iyayi
1: enak mesuami lawan kakanda.
0: Enak mesuami lawan kakanda.
1: Iya Iyayi enak.
3: Ya ketuang si sing lagerah.
1: Oh gitu.
3: Iyayi.
1: Oh. Jumunnya mana jumunin?
3: Iyayi.
0: Iyayi.
1: Enak mesuami lawan kakanda.
0: Enak mesuami lawan
1: kakanda. Iya enak.
0: Iya enak. Iya enak. Misi yo hehehe.
3: Mudia misi ngeregeh kalau jarang.
0: Misi ketom, misi ketom.
1: Iya, niko kenyam matanya.
0: Iya kita enak. Hehehe. Cara misi hot deh gitu.
2: Murah. Dados kentan beli mebaosan. Rian dukan bidiang sang penwinten ring ajang beli. Inayang becek-becek mebaos di murah.
0: Yuyu pangengal yu.
2: Inge.
0: Main beline sejelen. Main beline tuangale ayu.
2: Inge bintan api.
0: Yuyu.
2: Inge titiang.
0: Beli singlah ibu dah mengandani.
2: Dados beli nangis beli murah.
0: Dia ingat beli ke
5: di ban beli kita ngelengkan aja.
2: Sampunang nangis beli murah.
5: Ayu kelajak beli di juran gelot yuk. Ayu kelangon beli somah. Nyinongkon beli neneng kesugihan beli di juran gelot. Tuh, kanti kenyal nyen penyeruane. Nyemuin telakom kejang. Telakan beli ni je kadang. Lum-lum telakan beli ni seng menjemung. Jani diolah siu ajak beli nyemung-nyemungin telakonya ni yuk.
2: Beli murah. Ini ngontak kangkat atur piuning cicang. Ina yang ngalon-nalon demen beli murah mapi kayu. Yuki pengaksin beli. Aksinin beli cicang sampun duo. Kewanten ring sajroning manah cicang. Dados durung winten manah pasang ngeruruh anak lanang ngelarang daging gerhaso kantut melen manah cicang pasang melajahang dewe ining wantah dados tunas cicang ruruh anak istri tiosan ring cicang lingurah pamit cicang pamit.
5: Oh senya ya dino ci
4: dan kayang ye ados kan
2: Pedro nang melang minoh.
4: Nek ada nak semeton sapu napi pacang napi wastano pekade nak lingser mang memasikian semeton.
2: Gelah nak mulai inget mas semeton ring dane. Nang di sajrone anget saran gelah. Gelah sing lah rasa demen ring dane kengkeng mamang. Gelah lakar medemu rasa. Blingurah. Menawi cuci jangan cenwenten jodoh karma sarang beli. Diascon cicang lenten persidam metemu mekarma sarang beli. Mas sama ton cicang kari.
5: Blok! Ngajak mengkuran nang singnya. Naluong mengkuran naluong. Yang muni bagus beli nih. Dijakang alai rejuno cara beli. Cudat penyepa beli ngurang. Nyai apa sing?
2: Beli murah diasun asapu napi untuk beli merberang kebagusan beli kesugian beli diasun ngantuk semua tegah gunung melingah pasih kesugian beli amedang cicang renten-renten rasa ulat ring beli
5: sing
2: pamit
5: sing
2: beli jaya surat. Itu pengulodikan belinya beli.
5: Bro,
4: apa?
5: Tudeng-tudeng ngecang noci.
4: Wadah. Oh, wawu tudeng oh. Kayo nanggusti kan nikau.
5: Kengkeng.
4: Anak tudeng nikau nak becek nikau. Eh, takut.
5: Nah, yang tante nikau, nak bon.
4: Becek nikau. Macam, belum.
0: Dia sekadih ngerah nabi. Ken jalan ngajalan nikau nabi. Oh. Ada ulian tudeng nikau nganang. Pangen margina kan?
5: Luang tudeng
0: nge. Mana tudeng ha?
5: Yu. Diolah tudeng beli ben po yu.
2: Singsan beli madwe pawirasa. Yen sampun menikah atur tiang. Nenten kena untuk beli mikayu ni. Cukup tiang pamit beli guys bro.
5: Singa.
2: Pamit.
5: Lanjut jom lebih jom.
0: Yang jorang yak.
5: Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk.
2: Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk.
0: Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk.
5: Nyen mirip kang wirangin di wano reraman beli cukat
4: anton mas
5: sama tadi ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring ngiring

0: cina kebegalan iki.
1: Mbok Ayu, tolong ditiang Mbok Ayu. Nek ngengkene beli murah ini. Apa ndek eto? Tilengane nang.
0: Nyela.
1: Nek aja ada dua ini di keto mesti.
0: Iya Ayu ne. Sing bisa ngono diku. Beli kuda mi. Beli ngale aden Yuni kelangon beli soma. So beli memisan dua beli kalme soma ngajak Ayu. So beli memisan dua beli mipah
2: tuh. Nah, toh. Toh mencek kamon.
1: Ya sampun getot, nung dia paksa dia. Pendengar kamu nyamuk.
0: Ya ternyak yang gen sing paksa.
1: Ternyak dona juga ngelak.
0: Ya ini senyak apa paksa. Ya nenyak udah yang paksa bin.
1: Nah, tuh badannya beli lengah.
0: Ini lengah.
1: Pamor beli.
0: Nah, ya bukan ini bahan luung. Jeli itu.
1: Luung kan beli bikas yang kan bikas beli berat. Itu saja bikas beli luung. Yang ide lah dan dia lah. Tuh udah yang paksa beli. Sekolah beli semua menyamuk. Senang cia.
0: Benang cia.
2: Lawan, lawan.
1: Iya lah.
3: Murah lengah pamor.
2: Man,
3: itunya lengah buah.
2: Jangan kita benah
0: benar. Yuyu,
1: tapi
0: yo las pelingi deh kan yuyu. Lemas sengtap ya yuyu. Iya nyak ya yu. Ben pidan. Semua beli lap anak aja ya yu. Yu juga angli ben. Yu madung aja nyaman yu.
2: Nah, toh tuh mecek kamon.
1: Eh, yang dia kena budo dia aja nak beli. Nyak aja dia mau madung.
0: Ambek ada seng budo.
1: Kena nambang seng.
0: Seng budo ada.
1: Yang tu aja gitu. Nang lingkungan ayu. Nah, ayu. Cetiang, kita rasanya beli ngurah. Engkian yu jani. Man yu ngelakan nama jalan ayu. Mau seng nomang. Manguningan kan yaji yang semua pada kenang ayu ne.
4: Makin jedumun. Wow, cetiang gak sampun boleh matur.
1: Man.
4: Nenten lingkungan ngatur cetiangnya pun api menantur cetiang mau ayu. Rian tukang. Nenten-nenten rasa demen di tiang sarang beli ngurah.
1: Saja.
4: Tinggi.
1: Yani, sing demen ben mani demen nantas.
4: Ngelantur di tiang nenten demen.
1: Terus-terusan.
4: Nenten.
1: Hayang suwa budak liam.
4: Tinggi. Yang nak pamit ternyedaya.
1: Ngil berita malu nyak mok orang. Beli ngurah.
0: Halo.
1: Sampun.
0: Sampun kengkem.
1: Sampun ternyak.
0: Singnya.
1: Sing.
0: Aduh. Belah polo Mete Ayu. Ayu sajan singnya kan beli.
4: Pamit tiang mengurah.
0: Belok. Jani jadi Ayu orang singnya. Ayu mengkengken kan beli. Tamangan Ayu aja beli. Elah ben beli. Ayu singnya konena. Sakwala ada nak lincir. Ajen beli. Ajen Ayu. Rikala ditu Ayu wanen ke orang singnya. Kelideh beli, kelideh beli.
2: Nah, tomorrow nah,
1: tosok. Nah,
3: lingsel-lingsel pangmu potang.
2: Oh, kasih nyengulah.
0: Nah. Mailar, ireng ngatur ke dia aja lah.
2: Ireng, ireng, ireng.
1: Depen, bang ora kenanang ne.
4: Pas aku nampi antuk di tiang mangkit,
1: kok nampi yang dia jeje. Mensake yang mulai ayu sing lah kena saja dekan ngura.
4: Tadus masa
1: abot kan? Matur kan ya Ji? Mau barangin. Tapi walau benang kan matur kan ya Ji. Kemudian tuh sepatang ayu.
2: Ini nak kengken ayu yut dari bapak nah, sedang. Ini
1: nang luwa Ji lah apa?
2: Nak kengken.
4: Ampura dah hati tiang Aji. Mangde sampun yang Aji. Salin arse. Ring painikan di tiang. Masa yang di tiang mereset makdo dewe. Walau ini.
2: Menang tuturang nak kengken nunduk ayu ni maro awanan ada talat datur ayu gitu ken bapak
4: asapun iki pa ini kantin yang iwau

0: dia.
1: Mende nak perah ayu, menjani sih nak kenal ayu nih. Iya teruna ayu bajang nak mulu kedo patut timpal nih. Menayu ken-ken lamun ado kenal ayu ngalih soma. Bapu elah. Nyanang subah ayu yang subah ada kenal demen. Men sujatin nih. Hidup ayu nih ken-ken teken beli nih ya yang murah.
0: Maka yuk teni. Titiang nenten uenten rasa sanang sarang ibli ngurah. Daman titiang wantah masa meton sarang ibli ngurah.
1: Men sejabon do. Kengken pegedin ya apa sangkaning rahayu. Men kengken unduk ne awanan sing sida misi amon kenah ya ne.
0: Risampun ni titiang kelemasin. Riku titiang sampen boleh mantor. Titiang sang nenten nyidayang pacang iring. Sanang ibli ngurah. Cijang iriko keplegena tamis-tamis cijang kejama yang ten kelisan roh puniki mo ayu nabi puaran cijang aji
2: tapi aji niki ayu na sampun bakat joken beli ngurah apun tiang tegur harus lebang oke enten mungkin di megedi ini beli ngurah bang ras laris ros ne nanang ne kocapa jang meriki ngide yadi ayu
1: nah lamun gitu apang de bapu beli angsel saja nyencara raos mo ayune tegur raman ya mai panak demon nyen bakat keledang bapu panak sing demon bakat kidikan menyanan teko nyen sajan ayu bisang ragan ayu matur bapu nak menyuhuri je pelengan pejalan ayu mau bajang-bajangan
2: niki rame isa dipentingan tapi niki asu ngomong kong.
1: Nang-nang sekenang lokin nyento ya teko mai.
2: Dia, kenapa?
0: Sagi macan pesane Riki aja. Ciri ya pun iki rapo ayu. Kayu.
2: Bah, aji.
3: Nah, ne adi
2: an. Riki.
3: Anom sedang ada juma ne. Beli ada buat lah karui rasa ang beli. Udah bekalukan.
2: Tira Riki.
3: Cicing ulah.
2: Dagang apa harim sobangan Riki guys?
3: Yeah.
1: Nere rama nayu ne, wan ayu ne, ajin yo beli ngurah.
3: Kemudian rama gelah tertawa.
2: Nye nawa roten mai bapor.
3: Adi, mula ada buat lah karaosang beli kapineng adi. Ne unduk, piana beli ne cuma belo di ngurah. Ada nyata lakar ngideh piana anomene yayu kita masih kena beline mula sarat bangsida jama temu piana adine kelawan piana beline ngurah bangsida majangkepan mekurnan kita kena beline nah yang kita berada kena beline menkengkel
1: yang tiang nak ada sing kena ngelikadin pejalan ciri-ciri ke truno bajang nah sedang melau beli teko mahi nah janin nih panak beli dini panak tiang yo iratno dewi subuh sadu arep nunas bebaos beli nah ayu matura bete ayu ken wah nah ayu nih kengken je pai depan ayu nih cutat bapu nak meleleh san pelengan nih nih
0: ingin ditiang saya
3: nah jeneng nang tutur angkap minang wo pangsido ban wanuturanya nan kini beli ngurah bagus cuma pelot
0: mador sesep titiang wo ring kebecikan arsan wo ring titiang song song son titiang ring siwo duaran titiang sake mawon asapun api menantuk titiang riantukan ring sajroning manah titiang nenten wenten rasa demen sarang ibli ngurah.
3: Ini jeneng sing ada nyet demen kian ibli ngurah jumah gitu.
0: Nenten wo diasun titiang nenten medemu merabi mesemeton titiang kari pineh becik ruruhang anak istri tiosan ring titiang wo.
3: Ah denak gitu wange yang ibli ngurah jumah belen jeninge apa yang beliau ngalih kurna naukot di lenan tongose mire badasa ya man gualo kenah ajine sing pang nyak metemu pada nyamo nang lantang mopo pina idewo kadon mesemeton misal ngajak beli bagus juma yen nadi ban pengide aji pang nyak ya jeneng kengken
0: asa pun nabi menantu ditiang ngelarang daging kerhaso ring sajroning manah ditiang sarang beli murah nenten wenten anut mang resang penyen benjang bungkur ditiang parisoso tiasnya masa pun nabi untuk uang ngerum-rum ditiang ditiang pamit uwa pamit
3: yeah. Nom beli mirip sing bisa nyatu opang lantang ngerum-rum iseneng dini nang anom jarnu turen iseneng dini pangnyak jatep ngajak ingurah juma
1: lehi yen tiang bisa se nyatu gen pen piana apa ne nyalanin berat ingan mesoma lega sebat nak iyo panak beli dini panak tiang yen iyo subuh sing ada kena nah bena jeneng cara atur keponakan beli panak tiang melahan lenan kena pangdo caro sesengak jani paksa benjejah yo kenderamu miripnya abulan dua bulan sama kelone belas tas ya mesomah nilak nih jengah masih beli jak tiang pada tua
2: inge wa sampun ya kenten bawasnya ajen tiang atau raden tiang mangken sampun yang nawur suwe triki ini becek wa mantok mantok
3: beh nah nah nah yen marah muntok raos jenenge raos artine kabeh yang beli keresep suboban beli dadi mulai jeneng subo adong pepinah caine kelawan piana
1: aku neng de cai ngat gatang adong kenah reraman yo kelawan piana belengan jani kenah yanom kelawan iratno dewi piana rupakan yone jeneng bino sing cara pejalan caine adong bikas caine kelawan bikas pianak cai ini awanan tanpa samandana mekita nyangkutin pianak timpal jeneng cai duan teruna geto bikas ini awanan turasina ken bikas panak ini
3: enom
1: apa?
3: Bango kenah cai kekenah bancai pianak jadi bes keliwat jegeng sing yadong lakal jangkepang kelawan murah
1: tua mula saja ngawenang bedak ngetel kenah pianak cahine awanan konden-konden mekita nungkaya kang pianak kaidini
3: nom
1: apa?
3: Konden nengep konden nengon yagong
1: ngenoteng
3: jeneng pianak
1: apa pantat cita kemai
3: nah
4: yeay menang lagi yuk ayo pagi-pagi udah main game aja.
5: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
4: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
6: Siap, Bu. Laksanakan.
7: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Yensenya piana caine ulian kenah caine mirip. Ingatang
1: mulai caine ngawenen. Yennya piana kai jangkutin oken piana ipun ni. Mati kali nak nanang ya Yanom kebut-kebut bangkene di beten tanah sing suka ngendok di sekala pianak ne metemu masoma kenjah ye
3: mando bagio mando bagio dumadak yen sing sido bani yagong sangkane nusdos plangkirane yagong cuma wandenin benami apitong dino jani yen sing budoh paling saku mes-mes kaman ke dere-dere tengah jalan eh? Kangen kau kaje klot ingetanya raos ya Yagong antosana
1: hei Yagong mula ngipi benar ngantos kesaktian cingelea uleng di penangkilan antiang tumpang kie sing tayen lekat nah jani ketangguh sana Bek mekejang sesepolan bekal cie nyadio beneng antosang
3: mepeda saya cicing antosang beh.
2: Melipat dengan bapak tegok biena
0: biaduk cici yang makin aci
2: aci wagong nak bisa ngeliat nih kaji
1: yo
2: ada sudut pelanggaran pelanggaran
1: bapak nak belok gangguan ayu doramo nawang sing balian sakti sing nawang pengeleakan tunak iyo ngelah kesugiane kena iyo sangi
8: iya neng pegara ngonde pengkawang mangan iyo ne
1: yang sing bakat bukti yang sing percaya
8: kena
1: nantu nah penari ne wah rambang
3: yang biang panah de sing mau tadu ya tiang yang kena
8: sing apan kulit si tebal cara kulit dongkang
3: donak itu wang ya dopa itu ngemadene bakal ngalih kulit tebal kulit ngales semalali
8: oh sajan
3: angon udah dengar
8: doseng sorong usah asik itu ngompong-ngompong nyu nah meme-meme paham nih
3: lautan nih sedang-sedang bungkak
8: koyo. Nah, Dodi. Tuh apa tuh? Nah, tegarnya cepuane gengken yo. Madak pangkana racun.

0: Awangki,
1: tapi
0: ani penumayan ngalai adi yang diketelon konesingnya yaji kedo
1: nge
0: jutat paksa nyen kengui rangin.
1: Nah, niku padet
0: kedo kedo lanceng iring
1: jalan
0: iring. Duk,
1: siang,
0: saya ingin siang dini benung alih ke pesarnya.
1: Oh iya, iya, seris, seris, seris. Iya, jangan lari, sorolah.
0: Nah, di sing adom kejangan di adi ni kelihan sing adom iwa anom sing adom kayang keyadi Ratna Dewi sing adom
1: sami, temendan
0: sing adom.
1: Baik, duh yang jantan sina sampun mau kawan.
0: Duh saja cara pernikahan Yaji man merbat aja Iwono hari kalau itu sinah iyanya Iwono mengerti udah dini lanjut maluin lan
1: ya emang lu sampun ngelesan dok
0: nah, ngelari alek ke penepi
1: nah
0: kemun
1: ring ring ring
0: banyak kamu kejang aja
1: ye
2: kendring dijo pasang merarian dodo sangat dijo
3: mana ya Haji dijo
2: kok napi
3: Haji gelas gelas dijo niki sampun yang sampun kenyal berjalan
4: Haji ayu lan lanturang pejalane kalin bapo dini yen ngawaneng kito dingeh bapo pengetut misan ayune yei ngurah subo rame munyin ya suak-suak kenah bapa kene pang bapa meragatan unduk ke ngajak iya iya nu jeneng bareng nutuk jak mekedadua disengkalo mati bapa pangdo jeneng dadi barang teraja dan jejarahan lautang-lautang ayo
0: surya mekejang surya banyak
4: dengah ayu sing adolen ingurah ni sinah teko lakar ngetut pejalan bapu
3: Haji,
4: pejalan jenis
3: ya tu ibon rau di tiang tanpa sadar ngiring Haji kawan pecek bang yang padam je di tiang yang sampun Haji ngiring di tiang bang yang tunggu tiang di tiang bang yang sepun iki sarang
4: yadi pelengan ayu ni jak mekeda duo merah mungkin bapu dijo benjang bapu di dewek bapu ni walo nang kernehan pangde caro sesengake ayu ngamulang sokwe mati bapu ayu mati bareng nyen mirip ngewales sang sakit asin bapu ni sejabut teken ayu gelanting ang bapu matin bapu riwekas nang depengkung ayu yen ayu dini kewok bapu kernehan
3: yen sapu nikah bawa saji yang bisa dia ngiri
4: mo ngalang ngalang mo
3: ayo
2: terus adjanan ayin ketiam kasi aji misalnya mana harian lo ayo
0: ye ni cicing yano eh nomi panak cijo panak cijo
4: bengken doh panak cidijo kita petakon cie man kesugian cidijo
0: ben dijacing udah repot
4: menda dici repot kan panak beno cai gen ngelap pembenak eh
0: panak cie kalangon cang soma ye
4: oh cingale panak beno karangon soma padut cai truno muani pi anak beno ne bajang lo truno muani lo bajang timpale ci de mana
0: duren
4: oh men panak benone demen kan ci
0: si
4: bika sapu aban ci lebian kene megang ngobatis pat-pat disasih kesangone gitu angkuh ci mekito ngale somak nihen malu seling yen tulang yano mekento sing pulut bener ngale pengupo jiwa ngale hamak sing karadep panake bang cai bane cai suge
0: sing cicing dia artinya cai sing setuju dengan memantu dengan benar
4: mula bangde kepapak kepango ianom sekedang kesentanan ya mani wekas ken terahan cayine.
0: Eh, nom cicing ye yen keto pauno kene mare waki kerasa cara ngalih panak tabuane lah lakar waki ngalih pianak nih sing inane madyang sing mirip bakat pianak
4: bang Cina wang tua subuh madan jelemo nih mebikas hau dangres nih ngelahang barang nih gedegen cai barang nake meledak tulen cai satu mejujuk pejalan ye
0: jadi menungso betul Cina awal.

0: Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam keseharian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus, dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat bentuk kale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh, selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, raga-raga atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air berisi air dan sebuah patme dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyuh, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: swastiastu. Para pemirsa, pendengar RRI dan pasar dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya selalu atas lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Di kesempatan yang baik ini, kita akan berbincang mengenai kutipan Dharma, yaitu tentang menajamkan cinta kasih di zaman Kalingga. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya Ide Bagus Egi Dananjaya bersama Kadek Mardiasni yang tentunya sudah tidak asing lagi warawiri di media sosial yang membahas mengenai keagamaan. Om Swastiastu, Kadek Mardiasni, apa kabar?
1: Om Swastiastu, Gus Egi, nggih. Kabar baik, astungkara, Gus.
0: Kayaknya ragu-ragu ini ngomong baiknya. Ada sesuatu kan?
1: Ya, karena
0: apa ya, kurang fit ya cuacanya?
1: Seperti ini. Cuaca hari ini ya.
0: Mendung-mendung dikit, mendung, tapi tetap masih ada cahaya.
1: Asik. Pokoknya seperti peta umpet gitu ya.
0: Oke, Kadek Mardias nih. Hari ini kita kan apa menyambut Hari Cinta Kasih ya? Hari Anggara Kasih yang bertepatan dengan Kajang Kliwon ya. Orang bilang ya Kajang Kliwon itu kan angker, angker ya. Tetapi patut nggak sih kita takut menghadapi hari yang katanya angker ini, atau memang bertepatan dengan Anggara Kasih kita harus menyikapinya dengan berbeda? Kalau menurut Kadek Mati dulu mengenai Anggara Kasih ya, atau mengenai cinta kasih lah ya, secara universal ya, secara universal, apa sih yang Kadek Mardias ini ketahui tentang cinta kasih yang universal di zaman ya, yang kiranya kali-kalian saat ini ya, banyak kali-kalian ya, kali juga ini ya, semua kali-kalian ya, mau ngapain pun harus ada perkaliannya dulu nih, untung apa tidak nih gitu. Aduh ya, kiranya zaman sekarang perlu kita luruskan mengenai cinta kasih ya. Bagaimana kiranya menurut pandangan Kadek Mardias nih di Hari Anggara Kasih ini untuk menyambut cinta kasih itu sendiri secara universal?
1: Yes. Baik, luar biasa ya Gus Egi, jadi membawa tema yang wow. Anggara Kasih Kajang Kliwon. Oh, pokoknya kalau tidak ngeri bukan Gus Egi namanya ya. Baik, jadi di sini topiknya artinya ke spirit lah ya. Spirit berkaitan dengan bahwa Anggara Kasih maupun Kajang Kliwon itu mengandung spirit cinta kasih tentunya di zaman Kali Yuga ini. Ya Gus Egi, tidak bisa kita pungkiri ya, kehidupan ini artinya kehidupan kita sebagai manusia saling berkesinambungan, begitu juga pada alam ya, lingkungan. Artinya bagaimana di sini umat Hindu, tentu kita sebagai beragama Hindu, luar biasa ya, leluhur pada zaman dahulu begitu. Artinya tidak serta-merta rerahinan seperti Anggara Kasih Kajang Kliwon itu tidak hanya sekedar ritual rerahinan semata, tetapi ada makna di balik ritual tersebut begitu. Nah, berkaitan dengan hal Nike, artinya makna di balik Nike spiritnya. Jadi bagaimana kita mampu memahami spirit di balik hari-hari suci, hari-hari rerainan yang telah kita lalui, artinya hampir setiap hari ya, bahkan apalagi di Bali, artinya tidak bisa dipungkiri kalau sudah rerainan itu pasti sibuk gitu, membanten gitu. Tapi inilah yang menjadi pengingat kita, artinya jangan rerainan itu sebagai momentum, sebenarnya momentum untuk pengingat kita, artinya merefleksikan diri kita untuk merenung. Makanya di dalam Hindu mungkin Madi mengutip salah satu dari kitab Atharva Veda, bagaimana kita menyucikan bumi. Kalau kita dalam agama Hindu kan kita terkenal dengan ritual menyucikan bumi itu ada 6, kalau dikatakan dalam Atharva Veda. Itu yang pertama dengan satya, dengan kejujuran, kebenaran. Kedua ada tapa. Nah ini tapa ini yang penting, pengendalian diri. Kemudian ada ketiga ada Brahma, baru doa. Brahma itu maksudnya doa pemujaan kepada Tuhan. Yang keempat ada diksa, penyucian, tidak hanya penyucian secara ritual pun juga penyucian terhadap diri kita sendiri. Yang kelima itu ada ada yatnya, ya yatnya korban suci ya, persembahan yang kita tujukan ke hadapan Tuhan. Kemudian ada lagi reta. Nah, jangan lupa ini reta, okay. Hukum alam. Nah, inilah yang maksudnya. Maksudnya kita itu hidup seperti dalam sastra Upanisad, Aham Brahma Asmi, aku adalah Tuhan, Sarwam Kawidam Brahman. Sesungguhnya semua itu ada diliputi oleh Tuhan. Maka kita tidak bisa yang namanya di luar dari hukum reta. Sehingga inilah yang perlu kita merenungi setiap rerainan. Ya mungkin artinya baik itu rerainan apapun, Anggara Kasih, Kajak Liwon, spiritnya harus kita pahami, spirit untuk merefleksikan diri, salah satunya yaitu menajamkan cinta kasih. Setuju sekali dengan artinya topiknya Gus Yogi, tujuan kita beragama itu cinta kasih. Makanya kita tidak hanya secara vertikal cinta kasih, artinya bakti kehadapan Tuhan, tetapi apa yang lebih utama secara horizontal cinta kasih, artinya bentuk pelayanan kita pada lingkungan, pada umat, pada alam semesta, itu juga termasuk bentuk pelayanan kita cinta kasih kehadapan Tuhan. Jadi seperti itu.
0: Wah, luar biasa sekali mengalirnya, luar biasa ya. Wah, tidak heran ya, magister agama Hindu luar biasa sekali. Pas setuju tadi apa yang dikatakan Kadek Madias nih, yaitu tidak hanya sekedar membanten ya.
1: Iya.
0: Ya sesuai dengan namanya membanten, biar enten, biar ingat, biar ya mengingat bahwasanya kita ini hidup tidak bisa sendirian. Kita hidup berdampingan dengan tumbuh-tumbuhan, berdampingan dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan, dan berdampingan juga dengan makhluk-makhluk yang mungkin ya tidak bisa kita lihat secara kasat mata, kan begitu ya. Makanya kalau di Bali kan ada istilahnya apa namanya itu, kalau rainan yang menyembah tumbuh-tumbuhan itu tumpok warige, tumpok kandang. Kemudian ada tumpok wayang tentang seni. Ya, semua tumpok-tumpok itu sesungguhnya pengingat ya, pengingat bagi kita bahwasanya kita ini tidak hidup sendirian gitu. Karenanya betul apa yang dikatakan Kadek Madias ini, saya sangat setuju sekali dan luar biasa bagusnya tadi penjelasannya. Bahwasanya ya kita harus meningkatkan rasa spirit kita terhadap orang lain, supaya kita ini tidak bisa, artinya kita tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri untuk bisa hidup. Sama halnya seperti yang katakan tadi di penjelasan Weda tadi, Aham Brahman Asmi. Ya, semuanya ini adalah
1: sesungguhnya Tuhan.
0: Sesungguhnya adalah aku adalah Tuhan, kamu adalah Tatwam Asi.
1: Tatwam kan, Asi ya, kesana.
0: Artinya apa? Kita dulu belajar menerima
1: ya,
0: bahwasanya betul. Ya kita semua ini memang berbeda. Satu, kita memang berbeda, tetapi berasal dari sumber yang sama. Ketika kita sudah merasakan perbedaan, maka dari itu ya kita akan meningkatkan rasa cinta kasih. Contoh, orang yang ada yang suka makan bakso, ada yang suka makan nasi goreng itu misalkan, ada yang suka makan pedas, ada yang suka makan manis. Kenapa ada begitu banyak perbedaan? Karena mereka menerima.
1: Iya.
0: Kuncinya adalah menerima. Benar. Kenapa orang suka makan pedas? Karena dia menerima rasa pedas itu. Ketika dia menerima rasa pedas itu, maka rasa cintanya terhadap pedas itu semakin meningkat. Ketika kita menerima perbedaan yang ada di alam semesta ini, maka ya kita akan meningkatkan rasa, secara tidak langsung meningkatkan rasa cinta kasih tentang apa namanya tentang perbedaan ini. Nah, sayang sekali kemudian fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, bahwasanya ya banyak dari umat kita, tidak semua tentunya ya, banyak dari umat kita yang pada saat rerainan itu hanya mengaturkan mengaturkan banten saja. Contoh pada Kajang Kliwon ya, mengaturkan tempat nampul segahan udah. Artinya ya cuma sekedar mengaturkan, habis itu ya nggak pernah meningkatkan spiritnya. Padahal lupa bahwasanya kita harus menyucikan baik Buana Agung maupun Buana Alit. Artinya ada stana Tuhan yang kita linggihkan di luar. Tetapi kita harus ingat juga bahwasanya tubuh ini adalah linggih daripada stana Tuhan. Maka disebut titiang, titi itu jembatan, hiang itu yang widi. Itu artinya Tubuh ini adalah jembatan bagi sang Atman untuk mengarungi karma kehidupan yang harus juga kita perhatikan. Ya, jadi tidak hanya pada saat Kajang Kliwon, ya kita tidak perlu takut. Kalau kita takut, orang bilang kan orang permi angker itu, kita tidak perlu takut. Kalau takut ya kita tidak pernah berkembang. Contoh, orang takut berenang, dia tidak akan pernah mau berenang karena takut. Orang takut belajar, karena dia takut dia tidak pernah belajar. Tetapi bagaimana kita meningkatkan kesadaran? Kesadaran bahwasannya pada Kajang Kliwon memang sifat-sifat buta itu meningkat 2 kali lipat memang gitu. Tetapi bagaimana caranya kita supaya untuk menyomia dan menetralisir sifat buta itu, baik di Buana Agung, alam semesta yang luas, yang maha luas ini, dengan tadi sarananya seperti tipat dampul, kemudian segah. Tetapi bagaimana caranya kita menyuguhkan juga Atman yang ada di dalam alam semesta kecil ini, betul. Dengan apa yang tadi seperti Madi katakan, tapa brata, semadi, pengendalian diri, kemudian mengendalikan indria, baik pikiran, indria kata-kata kita dikendalikan, perbuatan kita dikendalikan. Nah, itu juga harus kita perhatikan untuk menyucikan sang Atman yang ada di dalam diri kita. Karena itu makanya biasanya kalau pacar sembah ini kan sembah pertama kan puyong nih, Om Atma Tatwatma Sudamam Swahaya, Tuhan sucikanlah Atman yang ada di dalam diri hamba. Artinya setiap sembahyang hendaknya kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyucikan sang Atman yang ada di dalam diri. Ketika sang Atman sudah suci, sudah bersih, maka dengan sangat mudah untuk mempengaruhi raga yang ada di dalam diri kita. Nah, kira-kira begitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah sekarang ada satu pertanyaan yang nyeletuk Adik Matias. Ini sangat ingin saya mendengarkan jawabannya. Kiranya bagaimana upaya kita di zaman Kali Yuga ini untuk mengendalikan panca indera kita. Kiranya mohon penjelasannya sedikit saja. Mengendalikan panca indera yang ada di dalam diri. Kadang-kadang kan kita tidak pernah sengaja ataupun tidak, kita sering membuli orang, kita sering membuat orang lain sakit hati. Kiranya bagaimana caranya supaya pada saat hari Anggara Kasih Kajeng Kliwon, ini kan pertemuan hari yang sakral ini,
1: ya
0: Sabda Waranya Anggara, Triwaranya Kliwon, dan Pancawaranya Kajeng. Triwaranya Kajeng Ampura, Triwaranya Kajeng, dan Pancawaranya Kliwon.
1: Ya.
0: Kiranya kan ini hari yang sungguh sakral. Di momentum saat ini, bagaimana caranya kita untuk mengendalikan semua panca indera yang kita miliki, gitu. Jadi supaya tidak ke depan setelah hari ini kita bisa minimal mengendalikan ucapan kita kepada seseorang, minimal bisa mengendalikan pikiran kita supaya tidak pernah iri hati lagi, supaya tidak pernah punya pikiran yang buruk terhadap orang lain. Kira-kira bagaimana? Mohon kiranya penjelasan sedikit aja.
1: Baik, wow, luar biasa Gus Egi ya. Jadi tadi sudah banyak sekali Gus Egi artinya memberikan pemaparan dan juga apa motivasi juga ya. Artinya semangat, memberikan semangat hidup ya melalui spirit memaknai spirit cinta kasih itu dari rerainan suci Anggara Kasih Kajeng Kliwon. Baik, luar biasa Gus Egi. Jadi kalau dari Madi ya, mungkin di sini sedikit ingin berbagi, mohon maaf mungkin jika ada keliru. Jadi Madi tadi setuju dengan apa yang disampaikan Gus Egi. Artinya begitulah luar biasa leluhur kita zaman dahulu Gus ya. Artinya leluhur kita tuh sekolah enggak gitu, jangankan TK, PAUD enggak, artinya tetapi sudah bisa yang namanya mengkonsepkan, bayangkan belajar dari alam, artinya sudah sampai menentukan hari-hari suci itu. Nah, itulah luar biasanya saktinya. Kemudian juga dulu mungkin ya kita lumrah ketahui kalau Kajeng, kalau setiap Kajeng Kliwon pasti dianggap serem gitu kan, angkat. Padahal sungguhnya apakah leluhur kita dulu zaman dahulu tuh menakut-nakuti, padahal sesungguhnya jika kita apa kita maknai lebih dalam, kita cermati lebih dalam bahwa di balik daripada itu tentu ada makna. Misalkan mungkin kan ada pernyataan jangan duduk di bantal gitu, jangan duduk ngecein galang, nanti
0: ada maksudnya
1: nanti bisul, nanti gini pantatnya, padahal nggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Jangan gini Kajeng Kliwon keluar nanti gini karena dianggap serem gitu kan, nanti ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah sesungguhnya sebenarnya leluhur tuh sangat-sangat luar biasa sekali sudah memberikan pelajaran
0: maksudnya
1: ya.
0: Maksudnya supaya kita lebih mengheningkan diri
1: lebih
0: di rumah ya.
1: Mengheningkan diri, lebih mawas diri gitu. Artinya kita di sinilah kita diajarkan untuk bagaimana membentengi diri kan gitu, melindungi diri, memagari diri gitu. Artinya
0: supaya di rumah kita meditasi lah mungkin gitu ya, supaya tidak keluar dulu pada saat hari ini.
1: Hari Kajeng Kliwon itu, maka dari itulah artinya di situ kita diajarkan untuk di momentum hari-hari suci itu ada baiknya memang kita hormatilah hari suci itu, untuk itu sebagai kita pakai untuk merenung melakukan tapa brata gitu kan. Jadi apakah pada saat hari suci itu sesungguhnya setiap hari juga bagus ya untuk kita melakukan hal demikian, tetapi karena disinilah kita diberikan kayak ada hal yang spesial. Ibaratkan dah anggapnya hari suci itu hari ulang tahun gitu. Gimana sih kita merasakan kalau udah ulang tahun pasti sekarang ulang tahun kayak spesial banget gitu. Ada di sana kita kembali mengkontemplasikan diri kita, wah udah seperti ini perjalanan hidup gitu, artinya suka duka kita lalui begitu, dan disinilah bagaimana kita memang perlu merenungi hari suci itu. Maka dari itu tidak hanya sekedar dalam hari ritual, tapi spiritnya yang perlu kita renungi bersama, artinya sebagai introspeksi diri. Dan ini memang menjadi perlu menjadi catatan sih, apalagi di zaman sekarang kita tidak bisa pungkiri yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi gitu kan, apalagi sekarang perkembangan zaman yang sangat semakin pesat sekali ya, terutama dalam hal teknologi gitu kan. Di sini bahwa padahal kita perlu sadari kita hidup, apalagi menjadi ya manusia yang dibekali tripermana kan begitu Gus, Bayu Sabda Idep. Artinya disinilah, apalagi dalam sastra dikatakan kan dalam Sara Samuscaya bahwa kelahiran sebagai manusia itu adalah kelahiran yang paling mulia. Betul. Maka dari itulah kita bagaimana menjadi manusia agar bisa apa ya, mampu mengendalikan itu tripermana itu, sehingga bisa kita implementasikan melalui trikaya parisuda kita, bagaimana kita berpikir yang baik, berbuat yang baik, berkata yang baik. Karena apa, kehidupan ini memang kita tidak bisa pungkiri baik benar,
0: dualisme,
1: artinya dualisme yang ruwa tentu ruwabinede, kebaikan keburukan tentu akan kita hadapi begitu. Jadi poinnya di sini adalah kesadaran untuk pengendalian diri, apabila memang itu artinya bisa itu tidak baik untuk dilakukan ya jangan dilakukan begitu. Artinya kembali kita menyadari seperti yang kutipan tadi, aham brahma asmi, aku adalah Tuhan, tatwamasi kamu, artinya aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita sama-sama ciptaan Tuhan begitu. Ketika kita menyakiti baik itu menyakiti makhluk lainnya atau menyakiti di lingkungan kita sendiri, tentu sama halnya juga kita telah menyakiti Tuhan dalam diri ya, kita sendiri gitu.
0: Setuju.
1: Jadi kita perlu menyadari bahwa sarwam kalwidam brahman sesungguhnya adalah Tuhan, sehingga disinilah kita patut untuk renungi bersama bahwa pentingnya apalagi manusia yang dibekali oleh widya ya, jenana, karma, bagaimana kita bekali diri kita dengan jenana, dengan karma kita untuk apa, meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik, karena kita membekal karma gen hidup gitu. Ibarat hidup ini cuma sapanggung sandiwara yang hanya sementara, kita tidak pernah memilih jalan hidup kita seperti apa begitu, tapi kita bisa
0: mengendalikan
1: kita ya. Kita diberikan karma seperti ini, artinya itu tidak terlepas dari yang namanya karma wasana kita kan, karma wasana karma yang kita mungkin terdahulu ya, yang kita nikmati sekarang kan begitu. Dan itulah perlu kita di sini ya, artinya mengendalikan trikaya parisuda untuk berbuat berkarma yang baik, sehingga itulah menjadi jalan dharma ya.
0: Oke, luar biasa sekali. Memang benar apa yang Karima dikatakan, maksudnya leluhur kita itu sudah mewariskan begitu banyak ilmu pengetahuan ya kepada kita ya, sebagai manusia ya, makhluk yang berpikir gitu. Jadi yang pertama yang harus dikendalikan adalah pikiran. Betul ya. Pikiran, dengan cara apa kita mengendalikan pikiran? Banyak-banyaklah kita berbakti gitu kepada sang penguasa pikiran begitu. Dengan cara ya misalkan dengan Trisandya yang rutin 3 kali sehari, ini kan warisan leluhur kita juga. Ya, di mana bait daripada setiap bait-bait Trisandya itu memiliki makna yang mendalam. Selain daripada memuja sang yang tunggal, tetapi kita juga mendoakan seluruh makhluk hidup, sarwa prani hitangkara, seluruh makhluk hidup, supaya ya bahwasanya ya kita memang tidak bisa hidup sendirian tanpa mereka semua. Karenanya kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, ya, kita menyadari bahwasanya kehadiran setiap manusia, kehadiran setiap makhluk hidup itu adalah bagian daripada karma.
1: Betul.
0: Bagian daripada karma. saya ketemu dengan Kadek Mardiasni ngomong begini, berdua mungkin ada karma masa lalu yang mempertemukan saat ini memang harus berbicara tentang dharma untuk meluruskan bagaimana hendaknya kita bertindak di zaman Kaliyuga ini dengan meningkatkan, menajamkan cinta kasih ini. Kemudian selain daripada bertrisandya rutin 3 kali sehari, ini aja sulit. Iya. Tidak semua umat ini mampu untuk trisandya 3 kali begitu. Tidak semua mampu, padahal lebih mampu handphonenya yang trisandya 3 kali gitu. Nah, mengendalikan ini yang sulit. Dengan bakti saja dulu dengan sulit, apalagi dengan karma. Iya. Nah, kemudian dengan karma marga yoga, bagaimana kita di zaman kali-kalian saat ini? Bagaimana kita tidak memikirkan kali-kaliannya dulu? Mm-mm. Jadi berbuat aja dulu, itu kan konsep daripada karma marga yoga. Jadi janganlah engkau memikirkan hasil, berbuat saja sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibanmu, kan begitu ya kalau di Bhagavad Gita. Nah, ketika kita sudah berorientasi kepada hasil, ya maka ya itu sudah lepas daripada karma marga yoga. Itu transaksi namanya. Transaksi, padahal jalan menuju Tuhan, ya karma marga yoga, melalui jalan karma. Yaitu ya dengan berbuat sesuai dengan kewajiban tanpa memikirkan hasilnya. Serahkan saja hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, kan begitu. Nah, kemudian itu juga sulit ya di zaman kali-kalian saat ini. Ya. Sekarang bagaimana tipsnya ya kalau memang dari di zaman Kaliyuga yang sesuai dengan zaman Kaliyuga, ya, tentunya di zaman digitalisasi ya. Yang pertama adalah perbanyaklah tontonan yang mengandung tuntunan, kan gitu. Jadi gadget yang kita pegang saat ini bukan berarti dilarang ya, bukan berarti dilarang, tetapi filter apa yang bisa masuk ke dalam otak kita melalui gadget ini, ya, dan apa yang tidak boleh masuk ke otak kita melalui gadget ini, kan begitu. Ya, kalau memang tidak bisa dipungkiri sekarang anak yang masih usianya 1 tahun saja sudah main handphone ya. Ya, memang tidak bisa dipungkiri. Tetapi perbanyaklah tontonan yang mengandung tuntunan supaya kita tertuntun arahnya. Kan banyak juga konten-konten positif yang ada di gadget saat ini kan. Ada banyak, ada bagaimana caranya kita hidup dengan sehat melalui raga kita, olahraga, kemudian membangun kebiasaan yang baik gitu. Ya, jadi itu yang harus kita perbanyak. Nah, kemudian yang kedua, cobalah untuk dalam 1 hari ini sempatkan bertrisandya tapi secara khusyuk. Tidak, memang kewajiban kita 3 kali ya, tetapi kalau kita disibukkan oleh berbagai aktivitas ya, ya minimal 1 kali aja dulu. 1 kali, 1 hari kita benar-benar memahami dan dalami trisandya itu sebaik per bait. Pasti kita memahami, oh kita harus mendoakan semuanya, doakan diri kita, doakan orang lain, doakan musuh kita, bahkan itu harus kita doakan. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengheningkan diri kita sendiri sebagai evaluasi di, kalau bisa di malam hari dengan meditasi meditatif ya. Kita menutup panca indera kita, menutup mata kita, menutup mulut kita, menutup pikiran kita, agar kita hanya terfokus kepada yang disembah gitu. Supaya tidak kita melinggihkan ide betara-betarannya yang melinggih. Terus pemedaknya kapan melinggihkan gitu. Padahal kita mengenal Upanishad, dekat di duduk, dekat di kaki guru. Sedangkan ide betara juga adalah guru swadhyaya. Dengan kita banyak duduk di dekat kaki guru kita, guru swadhyaya, guru Tuhan itu sendiri, secara tidak langsung kita akan meningkatkan jiwa spiritual kita. Dengan meningkatkan jiwa spiritual kita, kita akan meningkatkan kesadaran kita bahwasanya semuanya ini adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Akhirnya demikian yang dapat disampaikan, semoga dapat bermakna dan semoga dapat semoga bisa dipahami ya dengan diskusi kita kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang sempurna, tentunya kami banyak melakukan, mungkin melakukan kesalahan dalam kata-kata kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi intinya adalah mari kita pertajam cinta kasih agar kita menjadi manusia yang damai sesuai dengan tujuan daripada agama Hindu. Bahwasanya kita hidup sesuai dengan jalan dharma agar mendapatkan kebahagiaan. Demikian yang dapat disampaikan, kami tutup dengan para

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Paji. Paji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, paji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat taburan. Upacara tabura sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perhati.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesuburan.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Sakelan Rai, sane arse tatas unding Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Sakelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

Om Swastiastu, Kang Rai, pemirsa sarang sami, ring sana sampun masikian ring 24 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kecundu sarang titiang gede duta ngiring rahina redite pinanggal 7 Juni warse 2016 likur. Nah, Kang Rai dari duta pacang nyarangin Kang Rai ngawit jam 6 kantos jam siang ya, jam siang wita semengane mangkin. Nah, sini mangkin dari duta ring acara Rahajang Bali pada tahun ke pertama. Sana pacang nyobiahin informasi sana keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Inggih Kang Rai pinake pengawit dedutan iki asiki tembang katurin dedutan ngiring biar sayang sarang-sarang.

Tradisi demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Kantun Serangin 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekan Rai Kantun Ring Acara Rahin Rahajang Bali nge. Nah, sana makin deduta pacang nyobiahin iki inde ale ayuning dewasa berdasarkan perhitungan kalender Bali nge ring rahine redite pinanggal 7 Juni warse 2016 likur. Nah, informasi puniki deduta kutip ring kalender bali.org nge. Nah, untuk rahine redite mangkin niki cari walang gati nggih dewasa nggih tidak baik untuk melakukan pernikahan atau wiwah nggih. Serta tidak baik untuk upacara ngaben dan juga membangun rumah. Dan untuk tanggal 7 Juni niki baik akhirnya untuk membuat jerat dan memasangnya. Serta sangat baik niki dewasanya untuk memulai atau mengambil dan memelihara hewan ternak. Serta rahina mangkin dewasanya baik sekali untuk membuka lahan pertanian baru. Ini Kang Rai, segitu dulu informasi yang bisa Duta sampaikan. Melalui bos Duta Pacang Wali, ini kinyarangan Kang Rai. Tetap setia Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
1: Tengkundangan, yang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali. Sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali. Dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri? Kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nyenye deh, tiang ganti dumen deh.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten ah eh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Sekaran Raya Kantun Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Kantun Raya ring rahina sana becik puniki dari Duta Pacang Nyobiahin niki informasi terkait dengan perakiraan cuaca ring sajebak Bali ngeh. Gaya informasi pun iki dari Duta Kutip ring bmkg.go.id. Kita mulai niki saking Bali paling kauh niki ring wilayah Jembrana. Ring tanggal 7 Juni warsa 2006 likur pun iki Jembrana hari ini akan cerah nggih. Jadi rekan rai sane wenten kegiatan iki ring Jembrana, syukurlah ini cuacanya mendukung nggih. Kemudian kita beralih niki rekan rai ring Kabupaten Buleleng yang rahina mangkin perkiraan cuacanya nike cerah berawan. Kemudian kita menuju ke Tabanan rekan rai. Niki juga cerah nggih ring Tabanan. Ya, kemudian kita beralih ke Kabupaten Badung rekan rai. Niki ring Badung, wewidangan Badung niki cerah berawan. Kemudian ring Gianyar niki perkiraan cuacanya nike berawan nggih. Dan untuk Bangli niki juga berawan patah dengan wewidangan Gianyar nggih. Nggih selanturnya ne Klungkung niki terpantau akan cerah di perkiraan cuaca BMKG Kedung Rai. Dan sana terakhir niki Karangasem yang diperkirakan akan cerah berawan. Inggih rekan rai punika manten informasi sane persidayang dari Duta Syobiahin niki terkait dengan perkiraan cuaca ring sajebak Bali. Inggih rekan rai mesanakan numun melewas dari Duta Pacang Wali niki nyarang rekan rai ring acara Rahjeng Bali paletan kap neked kalih nggih. Rekan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten. Sawitra menika sami wonten naoman jero
4: ditiang
3: niki mbok tiange
5: saking pada sidang meklu mertimpung tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rekan Rai, anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka di Sanur kemarin menyoroti kasus korupsi izin tinggal orang asing yang membelit penjabat tinggi di lingkungan Kementerian Imigrasi. Ditegaskan meskipun menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun jika dugaan korupsi dalam penerbitan PISA, izin tinggal dan layanan keimigrasian tersebut terbukti benar, maka kasusnya tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana korupsi biasa sekedar layanan administrasi publik karena bisa menjadi ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Rieke Diah Pitaloka juga menegaskan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, kejahatan cyber lintas negara, pencucian uang, hingga infiltrasi aktor asing yang dapat mengganggu kepentingan strategis nasional, sehingga selain menegakkan penegakan hukum, negara juga harus menjadikan kasus ini untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keimigrasian nasional. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ajeng, Ajeng
1: Bali, Bali, Bali.
2: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mudara saking kawasan Hayam Uruk nomor pitung dasa Denpasar akan meraih kantun kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih kalau meraih ring rahina sana becik puniki, kita di seluruh dunia niki merayakan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Inggih ring rahina redite tanggal 7 Juni puniki. Nah, Hari Keamanan Pangan Sedunia puniki rekaden rai merupakan hari internasional nggih untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya mencegah, mendeteksi dan mengelola resiko penyakit bawaan makanan. Nah, tujuan utama dari peringatan hari raya puniki ya raya, maksud duta peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia puniki adalah untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat aman serta bebas dari bahaya biologis maupun kimia. Nah, untuk tahun puniki, perayaan keamanan pangan sedunia niki mengusung tema dari beban menuju solusi. Pangan aman di mana-mana yang berfokus pada langkah nyata dan hemat biaya dalam melindungi kesehatan masyarakat dari makanan yang terkontaminasi. Inggih kan rai male bos niki kan rai sane arse nyarangin duta niki mau beli bagan ini tentang niki tentang cara-cara kan rai kiat-kiat kan rai untuk menjaga keamanan pangan utawi makanan saat memasak di dapur. Inggih kan rai tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan Rai, Kantong Serangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nah, Akan Rai, Duta Pacang Nyobiahin Kidik Niki terkait dengan kiat-kiat utawi cara Niki untuk menjaga keamanan pangan nggih ring rumah tangga nggih. Nah, Niki, cara pun Niki direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia utawi WHO dan juga BPOM Indonesia. Yeah. Nah, yang pertama Akan Rai, Niki, Akan Rai harus jaga kebersihan. Yeah. Nah, Akan Rai harus cuci tangan Niki menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memegang makanan, sesudah dari toilet, dan setelah memegang bahan mentah, terutama daging-dagingan dan ikan. Yeah, Akan Rai. Selain Niki, Akan Rai juga harus rajin Niki dan rutin membersihkan areal dapur dan juga peralatan masak. Selain Niki, Akan Rai juga bisa cuci dulu bahan-bahan masakan seperti sayur-sayuran dan juga daging, harus dicuci dulu sebelum dimasak. Yeah. Nah, Akan Rai, itu dia tadi salah satu kiat untuk menjaga keamanan pangan di rumah tangga. Eh, sebenarnya masih banyak Niki kiat-kiatnya. Namun sebelum Deduta masuk ke sana ngiring, Deduta buka Niki line teleponnya di 0312233361. Eh, sementara Sani Arsen Niki mau beli bahan terkait dengan kiat-kiat dan cara-cara Akan Rai Niki untuk menjaga keamanan pangan ring rumah tangga.

0: Inggih rekan bayi, kita tetap buka nih ki line teleponnya melalui bos Sane Aksa, bisa langsung ring 0312233361. Inggih, setelah kita menjaga kebersihan nggih, kebersihan diri kita, areal dapur dan juga bahan makanan, tentu saja kiat selanjutnya adalah memisahkan nggih, memisahkan pangan utawi bahan makanan yang mentah dan juga yang matang nggih. Nah, kenapa niki penting rekan rai? Karena hal ini dapat mencegah kontaminasi silang nggih, untuk menghentikan perpindahan bakteri dari bahan mentah ke makanan yang siap dikonsumsi. Inggih rekan rai, niki sampun menonton penelpon dari Duta Sangga Dumun. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Dedut.
0: Om Swastiastu.
1: Dengan siapa, Kak?
0: Niki dari Penate.
1: Dari Keramitan Tabanan nih. Sudah lama.
0: Keramitan, jangan bilang Mbah Indira niki.
1: Ratut.
0: Mbah Indira, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Sudah sehat nge.
1: Ya, Dedunta gimana? Sehat juga ya?
0: Sehat Mbak, sudah lama kita gak bersua Niki.
1: Ya, 2 bulanan tidak ada kabar dari Mbak Dira sama Dedut.
0: Iya ini, aduh kangen Dedutah sama Mbak
1: Niki. Iya kangen sekali, sekarang sudah bisa curhat sama Duta ya.
0: Nge Mbak.
1: Dedut gimana kabarnya?
0: Sehat Mbak Niki, Duta sehat.
1: Mbak juga sehat ya, Astung Karo.
0: Astung Karo. Dedut. Astung Karo Mbak sehat selalu nggih, biar bisa nemenin Duta.
1: Dedut nih nak dan ini Jerman ini ngomong bahasa Dedut.
0: Iya tuh napi, bagus lagi Dedut biar lebih singkat.
1: Ampura ya Dedut saya.
0: Gitu napi Mbak.
1: Mbak, cuaca terang sekali Dedita.
0: Sama di sini cerah sekali, seperti suaranya Mbah Indira Niki lagi ceria ya, kayaknya.
1: Mbah Indira sama Dedita ya.
0: Iya. Mbak, sampun pulih penyemang Niki.
1: Urung, Mbah bisa nak kene, hujan ada anto senam, saya kejap senam ringan. Wih. Nah, kan tujuannya belajar jalan jadi Mbah Dedita.
0: Oke, enten.
1: Ini segar, pasang segar, tapi batu senen sing segar.
0: Dan gih, semoga cepat sehat.
1: Tapi napi leh duta.
0: Ah, niki cara menjaga bahan makanan utawi pangan niki sebelum diolah nggih. Kalau dari Mbah Indira, gimana cara menjaga niki bahan makanan sebelum diolah niki biar bersih?
1: Kalau Mbah sih nak gampang-gampang nih nak. Mbah kan coba saya ibu Mbah ngaturang aja. Sila aja pengenter Mbah nak singten memasak itu model nah. Bahan-bahan tuh nah yang bikin ragu maru meli tuh pojok pak minum keneng pila-pila cuci aman sing perlu dimasak kene wadah plastik taruh di kulkas gitu deh bisa.
0: Artinya sebelum sudah dibeli ini kan langsung dicuci nggih Mbah nggih.
1: Nggih langsung dicuci, langsung plastikin, janganlah di kulkas yang mana dimasak itu yang Mbah tidak mungkin nih. Kan kadang nih Mbah menerima siap saji aja.
0: Oh sudah pensiun masak nggih.
1: Nggih.
0: Sudah mantu jadi masak.
1: Ini kan giliran deh Duta.
0: Iya benar.
1: Dan Mbah ya jani ini sih kita deh Duta.
0: Iya benar nih kan
1: Mbah. Iya deh Duta kan cita-cita gitu. Saya aku pengen deh Duta.
0: Cita-cita deh Duta ada yang masakin.
1: Itu dah kan ada yang masakin.
0: Iya.
1: Kalau Mbah dulu nak terbalik, nak Mbah mau dimasakin sama nek kakek sama sekali Mbah singkain ke dapur deh Duta.
0: Oke, entar Mbah.
1: Ya, gitunya nadat Mbah.
0: Iya, nadat deh. Kalau deh Duta, Niki nak ten bisa masak Mbah.
1: So, masing nawang kali baso pot lah di dapur masing nawang gitu. Besek mah ngitungang banten. Apa je lahir sebagainya itu perlu banten tetungin lah di tungang mah gunu kakek ngitungang manteng ya trisa monto geng-geng mah. Masak musim pun nawang apa kadang masak gitu. Sampai sekarang mah ditinggal sama kakek bingung gak bisa masak. Gitu. Nah, tapi sekarang kan sudah ada yang membantu.
0: Menu favorit yang sering dimasakin sama kakek apa nih?
1: Favoritnya sayur apa namanya itu sayur hijau dengan telur.
0: Wih, gitu. Enak.
1: Itu aja.
0: Apalagi yang hangat ya, Mbak ya.
1: Ya, hangat-hangat. Kalau baiknya ya cukup gerang gitu. Orang dia ke pasarnya sebulan sekali, enggak seperti sekarang deh duta warungnya banyak gitu. Tahun mah itu cuma di Tabanan ada pasar. Dia sebulan sekali ke Pekan beli baso, beli lain sebagainya yang ditahan lama tuh, gerang, kacang tuh di duta.
0: Oke, Genten. Jadi ke pasarnya nih ke sebulan sekali, sekalian beli banyak, Genten nggih, Mbah nggih.
1: Itu udah beli kerupuk kebo waktu itu dibeliin gitu. Kalau sayurnya kan mah metik di tegok kebun mah sendiri. Contohnya kecipir, kacang, dolat pulo mah di Pundok Anik.
0: Nambah, gimana caranya Mbah sarang kakek niki nyimpen makanan nike kan sekali sebulan Mbah bilang belinya. Gimana caranya nyimpennya nike?
1: Nah, rawak nike kan tonen mah lah kulkas deh. Cara nyimpen gerang itu jemur. Wadahnya jemur tuh mau kering tuh mau klien teras nih. Setelah bersih wadahnya mah kelas plastik ya pakai Kalau bumbunya coba ditaruh di kotak-kotak rada nengai kotak kayu pat-pat di duta terus bawang ke suno umbian tuh gitu di duta.
0: Oke.
1: Kalau makin tampon mau dua kulkas kok menjang di kulkas yang
0: penting celap-celap gimana.
1: Tapi lebih kadang 3 hari deh duta makanan tuh di kulkas sing enak.
0: Sing enak nggih benar-benar kan, Mbah.
1: Nggih. Itulah nembah itu deh duta. Nah memang perjanjian sama kakek pada saat mau kawin, Bapak enggak mau mengambili nyuci dan nyetrika. Itu perjanjiannya deh duta. Selain itu apa saja bapak mau mengambili kerjaannya itu deh duta.
0: Bagus ya Mbah ya, sebelum nikah udah ada perjanjian ya.
1: Itu makanya betul-betul masih nawang ke dapur dari awal duta. Dan rainan jadi contoh galungan kan gitu deh duta. Karena bu munuh ngai baso jangkep apa dan lain sebagainya. Orang gani dapur nak balai muna mbah memarepan ajak dapur mbah di balai muna nega dia main sambil menjahitan dan lain sebagainya. Ragan bung lawar di dapur gitu. Ini lebang, ini lebang loh nih tanding untuk Banten gitu. Anak-anak kan senen nawang gitu. Apalagi lantas setelah anak-anak dewasa dia kuliah tuh sama sekali nggak tahu anak-anak itu caranya memasak dan lain sebagainya
0: nih. Bagus ya kerjasama antara kakek dan Mbah Riki.
1: Makanya Mbah setelah ditinggal kakek bingung deh duda. Sampai sekarang bingung gak bisa masak gitu loh.
0: Kalau masak nasi bisa Mbah?
1: Kalau nasi kan ngecuk deh duda. Kalau dungu ngukus Mbah gak tahu juga nasi lebang deh duda.
0: Patah cakar tiang Mbah.
1: Orang itu dah kalau dulu ngukus itu dah duta mak ngajak anak tua lihang sang nak nua ngomong gini sang seng dan ngangon kompor dia duta coba rahin bu ya nasi lebang kepluk kepluin bu sing dah keterima lebang bu nasi ya kecil besar tapi mak masih ngepluk ngepluin dah karena jadi lebang ya lima dia kepluin ada ini nak ya bersih limau baru balinin nuk
0: kata
1: Ada. Nah, mudah-mudahan setelah ini biarpun Mas tidak bisa memasak, itu yang penting makan juga kan gitu deh, Duta.
0: Yang penting bisa melima.
1: Dagang ya nilai dah liu deh, Duta.
0: Nggih, genten ampun Kang Yang nek meli.
1: Nggih, cara busane sampun enten nak medanyo dagang ke pesan klengis deh, Duta.
0: Oh, genten,
1: Yan-yan sanyo, dobo masih mengenap nak yang ngebu motor tuh warna-warni, lawar, jukut nangko dan lain sebagainya. Tapi onyo masakan ayam kan deh, Duta.
0: Oh, ayam mantun.
1: Karena banyak muslim beli sih, enten dari Jepang, artinya dia mau beli
0: Jepang.
1: Nggih, dan tiang tanya itu. Ya. Sebab muslim tuh barang mau belanja ya tiang, dia enggak tanya. Ini masaknya dibilangin sama dagangan. Yang enggak masak dah babi mah. Cuma. Iya, itulah pengalaman Mbah Deduta.
0: Iya, Mbah.
1: Sesuai dan tidak sesuainya topik niki ampun rayang ya deh dutang ya.
0: Iya, sampun, sampun tadi.
1: Iya, menikah aja dumun mah mekenten sama deh duta.
0: Iya,
1: lepas udang bulan kan, dua bulan.
0: Iya, lepas rindu ya niki ya, lepas rindu.
1: Iya, sampun makin ke ano tercap, sampai rindu mah sama deh duta.
0: Iya, mah.
1: Ya ya ada di sange rahajang ini teman sarang sami rahajang nyangre rainan jaga hari suci puniki sugihan gadungan ran kuningan kenten de duta iki mana sugihan jawa mah de duta
0: oke kenten
1: ben ada ben puan sugihan otonan cucu ini kita kalau mana terus mau bersih-bersih sambil langkinnya berjalan-jalan.
0: Jalan-jalan, gih biar tetap bergerak, gih mah, gih.
1: Nih, biar anu kakinya katanya ndak apa namanya itu, ndak sarafnya itu ndak supaya lancar gitu
0: lancar,
1: loh.
0: Lancar, gih.
1: Gih, gih duta, gih.
0: Iya mah.
1: Dengde duta, rajang tugas, tumben sepupet sudut, jadi duta semua-semuanya. Majang berduka, rahajang tugasnya,
0: mari
1: jebol, siang jam sampai jam sudah ada duta.
0: Siang sampai jam 10 nih Kima.
1: Nih sampai jam 10 nih rahajang tugas mantan salam sarang semeton kami, pengenter propat RRI Denpasar, moga tetap jaya di udara. Majang berduka, rahajang tugas, dalah wal yang mah, dina baca Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih. Terus semua Mbah Indira saking Kramitan Tabanan sampun nyarangin de duta niki nggih. Mugi Mbah Indira selalu sehat niki supaya bisa menemani kita semua nggih, kita semua para penginter Ring 24 RRI dan Pasar. Ingat kan Rai, masyarakat dumun mulai bahas duta pacang wali niki nyarang ingat kan Rai ring acara Rahajang Bali.

0: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Sekarang Raya Kandang Serangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Kandang Raya Kandang Ring Acara Rahajang Bali. Nggak sana makin dudutian nyobiahin wali niki terkait dengan kiat-kiat utawi cara niki untuk menjaga keamanan pangan ring rumah tangga. Eh, wawu sampun kita berikan informasi terkait dengan jaga kebersihan dan juga pisahkan pangan mentah dan matang. Kemudian dilanjutkan dengan caranya menjaga keamanan pangan, yaitu masak makanan dengan benar. Nggih. Di sini dengan benar yang dimaksud adalah masak sampai matang, rekan rai. Jangan sampai kalian rai niki mengkonsumsi makanan yang masih mentah nggih. Karena kemungkinan masih ada bakteri atau kotoran yang ada di bahan makanan tersebut. Jika dipanaskan maka bakteri tersebut akan mati tentunya nggih. Jadi sangat disarankan untuk masak sampai matang, kecuali kalian rai makannya lawak plek nggih. Ingih rekan rai muali deduta sanggra niki rekan rai ring lain telepon 0361223361 nggih semeton sane arsa niki membeli bagan sarang deduta terkait dengan cara menjaga keamanan pangan ring rumah tangga nggih niki sampun menten penelpon. Halo swastiastu.
1: Halo swastiastu rakajang semang deduta.
0: Rakajang semang. Niki dari Wewidangan Api Niki.
1: Yang sawitranya saking selamadeg.
0: Selamadeg. Selamadeg sarang Kak Kene nggih, Kak Mangku Sedani nggih.
1: Oh, tiang memisanan.
0: Oh, memisanan. Memisanan menyamo yak pat.
1: Aduh. Kelulusan wajah kan citra anyar
0: sih. Anyar tapi stok lama.
1: Tapi gak terus nih.
0: Tiang kena kak, Kak Mangku. Kak Mangku pun api niki, kena nge.
1: Eh, segar sebesar makan, makan, toyo angon.
0: Ih, mantap. Sampun jangkep nih.
1: Nyata yang ngari-ari.
0: Oh, kantun nginyah nge.
1: Nginyah sama ngajung ngelot. Jalan di tempat.
0: Jalan di tempat nggih. Becek nih ke. Nggih becek nih ke Kak buat kesehatan juga biar bergerak tubuhnya nggih.
1: Ya jalan-jalan kaplagan motornya.
0: Oke, benar nih Kak kalau Kak di kejalannya di tengah jalan.
1: Aduh, kawan. Sampun di duta sampun kini anu sang penyemang.
0: Sampun sampun niki sampun kini.
1: Oh, bujang kapade sing ketone ade kan meng alasan. Uling meng alasan kita.
0: Meng alasan tapi bahasa Balina. Lubak lubak.
1: Tot.
0: Sampun. Sap di duta Bu. Tapi ini Kak.
1: Mak mak. Wah. Pira kan kaputan aluna apa yang ke menjaga kesehatan di dapur pemasakan sendiri. Yang pindah nak belajar ni aja mah inilah nak kompor yang ada, kulkas yang ada. Yang beli kadang nak bawa ini nak pokoknya pekan 3 kilo ini sama ada ke?
0: 3 kilo ni.
1: Nah. Pantasnya malas lemang, kepekan, beli kalbaso, terus bawang suno, mucho, kita yang ada di.
0: Okey.
1: Terus kita yang masuk. Ya sayur-sayuran tu, ini ancur kapah beli deh.
0: Kapah beli ni, utawing lah tegal soalnya.
1: Ini lah ni pagar-pagar ni, buat anu don silo, tangwang. Aba umben silo, dicari ke bintan, nanti anu na uning biar-biar gitu
0: biar-biar uning deh duta
1: atau bangun jukut jengel Boleh juga nanti jangan dicari kakak polio.
0: Oh, gitu.
1: Oh, kan kapan dia anu kata kan penting kalau bakso. Yang gue tahu dia ke bawang nak lurung tuh kering deh.
0: Hmm, iya.
1: Kalau kejang ni melihat kejang boleh anu di tempeh.
0: Okey.
1: Ya, tempeh tak komplain kan. Kan saya kekang ya masakan yang kekang deh.
0: Yeah.
1: Jadi ni kekang bawang pitung dia, kasi sih pitung dia sebelah.
0: Iya, sempen jelek. Saya
1: patah, no.
0: Yang pun.
1: Nak napi kan, nak pembatan, anu nak kilo ni.
0: Man kak mangku kalau masak ni ke makanannya dicuci dulu ni.
1: Pastikan ni. Tapi boleh yang biar dicari kata bersihin sih masih. Yang dicari tak kau nak nampin kelabu gede ni.
0: Makin
1: ke rumah gini masih rumah.
0: Kita nampung. Kalau dulu kan masih bersih aliran airnya kak nge?
1: Oh bersih. Semenjak sih nak ada na berak-berak di kawah deh.
0: Iya, apalagi enggak ada yang pakai pestisida kenten kak nge dulu.
1: Nah, barang akhirnya yang mereka dan selo ya bersih di kiri anu na. Amsi kita ke jompot. Kuning jompot.
0: Tanuning dulu, tanah fini kakak.
1: Nak dicari tegal-tegal, dicari kuantan-kuantan lagi. Ini yang nanti, anu tuk, kau cari kandang. Kan mesti kemana-mana ini, banyak-banyak dicari tegal.
0: Oh, kentang.
1: Ke jompot, peleman balang, kita.
0: Ya,
1: kira. Apalagi yang paling anu, don gedlung-dung, deh.
0: Don gedlung-dung?
1: Itu kau jukur, deh. Dan lundung cara dadak lah sebal.
0: Oh, iya. Dados ni ajang ni ke?
1: Dados.
0: Oh.
1: Enak-enak-enak cerit ke dia dah nanti. Coba liang dia.
0: Iya, tapi ni ke fungsi ni kak? Untuk nak cerit?
1: Ya, no lah. Memang ajang dia.
0: Oh, memang eh. Untuk mempelajari rasi.
1: Kalau kan ya, anu lah. Nak tunjukkan ya begadang. Anu lah memang lah. Coba bang payo ke HP deh.
0: Okey.
1: Aku mani, tuyuh menggadang.
0: Okey, enten. Nika ibunya menggadangin panaknya apa menggadangin bapak?
1: Bapak anak kan mak. Aku menggadangin gitu. Berat, anu dari semengan cari ke di rumah uyuk-uyuk punya.
0: Dicari uyuk-uyuk kak ke?
1: Dah kecil, kecil kan lo pun deh kalau cukup pelos ni tengkar.
0: Iya.
1: Beli yang cari yang memang orang awet mukelo, kacang, tak mukelo tu kan deh.
0: Iya mukelo ni kak.
1: Gerang, kita beli.
0: Iya.
1: Nah kapak kak kita yang nangkem kan sebelum tiap macam ada warung. Nikita nanti di dalam di posko lalu di jam lima sebab rame
0: pun rame
1: kan ada tu.
0: Nah,
1: ini mungkin yang pemerintahan kulkas kelebihan beli yang di kulkas.
0: Dan kulkas yang
1: dan bintang yang lah kulkas kawan di tempeh.
0: Ini tempeh jangan. Ini kak mangku. Ini sukses semua ini.
1: Buekas yang buekas bibi. Kupera biasanya kalau menanui salah gaman menek. Kau nyobon nak kede.
0: Nge, benar nih kak. Karena lucu kan kak.
1: Kira aja sebetulnya kami nge.
0: Nge, kak Mangku.
1: Yang ngeru, Raina Suci, Subihan, Malik, Kudadab, Tang Raina.
0: Tang Raina, nge.
1: Tang Raina, Limang Raina, Galungan, Ampun Bendaso. Nge, galang banyak apa kak?
0: Nge, kak.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi Om. Yes, semua Kak Mangku Sudani Saking. Selamat datang. Ingat Kang Rai, masanakan dumun male bos di utama cang wali niki nyarangan Kang Rai ring acara Rahajang Bali palatan ketiga nih ngawit jam kutus kantos jam sio. Ya Kang Rai tetap saja ring 24 RI dan pasar suara budaya Bali.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
3: Rahajeng, Rahajeng Bali.
2: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Akan Rai, Ketua BPD Indonesian Housekeepers Association utawi IHKA Bali, I Gede Cahaya Adiputra pada Konferensi Internasional Housekeeper di Sanur kemarin mengatakan fokus utama kegiatannya membedah relevansi AI di sektor industri perhotelan yang berbasis pada pelayanan langsung atau hospitality. Dijelaskan dengan tema From Tradition to Transformation, ajang berskala internasional ini menjadi ruang diskusi krusial mengenai sejauh mana teknologi AI dan otomatisasi dapat diterapkan dalam operasional housekeeping, khususnya di industri pariwisata Bali. Cahaya Adiputra mengakui, meskipun beberapa teknologi otomatisasi memang sudah mulai diadopsi dalam operasional harian housekeeping, seperti mesin pembersih lantai otomatis, namun peran manusia tetap mutlak diperlukan untuk aspek manajerial dan pemeliharaan kualitas. Demikian Gater Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gater Bali berikutnya.